0: minal muslimin, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, kebajikan, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Surah Fussilat, surah 41 ayat 33. Para mufassirin, ahli tafsir menjelaskan tentang ayat ini, ada tiga makna. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang paling baik perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melakukan amal-amal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ahli tafsir, yang kedua maknanya yaitu ayat ini turun kepada orang-orang yang azan, muadzinin, muadzin, karena muadzin mengajak manusia untuk salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan mereka mengamalkan ikut sholat. Itu yang kedua makna tafsir dari ayat ini. Yang ketiga umum, yang dipegang oleh para ahli tafsir, yang ketiga umum, ayat ini berkaitan dengan semuanya, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan orang yang azan, dan berkaitan yang paling penting lagi, berkaitan dengan dakwah. Itu tidak ada perkataan yang paling baik, yang paling mulia, melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia mencontohkan, dia melakukan amal soleh. Si dai ini di samping dia mengajak manusia Allah, dia juga jadi contoh. Dengan apa? Dengan bukti melakukan amal-amal soleh. Wa amina salihan. Wa qala innani muslimun. Saya termasuk orang Islam. Artinya saya orang yang tunduk berserah diri. Karena para anbiya wa rasul alaihi salatu wasalam, mereka adalah awwalul mu'minin dan mereka awwalul muslimin, yang pertama kali yang berserah diri kepada Allah, yang pertama kali beriman, menjadi contoh teladan bagi umatnya. Seorang dai dia juga jadi teladan bagi murid-muridnya dan bagi umatnya dalam melaksanakan apa? Dalam melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, melaksanakan amal-amal soleh. Sekarang dia mengajak orang untuk salat berjamaah, jadi contoh dia. Si dai-nya, si kiai-nya harus sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kan kalau kita lihat, Anda bisa lihat ya. Di sebagian tempat, di sebagian pondok, ada kemudian adzan di pondok itu, muridnya semua sholat, kiai-nya sholat di mana? Di rumah. Ini terjadi yang seperti ini. Anda bisa lihat di mana-mana. Itu masuk ke pondok-pondok dia. Gak boleh. Dia harus jadi contoh. Dia mengajak orang kepada kebaikan, menganjurkan orang sholat berjamaah, wa amila sholat. Dia juga beramal soleh. Jadi teladan, dia juga sholat berjamaah di masjid. Dan yang lainnya, ini salah contoh, yang lain yang paling mendasar lagi, dia mentauhidkan Allah, melarang orang berbuat syirik, melarang orang untuk menyembah kubur, melarang orang untuk meminta kepada selain Allah, larang. Syirik ini dosa besar yang paling, larang umat dari mereka datang ke dukun-dukun, ke orang pintar, paranormal, larang mereka dari percaya kepada hari sial, bulan sial, atau tanggal sial, larang mereka dari memakai jimat dan yang lainnya. Itu harus jelaskan kepada mereka. Harus, kalau enggak mereka enggak akan tahu tentang Islam, enggak akan tahu tentang tauhid. Jadi harus jelaskan para dai tentang tauhid dan juga larang mereka dari berbuat syirik. Sekarang waktunya, enggak bisa ditunda. Justru ini dakwah, dakwah tauhid, dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena apa? Yang menciptakan seluruh alam semesta manusia adalah Allah SWT. Yang memerintahkan untuk mendakwakan dakwah tauhid siapa? Allah SWT. Allah tahu tentang fitrah manusia. Justru itu yang pertama yang harus masuk. Dan enggak ada bagi manusia kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan bagi manusia enggak akan dapat kecuali kalau mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Ahfan min Masaid Syaitan. Enggak akan ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali mereka mentauhidkan Allah. Maka itu jelas. Kemudian sekarang kita masuk yang pertama tentang dakwah yang hak. Harus dengan bekal ilmu syar'i. Dakwah ini harus dengan bekal ilmu syar'i. Karena banyak sekarang ini orang berdakwah enggak punya ilmu. Yang saya sebutkan tadi asbun, asal bunyi. Bahkan ada dai-dai jadidian, dai karbitan. Enggak boleh, dasar harus ilmu dalam berdakwah. Yang enggak punya ilmu enggak boleh masuk. Ini dakwah ini mulia, jalannya para nabi, jalannya para rasul alaihi wassalam. Sesungguhnya orang memperhatikan perjalanan para ulama ahli hadis pada masa-masa yang lewat, dia akan melihat bahwa mereka mengikuti metode yang sama dalam berdakwah, menunjuk kepada Allah di atas cahaya dan basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Yaitu metode yang meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sungguhnya apabila dakwah menuju kepada Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurna dakwah, haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Dijelaskan oleh Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi ketika orang memulai dakwah harus dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, Quran dan Sunnah. Sekarang banyak orang-orang yang dia insinyur atau dokter andes atau dokter atau yang lain, yang dia nggak punya ilmu syar'i sama sekali. Karena pinter ngomong, pinter retorika, dakwah dia. Apa dasarnya, apa bekalnya? Enggak boleh diberdakwah kalau enggak punya ilmu. Enggak boleh. Enggak berhak untuk masuk di medan dakwah seorang berilmu. Harus dengan ilmu. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Di sini Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin." Katakan ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia kepada Allah 'ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Dakwah harus dengan ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa man al-musyrikin, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Syarat seorang berdakwah harus dengan ilmu dan paham tentang ilmu syar'i. Artinya bukan dengan ilmu aja loh. Harus paham dia. Harus paham tentang apa yang disampaikan. Jadi syarat seorang berdakwah harus dengan ilmu dan paham tentang ilmu syar'i, yang dengan itu dapat mengajak umat kepada agama Islam yang benar. Jadi saya masukkan di poin ini, di poin 82 tentang dakwah, setelah dibahas apa? Tentang dasar-dasar ilmu di awal ini, tentang prinsip beragama, tentang akidah, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman. Sudah dibahas, baru tentang dakwah. Baru dia berdakwah. Bukan dia enggak punya ilmu berdakwah, enggak boleh. Metode ilmiah dibangun dari 3 dasar. Yang pertama ilmu, yaitu mengetahui kebenaran. Yang kedua dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Yang ketiga istiqomah di atas kebenaran. Ini 3 dasar. Tapi kalau antum mau catat fawaidnya, ayat ini ada 8 ini. Ada 9. Antum catat fawaid dari surah Yusuf, surah 12 ayat 108, untuk mencatat fawaidnya. Yang pertama fawaid dari surah Yusuf ayat 108, dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini dilihat dari tafsirnya ayat ini. Dari tafsir ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini pertama kali tentang la ilaha illallah. Yang kedua, seorang da'i atau seorang ustadz wajib mempunyai basirah. Seorang da'i atau ustadz wajib mempunyai basirah. Maksudnya ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Yang ketiga, setiap da'i wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarangnya. Setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Jadi ketika dia berdakwah, dia harus mengetahui yang didakwakannya apa. Jadi bukan asal ngomong, bukan asal menyampaikan, bukan. Tapi dia tahu yang didakwakan. Kemudian juga dia tahu apa yang dilarang. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak umat manusia kepada kepentingan pribadi. Koma hizb. Hizb ini yaitu golongan atau partai atau ormas atau yang lainnya, atau mazhab dan lainnya. Saya ulangi, faedah yang keempat dari ayat ini, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak manusia atau umat manusia kepada kepentingan pribadi. Koma hizab atau golongan atau partai atau mazhab dan lainnya. Jadi enggak boleh orang berdakwah mengajak kepada kepentingan pribadi, enggak boleh. Mengajak umat untuk mengagungkan dia atau untuk baiat kepada dia, enggak boleh. Atau kepada golongan atau kepada partai, enggak boleh. Dan juga enggak boleh kepada mazhab dan lain-lain, enggak boleh. Dia wajib berdakwah mengajak manusia kepada Allah agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak kepada agama Islam yang hak ini agar mereka mengamalkan dan mereka selamat dunia akhirat. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah. Kalau di kitab tauhid disebutkan at-tanbih al-ikhlas, peringatan dalam ikhlas. Bab di sini disebutkan ad'u ila Allah. Kalimat ad'u ila Allah, mengajak dengan Allah, menunjukkan kepada keikhlasan. Dia wajib ikhlas dalam berdakwah. Lanjutannya, seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Titik. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, koma kepemimpinan ataupun pujian dari manusia. Saya ulangi, seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, koma kepemimpinan ataupun pujian dari manusia atau yang lainnya. Jadi dakwah ini harus jelas. Enggak boleh dia mengharapkan keduniaan, enggak boleh. Dia harus semuanya karena Allah, enggak boleh mengharapkan upah dari manusia. Ingat para anbiya wa rasul yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, semua mengatakan ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian dari dakwahku ini, enggak mengharapkan harta dari dakwah ini. Sesungguhnya ganjaranku ditanggung oleh Allah Taala. Seorang berdakwah dia mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan upah dari manusia, bukan harta dari manusia. Enggak boleh juga mengharapkan kepemimpinan atau pujian atau sanjungan dari manusia. Dia dakwahkan harus ikhlas karena Allah. Makanya ketika dia berangkat, yang nuntut ilmunya dia harus ikhlas karena Allah, niatnya mau belajar. Yang si dai juga niatnya karena Allah, untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini, bukan mengharapkan sesuatu, bukan. Bukan. Jadi harus jelas ini. Ini tanbih al-ikhlas dalam berdakwah. Ini penting, ini dasar nih. Diterimanya seluruh amal. Kalau mengharapkan uang, mengharapkan amplop atau yang lainnya, kasihan nanti. Enggak dapat apa-apa nanti dia. Tujuannya harus ikhlas karena Allah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab di sini disebutkan ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kalimat ana wa man ittaba'ani kata Ibnu Qayyim itu menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Yang ketujuh, Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Sebab di sini ada kalimat di ayat ini, wa subhanallah, maha suci Allah. Kita wajib mensucikan Allah dalam dakwah, menetapkan semua nama dan sifat Allah, dan juga kita mengingkari dan meniadakan semua sifat-sifat yang kurang. Contohnya apa? Kalau ada menanyakan contohnya, seperti contoh Allah menyebutkan dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini sifat kurang bagi Allah. Kalau Allah punya istri, sifat kurang bagi Allah. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, dan Allah tidak dilahirkan. Allah juga menyebutkan dalam surah, dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ini sifat kurang. Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya, dan Allah tidak pernah tidur selama-lamanya. Azali wa abadi. Allah menciptakan makhluk seluruhnya ini, dan Allah mengurus seluruhnya, dan Allah setiap hari dalam urusan. Kullu yawmin wa fi syan. Allah enggak pernah lelah, enggak pernah capek. Wa ma massana min lughub. Dan kami enggak pernah capek, lelah letih enggak pernah Allah. Jadi semua sifat kurang itu harus dihilangkan bagi Allah. Seperti Nabi ketika menyebutkan tentang Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah picek. Wa rabbukum laisa bi'awwar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabb kamu tidak picek, tidak buta sebelah. Sempurna Allah SWT. Makanya kita wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Kemudian yang ke-8, kita harus bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana musyrikin artinya kita harus bara, kita wajib bara dari kaum musyrikin. Dirubah, kita wajib bara. Bara itu berlepas dari kaum musyrikin, enggak boleh membela kaum musyrikin. Enggak boleh mendukung kaum musyrikin atau kafirin, enggak boleh membantu mereka, enggak boleh. Enggak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin, enggak boleh selama-lamanya, enggak boleh. Kita harus bara dengan kaum musyrikin. Kalimat bara kepada kaum musyrikin tidak menunjukkan kita zalim kepada mereka, tidak. Enggak boleh kita mengambil haknya, enggak boleh juga memukul mereka, enggak boleh juga membunuh mereka, enggak boleh membunuh orang kafir. Kecuali dalam peperangan jihad. Perhatikan itu. Bara kita berlepas dari mereka. Kita enggak mencintai mereka, enggak boleh mencintai orang-orang kafir, enggak boleh. Tapi tetap mengajak mereka, mendakwakan mereka dengan cara yang baik, tetap. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam berlepas diri dari Firaun, tapi tetap mendakwakan Firaun. Mendakwakan dengan cara yang baik. Yang ke-9 yang terakhir. Faedah yang ke-9 dari ayat ini, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, koma, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Jadi orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Ya, ini kalimat dari kalimat la ilaha illallah. Bab la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. La ilaha illallah artinya yang pertama nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita di samping mentauhidkan Allah, kita juga menjauhi orang yang berbuat syirik. Betul kita enggak beribadah kepada selain Allah, enggak berbuat syirik. Tapi kita harus menjauh dari orang yang berbuat syirik supaya kita enggak seperti mereka. Karena Nabi juga menyebutkan enggak boleh kita menjadikan sahabat kita kecuali orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la yaqutamaka illa taqiyum. Jangan kalian bersahabat dengan orang yang beriman saja, dan jangan kalian bergaul, jangan makan makanan kalian dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mencari orang yang beriman dalam kita bergaul ini, khusus orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Ya, sampai dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada hari ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Baru sampai halaman 619. Ya. Ini penting karena ini kaitan dengan dakwah. Pembahasannya penting berkaitan dengan dakwah. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Yang bisa saya jawab. Yang tidak, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kelak di akhirat bagi orang atau suami yang mengatakan keluarganya dengan yang syar'i, tapi keluarganya enggak mau? Ya, kewajiban itu bebas. Kalau dia sudah terus mengingatkan, mendakwakan keluarganya, itu sudah selesai kewajibannya dia. Tapi dia harus maksimal. Ini usahakan pertanyaan yang kaitan dengan materi. Tadi disebutkan kita tidak boleh meninggalkan keluarga atau dakwah sampai kita tidak mendapatkan nafkah. Bagaimana kalau kita keluar dari pekerjaan karena pekerjaan itu riba? Ya, kalau ini kan haram jelas. Kalau pekerjaan yang jelas haram, syubhat, ya harus keluar. Kalau enggak, masa kita mau makan riba tiap hari? Masa kita mau makan barang yang haram tiap hari? Enggak boleh. Bab Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Nabi bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut. Masa kita memberikan yang haram kepada istri kita, anak kita? Enggak boleh. Harus keluar dari pekerjaan yang memang jelas itu haram, atau jelas di situ zatnya haram, atau perbuatan itu menurut penjelasan nas Quran dan sunnah haram, tinggalkan. Seperti riba, bunga bank, segala macam, atau di bank-bank yang konvensional jelas, itu enggak boleh kita. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang haram, masih banyak lagi. Kalau dibandingkan yang halal, masih lebih banyak yang halal. Ribuan pekerjaan yang halal, yang haram hanya sedikit. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan, mohon kepada Allah dan azam, dan jelaskan kepada istri juga bahwa kita harus tinggalkan, kita enggak boleh makan yang haram. Memang setelah kita tinggalkan ada cobaan, ujian sedikit, tapi insya Allah kebaikannya banyak sampai hari kiamat. Bagaimana kita sholat? Apakah tadi disebutkan tentang masalah sholat, kita sholat di masjid yang sunnah, yang tumanina, atau sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita tapi enggak tumanina? Ya jelas kita cari yang tumanina, karena tumanina termasuk rukun sholat. Ya, saya pikir cukup sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya, dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Fiqhul Usroh. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga nantinya kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan kita simak bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, pendengar dan juga pemirsa Roja, dia nama antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mudah kita untuk bisa kembali belajar dan menjadikan ilmu sebagai pembuka semua kebaikan. Alhamdulillah, kebahagiaan adalah perkara yang sangat kita inginkan. Semua ingin bahagia, semua ingin mendapatkan dan meraihnya, baik bahagia dunia nanti di alam barzakh maupun nanti di akhirat kelak. Sebuah perkara yang sangat indah bila kita dapatkan, namun tidak mudah untuk digapai. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara, dan yang kita dapatkan ada tiga hal. Yang pertama, mendapatkan yang kita sukai. Yang kedua, mendapatnya kita sukai. Yang ketiga, ada kekurangan, penyimpangan, ataupun ketidakbenaran kita dalam bersikap dan berbuat. Rumah tangga sama kayak kehidupan. Ia adalah ibarat sebuah kehidupan yang adalah ruang yang lebih kecil daripada kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kehidupan yang ada di sana istri, anak-anak, dan juga para kerabat dekat yang mendukung dan diharapkan mampu mendorong kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bahagia dalam rumah tangga, tentunya kita lihat. Pertama, kita mesti merasakan kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, kesenangan di dalam rumah tangga kita. Ini pasti terjadi. Dan kita harus mampu menyikapi dengan benar. Dan kadang-kadang banyak letupan-letupan, kekurangan, kemudian juga pertikaian dan lain sebagainya. Ini yang kita disukai yang ada di rumah tangga kita. Sehingga kita harus menyikapi dengan benar dua hal tersebut. Maka yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci kita bahagia ketika mendapatkan kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersabar ketika kita mendapatkan kekurangan, ketidaknyamanan ataupun hal-hal yang menjengkelkan ataupun hal-hal yang kita tidak kehendaki. Maka kita perlu bersabar. Maka orang yang mampu bersyukur ketika diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya dan mampu bersabar atas cobaan dalam rumah tangganya, maka dia akan bahagia. Namun ada hal yang ketiga yang juga penting bagi kita untuk kita ketahui, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga terkadang tidak mampu bersyukur dengan benar, dengan sempurna. Terkadang tidak mampu sabar dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang kita itu salah, berbuat salah dan dosa. Yang ini adalah perkara yang susah dihindar oleh setiap manusia. Kata Nabi, kullu bani Adam khata', semua bani Adam itu berbuat salah. Wa khala khata'in tawwabun, dan yang terbaik adalah yang bertobat kepada Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah perlu kita mudah meminta maaf, mudah memaafkan, mudah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelanggaran itu muncul mungkin hubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ia bersifat hubungan dengan manusia. Kita harus minta maaf dan siap juga memaafkan. Sehingga dengan tiga hal ini kita akan bahagia dalam rumah tangga kita, yaitu kita bersabar ketika ada ujian dalam rumah tangga kita, tidak impulsif, tidak mudah marah, tidak mudah merespon dengan cepat, harus bersabar melihat yang terbaik dalam mengatasinya. Dan ketika dapatkan hal yang mudah, yang nikmat, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjaga nikmat tersebut. Para ulama terdahulu, ya, itu menamakan syukur dengan hafiz. Ya, menamakan syukur dengan hafiz karena dia menjaga nikmat yang ada. Ya, sehingga orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya dapat istri yang salehah, maka harus menjaganya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara bagaimana kita harus meyakini itu sebagai nikmat yang Allah anugerah kepada kita semua. Allah yang memberi, ya, bukan karena kita yang pantas mendapatkannya. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut dan menjaga sang istri agar taat bersama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bersyukur dengan demikian, maka Allah menjaga nikmat ini sampai hari kiamat nanti. Artinya Allah menjaga nikmat-nikmat orang yang bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la ajidannakum. Bila Anda itu bersyukur, maka Allah akan menambah. Ya? Akan menambah. Artinya mempertahankan yang sudah ada dan memberikan yang belum ada. Sehingga dengan syukur kita bisa menjaga kebahagiaan rumah tangga kita yang kita peroleh. Dan ternyataannya memang demikian. Allah uji manusia itu dengan kenikmatan, dengan kemudahan, kesenangan. Tapi juga menguji manusia dengan kesedihan, duka, ya, permasalahan. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Maka seorang yang bersabar akan menerima ini semua sebagai sebuah ujian Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak membuat Allah murka, ya, dengan adanya sikap kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Ya, misalnya dapatkan istri kita misalnya akhlak yang tidak baik, maka kita ingat kita harus sabar. Ya, sebab kata Nabi, la yafruku mu'min mu'minatan idza sakhita minha ba'dhannya. Kenapa? Karena hal-hal yang, maka seorang yang ingin bahagia dalam rumah tangganya, hendaknya ia banyak bersyukur, banyak bersabar, dan mudah meminta maaf. Mudah meminta maaf dan juga mudah memaafkan. Maka siapa yang di rumahnya menggunakan tiga hal ini dalam menghadapi tiga keadaan tersebut, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Silahkan dicoba, insya Allah hasilnya akan nyata biidznillahi ta'ala. Maka sabar menghadapi apapun juga yang tidak mengenakan di rumah kita, dan bersyukur bila dapatkan yang nikmat dan kemudahan yang ada, dan banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak juga meminta maaf bila terjadi hal-hal yang tidak benar dan tidak sempurna. Demikianlah, pernah mengatakan bahwa unwan sa'adah, tanda bahagia ada tiga, idza utiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Bila diberi, dia akan bersyukur. Artinya diberi hal-hal yang disukainya, ya, baik itu kan syukur. Makanya dan Allah tambah dengan yang lainnya untuk menyempurnakan yang sudah ada tersebut. Dan jika ia diuji ibtila dengan permasalahan apapun juga di rumah tangganya, ya, maka ia bersabar. Artinya menerima itu sebagai takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dan ya, ucapan perbuatannya tidak menyisih syariat, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa adalah hal yang lazim pada manusia, maka kita banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak minta maaf agar sempurna ketiganya, dan insya Allah bahagia adalah rumah tangga kita dengan adanya tiga hal tersebut. Semoga singkat bermanfaat. Wa bi taufiq wassalamu ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Di atas tips-tips yang telah disampaikan untuk di kesempatan pagi hari ini, melewati hari-hari bersama keluarga, istri dan anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dalam berkeluarga. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kami akan membacakan dari pesan singkat telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa yang harus dilakukan si istri ketika

0: Ketika serba salah di mata suami, Ustaz. Ketika suami marah, istri diam. Suami malah tambah marah. Ketika istri merayu dan meminta maaf, suami tetap mendiamkan. Syukran jazakallah khairan, Ustaz. Silakan.
1: Sikap yang benar adalah bersabar. Ya. Bersabar karena kita belum tahu permasalahannya. Maka biarlah suami itu marah, ya. Dan biarlah dia itu menumpahkan yang dimilikinya. Kita sabar menanti sampai emosinya berkurang dan tanyalah apa yang kurang dari saya dalam hal ini. Ya. Karena memang pada waktu emosi itu ketika kita membantah, ya, itu tambah keras emosinya. Ketika kita menjawab, belum tentu itu yang diinginkannya. Ya, dan ketika kita diam, sama itu pun menurut dia inginkan. Maka dalam hal ini sang istri bersabar. Kemudian mencoba mengetahui ada masalah apa sesungguhnya. Ya, apakah ada hubungan dengan dia, atau kadang-kadang nggak ada hubungan dengan dia. Mungkin masalah di kantornya yang tidak mampu ia lepas sampai ke rumahnya sehingga marah-marah tanpa sebab atau yang lainnya, sehingga berupaya untuk mengerti keadaan suami dan mencoba berkomunikasi setelah emosinya itu mereda. Jangan ketika emosi kita mencampurinya. Sebab kita nasihati, jangan marah merasa digurui oleh sang istri. Dan ketika diamkan juga jangan marah karena merasa istri nggak merespon permasalahannya. Maka kondisi ini harus disabari. Disabari dalam artian kita lihat kembali bagaimana yang terbaiknya. Biasanya kalau emosi sudah turun, sudah hilang emosinya, maka mudah untuk kita mengoreksi ataupun mengetahui apa sih yang menjadi sebab ia marah tersebut. Didapatkan bahwa itu adalah karena sikap sang istri, maka segera minta maaf pada sang suami. Minta maaf pada sang suami. Dan bila tidak ada pada dia kesalahan tersebut, maka hendaknya sang istri membantu suami agar bisa menghilangkan bebannya ada tersebut. Karena biasanya ada beban, ada beban stressing yang kuat sehingga membuat dia harus bersikap marah tanpa sebab, tanpa kita ketahui apa yang dia inginkan. Maka setelah semuanya beres, semuanya selesai emosinya, maka saya sih bisa bertanya kepada sang suami, apa yang saya perbuat salah, di mana kira-kira yang antum inginkan kalau kondisi seperti itu. Sehingga nanti akan muncul komunikasi yang baik dengan sang suami, dan saya yakin suami yang baik mudah untuk minta maaf pada sang istri bila ia salah dalam hal ini. Wabillahi taufik.
0: Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami akan bacakan masih dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon nasihatnya dan izin bertanya. Suami saya kalau marah suka melaknat. Dan dia suka memutar uangnya agar bisa bertambah dengan cara main judi. Bolehkah saya ajukan cerai dengan alasan itu? Dan kalau saya sedang mengajukan gugatan cerai di pengadilan, bolehkah? Karena saya sudah tidak tahan dengan suami, bolehkah saya keluar rumah kembali ke orang tua saya tanpa izin suami? Saat ini masih sidang perceraian berlangsung, silakan.
1: Nah, memang kita nggak mungkiri bahwasanya judi adalah dosa besar, dosa besar dan terkadang menghancurkan rumah tangga. Bahkan mungkin saja ya, dengan judi itu akan memporak-porandakan rumah tangga kita miliki. Maka bila sang suami demikian keadaannya, Anda ceritakan dan ada madharat kepada Anda dalam hal ini, maka Anda boleh mengajukan cerai karena khawatir ada yang madharat kepada saudari karena sifat yang dimilikinya dan juga pekerjaan dia miliki, yaitu senang berjudi. Ya. Dan sebelum gugat cerai itu disahkan oleh pengadilan, maka Anda tetap adalah istrinya, tidak boleh meninggalkan rumah sang suami, kecuali bila Anda akan ada madarat, misalnya dipukul atau yang lainnya, yang dianiaya, maka Anda boleh meninggalkan rumah. Karena apa? Karena itu adalah bentuk menyelamatkan tubuh dan jiwa Anda dalam hal ini. Ya. Jadi intinya adalah bahwa pada asalnya sebelum bercerai, ya, itu masih satu rumah dan tidak meninggalkannya. Kecuali bila ada hal yang membuat dia madarat bila bertahan di tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silakan, kami tunggu di layanan telepon 0218236543 sembari Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat WhatsApp, silakan. Halo? Silakan. Dengan siapa di mana? Oh, belum terhubung. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dan suami ingin sekali anak-anak saya ini menjadi anak yang saleh. Makanya kami bersepakat untuk menitipkan putra kami ini di pondok pesantren. Karena mungkin kurangnya mandiri anak saya jadi rewel dan tidak betah di pondok. Bagaimana ya Ustaz caranya mengkomunikasikan agar anak saya ini bisa betah di pondok dalam menuntut ilmu dan memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri? Silakan.
1: Semua orang ingin anaknya soleh dan solehat. Kenapa? Karena memang itu yang terbaik dan akan membuat dia bahagia. Dan banyak cara untuk membuat mereka soleh dan solehat. Ya. Di antaranya adalah menyekolahkan di pesantren. Ya. Karena kondisi sekarang memang luar biasa beratnya. Pendidikan di rumah sangat luar biasa beratnya. Ya. Banyaknya HP ya, yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Sehingga anak itu ya, tidak lepas dari HP ketika di rumahnya. Itu bahaya bagi dia. Ya. Apalagi kalau dia aktif bermedsos, lebih bahaya lagi dalam hal ini. Karena orang yang bermedsos dengan tanpa pengetahuan agama yang baik, mudah tergelincir, mudah tersesat, dan mudah bermaksiat. Kemudian, ya, bila Anda telah milih pesantren sebagai sebuah alternatif, ya, sarana untuk pendidikan Anda, maka Anda telah memiliki pemahaman yang benar, harusnya benar atas pondok yang menjadi tempat anak Anda tinggal di sana. Agar apa? Agar supaya nanti tidak ada ya, hal-hal yang negatif yang nanti membuat anak kita itu menjadi gak betah. Maka komunikasi yang baik dengan anak itu dimulai mungkin dengan penelponan, mungkin dengan pesan-pesan yang baik kepada mereka, sehingga anak itu merasa mendapat perhatian dari sang orang tua. Ya. Kemudian juga mencoba mengetahui siapa kawan-kawan ia di pesantren tersebut. Sebab anak itu biasanya bila ketemu kawan-kawan yang baik, dia akan betah dan tinggal bersama yang baik-baik. Tapi ketika terdapat anak yang agak badung, agak nakal, maka akan membuatnya tidak nyaman pesantren tersebut. Oleh karena itu, bila Anda ingin anak Anda betah di pesantren, maka dimulai dari awal, yaitu memahamkan mereka tentang pesantren. Nah, yang itu adalah sebuah lembaga yang diharapkan bisa menjadi sarana kebaikan bagi anak kita. Dengan banyak sekali keistimewaannya. Di antara adalah menggabung ilmu-ilmu umum dengan ilmu agama. Sehingga lebih holistik, lebih menyeluruh dibanding pendidikan di sekolah-sekolah lainnya yang full day ataupun yang di bawahnya, yang hanya reguler biasa. Maka Anda harus bisa memahamkan ia bahwa ia ke pesantren ini untuk membina ia lebih baik, lebih soleh. Maka ini sampaikan kepada mereka. Ya, karena orang tua yang tidak banyak bicara dengan anaknya, mungkin juga gak mampu untuk memahami apa yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba hubungi pihak pesantrennya, ya, sehingga bisa dikonselingkan, ya, anak itu apa masalahnya, sehingga nanti ketemu apa masalahnya. Jika ketemu masalahnya, maka diselesaikan dengan baik-baik agar anak itu bisa betah di pondok tersebut. Ya, karena kadang-kadang ia pun tidak betah karena merasa berat dengan pelajaran yang ada, ya, atau merasa tidak punya harapan, ya, di pesantren sebagaimana di luar pesantren. Maka harus dipahamkan mereka agar mereka berusaha untuk bertahan di sana, karena saya yakin orang tua lebih paham tentang kondisi yang ada dan bisa memberikan kepada anak puasan yang benar terhadap pendidikan yang dia miliki. Maka ajaklah, ya, anak kita berkomunikasi dengan baik. Kenapa kamu gak betah? Apa karena airnya? Apa karena temannya? Apa karena makannya? Atau karena yang lain-lainnya? Sehingga nanti bisa diberikan apa? Solusi atas permasalahan yang ada. Jadi kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada anak-anak kita dengan cara yang baik agar mereka bisa memahami, oh ternyata saya ini dalam proses menjadi anak yang baik dengan adanya pondok pesantren yang menjadi tempat dia tinggal untuk sekolah. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih atas jawabannya dan bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu yang bertanya agar anaknya betah di pondok dan menjadi anak yang saleh. Amin. Berikut ini kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang bapak. Saya seorang suami yang sedang dizalimi di tempat kerja, tidak dibayarkan gaji berbulan-bulan. Jadi berimbas ke keluarga Ustadz, sehingga istri selalu bilang dia tidak diberi nafkah. Dia jadi sering marah, tinggi egonya, bisa ngomong apapun ke saya, meremehkan saya. Sedangkan saya selalu mencari ma'isah atau pekerjaan lewat online, meskipun sehari cuma 20-40 ribu per hari. Dan menurut dia itu bukan nafkah, tapi makan harian atau makan untuk memang keseharian. Mohon penjelasan Ustaz berkaitan dengan nafkah ini.
1: Emang kita harus paham bersama, ya, bahwasanya nafkah itu bergantung kepada kemudahan dan kelonggaran sang suami, bukan kebutuhan sang istrinya. Ini harus paham bersama oleh kedua pihak. Yang kedua, bahwasanya rezeki itu oleh yang memberi. Sehingga usaha apapun juga dijalankan, bila belum waktunya dapatkan rezekinya, tidak akan dapatkan. Sehingga sang suami berusaha bagaimana mendidik istri itu untuk mengerti, ya, apa yang menjadi kewajiban dia, apa menjadi haknya dia, dan berusaha maksimal untuk apa? Memuliakan hak-hak sang istri dan nafkah dan lain sebagainya. Maka, ya, dengan demikian, ya, sang suami harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang ada, dan berusaha juga untuk memahamkan sang istri bahwa apa yang didapatkan olehnya itu adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Agar dia paham bahwasanya di sana ada zat yang maha kuasa yang bisa membuat kaya dirinya dan bisa juga membuat miskin dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu pahamkan mereka untuk bersabar, ya, atas rezeki yang ada, dan insyaallah taala Allah berikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Ya, oleh karena itu banyaklah berdoa kepada Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari rezeki yang baik, kemudian juga mencoba untuk bersabar atas tingkah yang ada, karena ini adalah ungkapan yang dari seorang wanita kepada suaminya yang kecewa kalau suami tidak memberi dia harta yang banyak, sehingga apa, sehingga akhirnya karena tidak syukur itulah memandang bahwa apa yang diberikan suaminya itu hanya untuk hak makan, bukan nafkah. Padahal makan itu adalah bagian dari nafkah yang ada di rumah tangga kita. Oleh karena itu, pahamkan dengan baik kepada mereka, kepada istri-istri, bahwasanya apa yang dapat adalah sebuah pemberian suami untuk kehidupan yang ada. Bila longgar, longgarlah. Bila sempit, maka sempitlah. Artinya, disesuaikan dengan pendapat yang diberikan oleh sang suami agar bisa baik dalam hal ini. Yang jelas bahwa memberi makan itu adalah nafkah. Ya, memberi makan juga adalah nafkah. Sehingga jangan sampai dibuat sempitnya. Nafkah itu hanya makan-makan bukan nafkah, tapi nafkah itu sedih untuk yang lain-lainnya. Gak demikian. Makan adalah bagian dari nafkah juga yang harus diberikan oleh sang suami kepada sang istri. Ini dipahamkanlah ini semuanya, insya Allah bila rezekinya banyak akan diberi banyak, dan dikit maka diberi sedikit sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, insya Allah dengan adanya komunikasi yang baik yang dipahamkan dengan baik, insya Allah ada solusi untuk masalah ada di kehidupan itu bersama sang istri. Ajak mereka musyawarah untuk mendapatkan yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon 0218236543. Halo. Silahkan. Belum terhubung, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan izin bertanya. Saya mempunyai anak perempuan, saat ini kelas 5 SD, mau naik ke kelas 6. Tahun depannya lagi kami berencana untuk menyekolahkan anak ini. Lebih baik masuk ke pesantren yang jauh dari rumah atau sekolah SMPIT sunnah di dekat rumah Ustaz, karena ini anak perempuan dan saya masih berharap dekat dan bisa memantau serta ada kebaikan kepada anak perempuan saya ini, Ustaz. Silahkan, Ustaz.
1: Membandingkan dua hal ini memang relatifnya. Relatif, tidak bisa dipastikan mana yang paling utama dalam hal ini, antara pesantren yang jauh dari rumah atau SMPIT yang dekat dengan rumah. Dan kita bisa lihat dalam banyak pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kondisi. Ya, biasanya pesantren lebih mahal daripada full day school. Maka orang yang punya kemampuan tidak bisa boarding school, maka ada pilihan apa? Full day school untuk anak-anaknya. Dengan asumsi nanti bisa bersama orang tua di malam hari ya, belajar sehingga ia bisa mendapatkan banyak daripada ilmu yang ada tersebut. Ya. Demikian juga kita melihat kepada keadaan yang lainnya. Tadi masalah pembayaran juga penting. Yang kedua adalah kondisi anaknya. Apakah dia anak yang kondisinya itu baik, stabil, sehingga nanti diharapkan bisa jadi baik dengan ia pulang ke rumah? Atau dia ini orang yang susah kalau di rumah, susah ibadahnya, susah juga apa baca Qur'annya, susah menyekan HP dan lain sebagainya. Maka pesantren adalah bagian daripada itu semua yang memberikan kepada anak itu pendidikan ya, yang tidak hanya kognitif, bukan hanya pengetahuan, namun juga ada yang afektif ya, yang mengajak mereka untuk memahami dan menjauhi sifat-sifat yang baik tersebut. Dan juga ada juga yang dia itu sistemnya adalah pencegahan, artinya mitigasi atas mereka ya, agar nanti mereka bisa mendapatkan manfaat di sekolahnya ada tersebut. Yang ketiga pertimbangan adalah pada kondisi sekolahnya ada. Apakah dengan full day lebih kondusif atau dengan ponpes yang lebih positif? Untuk bulan HP saya lihat yang paling memungkinkan adalah di pesantren, yang bisa mengatur mereka menggunakan ponselnya di pesantren. Selebihnya nggak mampu untuk itu semuanya. Maka kalau melihat pada ini semuanya, ya, secara normal, ya, maka menyekolahkan anak di sekolahan yang di pesantren lebih tepat, ya, lebih tepat, ya, karena orang tua juga sibuk mengurusi usaha yang ada, dan akhirnya kalau harus pun terjemput juga berat, ya, sehingga untuk mulai berat di center jemput sang anak tersebut. Maka ini semua kembali kepada kondisi antum dalam hal ini. Tapi saya melihat misalnya untuk zaman sekarang ini pesantren lebih cenderung lebih mendidik ketimbang di luar pesantren. Kenapa? Karena pelajaran agama lebih banyak, dan juga ada pembinaan kedisiplinan, dan juga adanya pembinaan akhlak yang mulia di pesantren. Nah, sehingga lebih memungkinkan kita untuk lebih berpikir ke sana. Bila dipertimbangkan baik-baik dan memilih pesantren, maka pesantrenkan dia. Dan bila kemudian di itu kan kita bahwa ia hanyalah full day school, maka di sekolahkan di full day school. Kenapa? Karena semua punya kelebihan, dan tinggal kita sebagai seorang muslim memahami dengan baik, ya, agar memilihnya itu tepat dan benar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ana Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami membacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya mau tanya, suami punya teman, akan tetapi di dalam grup WA-nya teman-temannya suka mengarahkan atau dia bercanda lah di grup laki-laki tentang poligami, nikah lagi, meledek suami apa-apa, kok harus izin istri. Suami takut istri. Suami saya tipe orang yang gampang terpengaruh, dan pengaruh ke saya jadi seakan-akan tidak menghargai saya sebagai istri. Sekarang saya melarang suami saya berteman dengan mereka. Alhamdulillah suami saya jadi lebih baik. Apakah saya berdosa, Ustaz, melarang suami saya berteman dengan mereka lagi? Silahkan Ustaz.
1: Nah, kita paham bersama bahwa memang teman mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Ini. Makanya ada bahasa kata Nabi, perumpamaan teman yang baik kehamil miskin, jadi penjualnya wangi. Ya, kalau enggak kita itu membelinya, kita dapat hadiahnya, nyoba-nyoba atau minimal bisa mencium bau wanginya. Yang kedua adalah jadi su, teman-teman yang buruk, ya, yang itu mempengaruhinya. Walaupun tidak ikut dengan mereka, namun terpengaruh dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Apalagi manusia itu sangat lemah, ya, sangat lemah dan mudah terpengaruh oleh kondisi yang ada. Maka di sini, ya, kita dapatkan apa yang Anda perbuat untuk membuat suami itu menjadi baik adalah hal yang baik, adalah hal yang baik. Ya, terkadang orang butuh dihentak oleh sebuah hentakan agar ia sadar atas kesalahan yang dimilikinya. Maka ketika dapat suami sudah baik, maka jangan lagi mereka diminta campur dengan orang yang bertanggung jawab tersebut. Kenapa? Karena takut akan ikut hancur juga. Oleh karena itu, harapan saya adalah jagalah suami kita, ya, jangan sampai melanggar pasal Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Islam memandang adanya amar ma'ruf nahi munkar untuk perempuan dan laki-laki. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi dari hamba Allah. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah 2 kali meninggalkan rumah. Yang pertama 7 bulan tanpa nafkah lahir batin. Juga tidak ada komunikasi selama 7 bulan itu, Ustaz, baik melalui HP maupun secara langsung lisan. Yang kedua, hampir 9 bulan juga belum pulang tanpa nafkah lahir batin dan memutus komunikasi selama 8 bulan itu. Pertanyaannya, bagaimana hukum dalam Islam suami yang seperti ini? Apa saya sebagai istri dibolehkan menggugat cerai karena masalah yang telah kami saya sebutkan ini, Ustaz? Silakan.
1: Taib, ya. Intinya, coba tulang lagi intinya adalah bahwasanya
2: si suami tidak pulang.
1: Makanya artinya suami meninggalkan istrinya.
0: Iya, betul.
1: Ya. dan tidak dinafkahkan. Tapi apakah bisa dihubungi sang istri, sang suami? Ya, kalau bisa, bisa ditagih. Ya, bisa ditagih sang suami tersebut. Bahkan bisa diajukan ke peradilan agama untuk memaksa dia memberikan nafkah pada sang istri. Ya. Tindakannya benar, sehingga sang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, tapi ketika Anda membiarkan sang suami itu tidak memberi nafkah tanpa ada upaya untuk mendesak dia, maka otomatis ya, Anda mendapatkan banyak kesulitan dalam hal ini. Dan itu tidak membuat Anda terpisahkan dari sang suami. Walaupun suami berbuat zalim, dia tidak memberi nafkah tersebut. Maka nasihat saya adalah, bila Anda mendapatkan sang suami itu sebulan, dua bulan tidak menafkahi Anda, maka Anda bisa menuntut ke pengadilan agar ia mau memberi nafkah anak-anak dan istrinya dari uang yang dimilikinya. Nah, kalau sampai hamil 9 bulan, ya, tidak ada keterangan adanya suami mantu gak membantu. Bahkan mungkin, kalau zaman dulu gak mungkin kah? Tawa tempatnya dulu ya, sekarang kan gampang, ada WA, ada macam-macam, ya, bahkan bisa video call kepada dia untuk kemudian mau memberikan nafkah tersebut. Intinya adalah, seorang wanita ketika tidak dinafkahi istrinya, ada dua hal. Yang pertama, dia minta kepada pengadilan agar suami membayar nafkah tersebut. Atau ia mampu membuat sang suami membayar utang nafkah yang sudah sekian lamanya tersebut. Atau yang ketiga adalah mengajukan khulu kepada pengadilan. Kenapa? Karena ada madharat. Kalau berbulan-bulan tidak dikasih nafkah, ya, lahir batin, ya, kemudian punya anak bayi di dalam kandungannya, maka ini berbahaya bagi sang istri. Dalam artian tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan suami, yang mencari nafkah sendiri untuk menghidupi hidupnya tersebut. Maka kalau tidak Anda memaksa sang suami untuk kembali, ya, memberikan kepada Anda nafkah atau minta mereka untuk bercerai, ya, maka kalau bercerai selesai urusannya. Hanya khilaf ulama, apakah itu utangnya sang suami? Artinya ketika misalnya sudah setengah bulan, setengah tahun atau 9 bulan belum kasih nafkah, apakah itu nanti dihitung nafkahnya dengan hutangnya sang suami kepada sang istri? Ini adalah khilaf ulama rahimahullah ta'ala. Yang jelas, ya enggak, lebih baik Anda bercerai ketika Anda tidak dapat nafkah dari suami Anda. Karena dengan bercerai akan ada di sana tekanan kepada sang suami. Yang kedua, bisa Anda milih orang yang mampu memberikan tanggung jawab untuk menafkahi Anda, ya, dari laki-laki yang ada, sehingga akan mudah ada untuk bisa memiliki pasangan baru yang lebih kondisi, lebih baik lagi. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari saudara Hafid. Saya sebagai suami punya kesalahan dengan istri di masa lalu karena terlalu suudon dan overprotective. Saya sudah sadar akan

0: melampaui batas, overprotective, kemudian juga artinya tidak ada di sana kehangatan dalam rumah tangga karena kita terlalu takut dengan hal-hal yang tidak benar tersebut. Maka ketika kita bertobat, yang pertama adalah minta sama Allah ampunan. Yang kedua, minta maaf pada sang istri. Sampaikan permintaan maaf pada beliau bahwa saya ini tulus salah demikian dan demikian, dan saya akan bertobat dan merubah keadaan yang ada. Mungkin sang istri pertama tidak percaya. Tapi ketika dibuktikan dengan perubahan yang ada pada antum, ya, saya yakin jangan percaya bahwa suami telah berubah, tidak sama kayak zaman dulu lagi. Maka otomatis ada upaya yang lebih intensif dari Anda untuk menghilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut. Dan bila sang istri mau konsultasi kepada ustadz atau kepada ahli psikolog, ya, maka silakan dikonsultasikan agar dihilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut. Dan yang trauma tersebut, insya Allah istri bisa melihat kembali dan membuka pintu lebar kepada sang suami untuk memperbaiki keadaan yang ada. Maka itulah kesempatan ada untuk kita memperbaiki istri kita secara perlahan-lahan. Bahwa sang suami ini bukan lagi suami yang dulu, tapi suami yang lama rasa baru, ya, sehingga dengan demikian akan ada dalam hati dia harapan kembali untuk mendapatkan suami yang lebih perhatian, lebih menyayangi, dan juga lebih mencintai dia dalam kehidupan dia tersebut. Maka ilmu agama adalah satu antara cara kita untuk membuat dia mau, ya, memaafkan dan mau berusaha untuk menghilangkan trauma yang ada tersebut, sehingga nantinya ia akan melayani suaminya sebagaimana layaknya wanita biasa, ya, dan juga tidak membuat sang istri juga merasa terus mempertahankan trauma yang ada tersebut. Kadang kita butuh psikolog untuk kemudian perbaiki keadaan yang ada, namun juga kadang tidak perlu. Dengan kita bersabar untuk memahaminya bahwa saya telah bertobat, dan tobat saya tobat nasuha yang tidak akan mengulang lagi apa yang salah telah lalu tersebut. Mudah-mudahan dengan semuanya saya istri mau memaafkan dan mau kembali membina rumah tangga dari nol dengan cara yang lebih baik, lebih elegan, dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan urusan bapak dengan istri, dan semoga didamaikan antara keduanya. Dan seru sekali pertanyaan telah masuk, banyak yang telah kami sampaikan. Masih ada waktu, Ustaz, untuk baik. Kami bacakan kembali pertanyaan dari saudari kita yang bertanya berkaitan dengan masalah poligami, Ustaz. Bertanya, anak istri kedua saya, anak istri kedua yang belum lama ini terjadi permasalahan karena kakak madu ana atau istri yang lebih tua marah-marah sehingga mengancam ana dan ana tidak hiraukan WA-nya, sampai pada akhirnya mungkin karena kurang sabarnya ana kasih tahu ke suami. Suami selalu bilang maafkan saja dan bersabar. Qadarullah, belum lama ini ana hilaf sampai terjadi penamparan ke kakak madu ana, karena kakak madu ana datang ke rumah tanpa izin suami, marah-marah dan datang merusak saya hingga hilaf menampar dia. Ana mengakui kesalahan ana karena ana kurang bersabar, padahal kakak madu ana juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua dia, Ustaz. Bagaimana Ustaz menjawab ini?
0: Maksudnya kakaknya sang istri itu kan ada orang yang punya dua istri. Yang pertama itu punya kakak, ya enggak? Kemudian marah kepada yang kedua, ya. Nah, kemudian terakhir apa?
1: Tadi sih kakak madu anaknya juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua.
0: Maksudnya nah, gimana? Padahal kalau kita katakan tidak boleh dua saudari dipoligami langsung, nggak boleh.

0: itu terlarang, ya. Tidak boleh mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan, ya. Ya. Sehingga enggak sah. Sama kayak bukan antara bibi dengan istri dalam sebuah pernikahan. Ya. Main awalnya saya sudah pahami begitu, si kakak ipar itu, ya, kakaknya istri madu itu adalah mantan istrinya juga. Saya kaget juga. Atau mungkin ya dinikahi, dicerai, menikah adiknya. Nah, kali nggak ada masalah. Artinya kalau sampai misalnya dinikahi kakaknya oleh sang laki-laki itu, kemudian masalah diceraikan dan dia ngambil adiknya lagi itu dinikahkan misalnya. Oke, kalau ambil yang kedua ini kan sudah bahwa sang kakak madu tersebut tidak punya hak untuk marah-marah kepada yang kedua ini. Ya. Artinya bukan di madu tapi memang pernah dinikahi oleh dia sebelum istri yang pertama dinikahi oleh dia. Sehingga dengan demikian maka sang perempuan tadi, kakak ipar tadi, ataupun kakak madunya itu tidaklah punya hak marah-marah dalam hal ini. Nah, sehingga harusnya dia ini melanggar aturan. Maka kalau Anda pukul, ya, sebetulnya bukan masalah salah dalam hal sikap, tapi salah mukul. Ya. Tidak boleh kita memukul orang dengan segala keadaan. Kita nggak boleh apa? Menampar wajah orang. Nabi kata Allah tadribul wajah, kita dilarang memukul wajah orang, ya. Anak kita, suami kita, teman kita, nggak boleh kita pukul wajahnya, ya nggak. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada keras dia, ya. Dengan apa? Dengan cara yang baik dikerasi agar ia kemudian kapok dan tidak mengulang, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Maka Anda harus minta maaf atas namparnya tersebut. Karena itu melanggar syariat Islam. Ya. Tapi juga Anda harus mempertahankan yang benar tersebut. Bahwa Anda adalah sah daripada sang laki-laki tersebut dan tidak punya hak kakak madunya marah-marah dengan dia, ya, baik dia mantan suami ataupun bukan. Nah, sehingga Anda boleh menolaknya atau bahkan mengusirnya, ya, mengusir rumah saudara boleh, ya, karena Anda adalah sahibul bait yang kalau melihat tamu nggak suka bisa diusir dari rumahnya Anda. Maka intinya adalah bagaimana kita bersikap dengan baik, sehingga bagaimana caranya sang suami harusnya kita membantu untuk nasihati perempuan tersebut, bukan hanya membiarkan, jangan, tapi suami harus menasihati dia bahwa ini tidak benar adanya, ya, enggak ada, enggak benar adanya, dan kita enggak boleh diam dari kebatilan yang ada. Maka oleh karena itu, yang kakak ipar atau kakak madu itu tidak punya hak untuk marah-marah seperti itu. Dan Anda sebagai istri kedua boleh untuk mengusir kakak madu tersebut sesuka antum, suka anti, ya, sesuka Anda. Dan jangan sampai ya kemudian itu menjadi sebab kehancuran rumah tangga Anda. Jadi intinya jangan digubris karena memang bukan orang yang punya hak untuk berbuat demikian. Tapi Anda menamparnya karena emosi adalah sebuah kesalahan yang harus Anda minta maaf atas yang dipukul. Karena itu bentuk kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih. Selanjutnya kami bacakan dari saudari Iis yang bertanya, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang kurang dalam menafkahi secara materi Ustaz? Suami ada penghasilan dari jemput anak sekolah saja, Saat ini seorang istri yang banyak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana cara menyampaikan ya Ustaz, mengkomunikasikan kepada suami agar dia mau memberikan nafkah materi yang cukup? Khawatir kalau saya ngomong begitu saja suami tersinggung dan marah. Silakan.
0: Rezeki itu Allah berikan kepada hamba-hambanya, kadang melalui ia, kadang melalui orang lain. Maka sang istri apabila memang masih mampu menafkahi yang ada, baik menggunakan harta suami atau harta sendiri, maka itu bukan hal yang perlu dijadikan sebagai permasalahan dalam hal ini. Memang yang wajib menafkahi adalah sang suami. Tapi ketika suami tidak punya, yang tidak memiliki harta, maka suami memberikan apa yang ia miliki, walaupun sedikit. Kemudian sang istri yang di rumah berusaha untuk mencukupkan hal tersebut bila tidak punya penghasilan lainnya. Namun bila ada penghasilan lainnya, maka tidak masalah membantu sang suami dalam menafkahi rumah tangga tersebut. Kecuali kalau suami punya kemampuan. Punya kemampuan untuk menafkahi, maka sang suami wajib menafkahi istrinya tersebut. Bila tidak mampu, maka harus ada damai. Perdamaian antara istri dengan sang suami untuk kemudian memaafkan bila kekurangan, atau dia berusaha untuk berhutang menutupi kebutuhan sang istri tersebut. Makanya dalam hal ini ya, ada pemahaman yang benar bahwa ketika saudari menafkahkan harta saudari untuk makan-makan di rumah, itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahami bahwasanya Allah ngasih rezeki kadang via suami, kadang via istri. Ya. Sehingga upayakan jangan sampai hanya karena rezeki duniawi, yang jelas sudah pasti ya Allah yang memberikannya, maka hendaknya kita bersabar dan tidak sampai menjadikannya sebagai sarana untuk merusak kehidupan rumah tangga kita. Wallahualam bissawab.
1: Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan ini kembali pertanyaan dari Ummu Hanifah yang Masya Allah. Suami saya punya masalah dengan orang tua saya Ustaz, terutama ibu saya. Keduanya saat ini sudah tidak saling sapa dan tidak mau saling bertemu. Akhirnya suami saya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi suami saya masih menafkahi saya dalam setahun 8 bulan memberi nafkah, dan 4 bulan terakhir tidak memberi nafkah karena terkait kontrak kerjanya yang mungkin sudah berakhir. Suami saya bila ada kebutuhan mengajak ketemu, tapi kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana seharusnya sikap saya tentang keadaan ini Ustaz, silakan.
0: Bila ada pertengkaran ataupun ketidakcocokan antara menantu dengan orang tua kita, ibu dengan suami, maka hendaknya sang istri berusaha mendamaikannya. Ya. Dan bagaimana caranya untuk bisa ya, keduanya saling mengalah dan berdamai kembali. Ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwasanya hubungan orang tua itu ya, penting dalam rumah tangga kita. Namun juga suami juga penting. Bila tidak akhirnya saling memaksa. Anti dipaksa untuk ikut suami atau untuk ikut istri, maka Anda ikut sang suami. Karena asal yang sudah disunting orang lain, sudah dinikahi, maka dia ikut suaminya. Ya, ikut suaminya. Nah, maka sebaiknya apabila terjadi seperti itu, bagusnya Anda ikut suami. Tinggal bersama suami. Bukan mempertahankan tinggal dengan ibu, ya, kemudian dengan sang suami. Karena asalnya Anda adalah istri sang suami yang wajib berbakti kepada sang suami. Bila mampu Anda kumpulkan dua-duanya, antum kompromikan dua-duanya sehingga tetap tinggal di rumah tersebut, dan sang orang tua kita bisa kita pahamkan, dan keluarga sang laki-laki juga bisa kita paham kan, insya Allah akan baik, akan baik ya. Tapi kalau tidak mungkin kan didamaikan keduanya, maka Anda pilih bersama sang suami ketimbang dengan sang ibu ya. Kenapa? Karena suami itu adalah segalanya. Kata Nabi ya, innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami itu adalah surga dan nerakanya kamu. Nah, maka ini perlu dibaca oleh kita semuanya. Dan boleh ditinggal sang ibu. Tapi ketika dapatkan sang ibu, enggak mungkin tinggal oleh kita. Karena memang sudah tua, kemudian apa, enggak ada yang melihara misalnya. Maka pahamkan ibu untuk bisa damai dengan sang suami. Agar bisa dipelihara oleh antun ala anti kedua-duanya. Tapi kalau kemudian tidak mau mengalah, ini repotnya. Maka sang suami itu lebih bertahan dengan ibunya sebagai pewarisnya ya, daripada kepada sang istri. Maka otomatisnya ya, bila Anda mungkin damaikan. Kalau enggak, ikut apa? Dengan suami, agar supaya sesuami juga apa, mendapatkan hak-hak dari sang istri tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, saat pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari saudara Sainah. Assalamualaikum Ustaz, saya ini seorang akhwat dari Bekasi. Saya dipoligami menjadi istri yang kedua, dan suami dalam hal nafkah lebih banyak untuk ke istri yang pertama Ustaz. Bagaimana komunikasi ku suami, karena saya tidak diberi uang oleh suami, paling dikasih makan beli setengah kali sehari. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Kewajiban sang suami yang berpoligami adalah bersikap adil dalam nafkah, dalam tinggal bersamanya ya. Yang itu adalah perkara yang jadi syarat ya. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Ketika suami berpoligami, maka seorang suami harus punya semangat untuk menafkahi dua-duanya dengan adil. Artinya kalau sama-sama sendirinya, maka harus sama. Tapi kalau dia punya anak, ya, punya pembantu, punya juga sesuatu yang sakit yang agak parah ya, sehingga butuhkan biaya juga yang cukup banyak, maka ya, itu bisa dikompromikan ya, jadi kompromikan ya. Oleh karena itu saya memandang bahwa hubungan rumah tangga itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik ya. Tidak cukup ya, hanya apa namanya sepihak ya. Itu yang saya pahami. Mungkin ada lagi yang poin yang belum saya ungkapkan tadi, ada soalnya
1: yang berkaitan dengan tadi. Yang istri tidak dinafkahi karena cuma dinafkahi setengah
0: makanya, makan setengah. Dikomunikasikan ya, harusnya adil ya. Kalau ini 5 juta 5 juta. Tapi kalau dia punya anak banyak, ini anak dikit, maka tentunya sesuai dengan anaknya. Nah, yang pertama adalah ketika nggak ada komunikasi. Sang suami kita melihat yang kedua diam, paham dia lah. Cukup. Nah, sesuai yang pertama ini, yang kedua ini semuanya apa namanya kona'ah kan gitu. Nah, sehingga dengan separuh aja cukup. Kasih makan tempe cukup, kerupuk cukup, nggak butuh pembantu, maka cukup segini. Yang pertama butuh pembantu. Nah, kadang mungkin juga orang kaya kemudian nggak bisa kerja di dapur dengan apa, dengan baik, nggak butuh pembantu, maka akhirnya kasih nafkah lebih banyak. Maka ada komunikasi ya, dengan jujur ya, bahwa ini belum cukup untuk hidup saya. Nanti ketika sang suami kemudian mengatakan saya gak mampu membiayai semuanya, maka tinggal pilihan Anda. Ya enggak? Artinya berdamai dengan dia. Yang penting saya jadi istri kamu, tidak dicerai, ya, nafkah gak masalah kak, gak cukup. Ya, tapi kalau Anda kemudian merasa gak cukup, tidak nyampe kepada sang suami, ya, maka Anda salah. Ya, karena dia merasa sudah cukup. Artinya dalam masalah nafkah ini kan dengan keluasan rezekinya sang suami. Tapi kalau sang istri merasa cukup dengan sedikit, maka cukup bagi-bagi jamri nafkah tersebut. Nah, coba Anda ngomong sama sang suami, ya, bahwa kebutuhannya ada itu banyak. Ya, enggak? Maka tolonglah, saya pun sama kayak yang kedua. Yang pertama, sama-sama butuh berhias. Sama-sama mungkin skincare punya, ya. Sama-sama butuh nafkah yang makan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ya, ada vitaminnya. Yang itu memang dibutuhkan oleh tubuhnya kita. Ya. Sebab nanti berbahaya juga ketika Anda hidup miskin, yang kedua, yang pertama sudah cukupan, maka nanti akan muncul di sana keluhan kayak tadi ini. Ya. Maka pun sampaikan kepada dia bahwa Anda sudah berpoligami luar biasa, ya, tapi tolonglah, ya, bersikap adil dengan kedua istri Anda, ya, agar Anda bisa ada pahala yang besar. Kalau kemudian juga nggak bisa didamaikan sendiri, maka butuh orang ketiga untuk menjelaskan dan memahamkan sang suami akan tugas tersebut. Karena harus adil. Ya. Adil itu nafkahnya adil. Artinya, kalau ini cukup juga. Ya. Yang kedua, waktu pun sama. Ya. Sehari sini, sehari sana. Ya. Sampai nanti mendapatkan kesamaan pada hari bergilirnya. Nah, kalau itu gak ada, ya otomatis antum harus berkomunikasi dengan dia. Nyampaikan baik-baik bahwa apa yang didapatkan ini gak cukup untuk kita hidup, ya enggak? Dan tolong kita minta kepada sang suami untuk diberikan kelebihan agar bisa hidup lebih nyaman, lebih cukup daripada sebelum-sebelumnya. Ingat, ada namanya asyruna bil ma'ruf. Artinya ada jana yang ma'ruf. Artinya ada standarnya. Enggak sama perempuan putra desa. Enggak sama perempuan yang butuh pembantu, yang dalam butuh pembantu. Ya, ya. Maka oleh karena itu, ya, adanya nasihat saya kepada anti adalah komunikasi kepada sang suami. Ya, sampaikan kenapa kok sedikit sekali ngasih nafkah ke saya. Kalau jawabannya memang mempunyai begitu, saya gak ampun lebih dari itu, tolong sampaikan dia untuk adil dengan yang pertama. Ya, kalau 5 juta ya bagi berdua. Kalau sama gak punya anak ya. Atau kalau anaknya ada dua di sana, ya dihitunglah semuanya. Sekebutuhan istri pertama anak-anaknya dengan istri kedua dengan tanpa anak, tentunya berbeda jumlah yang diberikan nominalnya, ya, namun tetap diberikan sebagai wujud tanggung jawab sebagai suami menafkahi para istrinya, ya. Wallahu alam bissawab.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan yang terakhir akan kami sampaikan dari saudara Sulaiman, Ustaz. Saya ini seorang pedagang di dalam gang atau punya kios, Ustaz. Rutinitas saya menjelang subuh, saya rutinkan menaruh uang di dalam kotak di rumah saya. Kemudian setelah berapa minggu terkumpul, baru saya ambil, saya kasihkan ke ustadz, ke janda atau fakir miskin. Namun karena kondisi ekonomi yang mungkin jualan saya berapa bulan ini lagi menurun, jadi uang yang sudah saya kumpul itu kadang sebagian saya belanjakan untuk kebutuhan pokok keluarga, untuk istri atau anak belanja. Kadang semua, bahkan Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya, Ustaz, dalam Islam? Sedang niat saya untuk bersedekah kepada orang tersebut, tapi pada akhirnya urung saya tunaikan karena kebutuhan saya yang mendesak. Silakan.
0: Tidak mengapa ya. Artinya ketika saya berniat untuk memberikan sedekah kepada orang lain, cukup indah ide saudara. Artinya simpan sedikit, sedikit, sebanyak diberikan adalah istimewa, ya enggak, dalam hal ini. Ya, tapi lebih istimewa lagi adalah kalau Anda keluarkan walaupun sedikit setiap harinya. Misalnya setiap hari, misalnya kita keluarkan 50.000, udah ini kasihan kepada fakir miskin, janda, masjid atau yang lainnya. Sehingga dengan demikian akan muncul adanya apa namanya istimrar ataupun sustainable, artinya berkelanjutan. Ya. Sehingga dikit berkelanjutan itu lebih baik dibanding ngasih banyak putus, banyak putus. Nah, resiko yang dapat ketika Anda mengumpulkan uang agak banyak baru dikeluarkan adalah ketika Anda membutuhkan apa? Uang tersebut. Maka tidak wajib Anda bersedekahkannya. Anda boleh mengambil dan mengeluarkan untuk kebutuhan Anda. Hanya saja tadi ya, hanya niatnya dapat pahala, tapi enggak ada pahala sedekah yang diinginkan tersebut. Artinya bahwasanya orang itu sebaiknya sedekah itu tidak harus besar, tapi rutin. Tibang seperti celengan, enak seperti fakir miskin langsung. Hari ini 50.000, besok 10.000, besok 50.000, besok enggak masalah. Ya enggak. Karena atau nabungnya di akhirat langsung. Ya. Nah, resiko kalau tabungan banyak, namanya manusia itu ya kalau bawanya banyak mikir apa? Mikir pengeluaran kita, mikir apa? Pengeluaran. Waduh, saya ini butuh ini, saya butuh ini, butuh itu. Contohnya aja, kita ketika uang sedikit, ya kita mau ke mall atau ke supermarket aja, milihnya yang paling murah. Paling murah. Begitu kita uangnya banyak, ya kita mikir apa? Yang terbaik. Yang terbaik. Maka resiko kita tadi, resiko mengumpulkan uang setiap hari nanti di sedekahkan di akhir bulan, ternyata tadi ada kebutuhannya nggak bisa ditinggalkan, maka akhirnya nggak jadi sedekah. Jadi sedekah secara hukum boleh, nggak ada halangan, tidak ada apa namanya keharaman dalam hal ini. Ya, Anda berniat dan tidak mesti niat itu terwujudkan. Ya, ada yang berniat saya akan menyumbang misalnya untuk roja mobil satu misalnya, tiap hari juga bukan untuk beli mobil, ternyata dapat separuh sudah kepake yang lainnya, enggak masalah ya, tapi niat itu sudah bagus ya, ini sudah bagus, Allah membalas dengan niat yang ada. Tapi alangkah hebatnya bila kita itu ya bersedekah itu tidak nunggu uangnya banyak, tapi semampu yang dimiliki, namanya judul mukil, artinya orang yang uangnya dikit tapi berusaha untuk bersedekah. Alhamdulillahnya kalau kita biasakan demikian, misalnya setiap subuh kita masukkan uang ke kotak infak misalnya 20.000, 10.000, pokoknya ngaji kantongnya oleh kita. Ya enggak, kalau pas kantongnya merah ya kasih yang merah, kalau pas ketemu yang hijau ya yang hijau. Ya enggak, lebih baik ketimbang kita kumpulkan akhirnya apa? Enggak jadi disedekahkan oleh kita semua. Nah, tapi intinya intinya adalah bahwa Anda tidak sehat dalam hal ini. Boleh-boleh saja. Dikumpulkan, dipakai, boleh saja. Nah, niat itu adalah niat. Nah, dan niat tidak maksudnya dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu sebuah ide yang bagus sebenarnya. Anda mengumpulkan uang setiap hari disimpan dikit-dikit apa? Begitu tapi sedekahkan itu juga bagus. Namun jangan sampai ya, karena kita itu tipe orang yang rezekinya naik turun ya, maka bagusnya pas naik ya kita sedekahkan langsung sehingga pas turun tidak memakai uang yang disedekahkan tersebut. Ya, jadinya kadang kita punya ide bagus tapi ada halangan untuk mewujudkan ide tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan rahmat serta keberkahan di pertemuan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil.
0: Sebagai penutup, sampai kepada hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah taala, demikian juga para pendengar pemirsa Roja di mana berada. Yang penting adalah kita itu mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Apa saja, istri, ya, syukuri. Walaupun mungkin tidak sampai dalam kategori yang kita harapkan, kita inginkan. Kemudian disyukuri dengan baik. Bila kekurangan, maka disabari dengan baik. Ya. Dan banyaklah beristighfar, banyaklah minta maaf, karena manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna, sehingga harus memiliki tiga hal ini. Kata pepatah, laki-laki itu berani minta maaf kalau salah, ya. Namun suami itu lebih lagi, dia minta maaf padahal dia tidak salah. Ya, semua untuk memudahkan yang ada, ya, sehingga nanti bisa ada hubungan yang baik antara suami istri, karena ada keterbukaan, saling memaafkan, saling minta maaf di antara mereka. Maka jadilah hamba Allah itu bila diberi itu bersyukur, bila diuji ya bersabar, dan banyak beristighfar, karena dosa itu perkara yang susah dihindar oleh manusia. Kekurangan, ya, adalah tabiat manusia, dan juga maksiat itu bagian daripada usaha setan untuk menggoda kita semua. Allah kasih solusi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini adalah kunci kita bahagia dalam rumah tangga, ya, dan juga kunci bahagia orang bila mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kurang ada, dan kita ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman Jeroja yang telah memandu acara ini. Demikian juga para muhsinin, para donatur yang telah membantu dakwah yang mulia ini. Semoga Allah berkahi semua amalan kita, harta kita, dan juga usia kita, dan terus berada dalam keadaan istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi taufik. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh guru kita Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidzahullah taala di pembahasan rutin kitab Fiqhul Usroh. Semoga apa yang kita simak dapat menambah keilmuan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda semua di 104.3 FM Radio Roja Bandung. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
0: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampak

Dha'fa wa syaibah. Kemudian dari kondisi yang kuat, Allah jadikan setelah itu lemah kembali. Wa syaibah dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa al-alimul qadir. Dan Allah maha mengetahui lagi maha mampu. Nah dari sini ya kita tahu bahwa masa muda ini masa yang kuat. Diapit dengan masa yang lemah. Allah menciptakan makhluk seperti itu. Nah, manusia seperti itu. Fasenya. Lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan seperti ada penyair yang mengatakan ala laitasyababu yaudu yauman. Seandainya waktu muda itu bisa kembali lagi. Kata dia fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Aku akan habarkan tentang apa yang dilakukan oleh orang yang sudah beruban. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menyesal, ya, menyesalnya orang tua sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena sudah tua, enggak bisa anak masa muda balik lagi. Ya. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, di awal kajian, ana ingatkan kepada antum semua bahwa masa muda ini masa yang harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, masa muda ini ya, masa yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga ya memberikan menjadikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyaknya anak muda. Ya, banyak anak muda. Ana kasih contoh ikhwah. Ada anak muda yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah umurnya 11 tahun. Ya, kata ulama Zaid bin Thabit faqad kana umruhu indama hajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu umurnya berapa? 11 tahun. Ya. Bagaimana dalam Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Kemudian subhanallah beliau ingin ikut perang Badar. Ingin ikut perang Badar waktu beliau umur 13 tahun. Ketika umur 13 tahun ikut perang Badar. Saya tanya, perang Badar itu tahun berapa? 2 Hijriah, betul. Kalau perang Uhud 3 Hijriah. Nah, ketika perang Badar ya atau ingin perang Badar terjadi, itu beliau mendaftar diri. Waktu itu umurnya 13 tahun. Sedangkan banyak di antara kita ya, 13 tahun sekarang masih nangis-nangis di depan emaknya. Minta, "Ma, minta ini, minta itu," kalau enggak dikasih nangis, mewek. Terus tantrum. Ya, lihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu 13 tahun. Ketika diumumkan akan terjadi perang Badar, dia mau ikut. Ketika Rasul sahabatnya ingin ke Badar menghadang kafilah dagang orang-orang kufir Quraisy, dia mau ikut. Tapi Nabi lihat ini masih kecil 13 tahun. Akhirnya ditolak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian

0: Ketika umur 14 tahun, kan satu tahun berikutnya perang apa? Perang Uhud, ya kan? Dia pun daftar lagi. Nabi memandangnya masih kecil, ditolak lagi. Ya, ditolak lagi. Dan ketika umur 15 tahun, ketika perang Khandaq, baru diterima sama Nabi SAW. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang lain. Ya, kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, perang-perang sebelumnya ditolak. Pas perang Khandaq sudah umur 15 tahun baru diterima. Juga pernah dilakukan oleh Rasul SAW kepada Usama bin Zaid dan Al-Bara bin Azib. Itu umurnya masih 14, 15, 13, 14, 15. Ya. Dan subhanallah ikhwan, ada cerita yang bagus sekali yang saya ceritakan buat ya anak-anak muda nih. Nabi SAW pernah menolak anak muda yang ingin perang. Namanya Rafi' bin Khudaij. Ada sahabat Nabi namanya Rafi' bin Khudaij dengan Samurah bin Jundub. Ya. Walamma kana ghazwatu Uhudin raddahuma. Ketika perang Uhud ditolak keduanya. Karena masih kecil. Dipandang masih belum cocok untuk ikut perang. Umurnya 15 tahunan, tapi dilihat masih kecil ini. Kemudian Rasul dikasih tahu, ya Rasulullah, inna Rafi'an Ramin. Wahai Rasulullah, Rafi ini pandai memanah. Jadi umur 15 tahun sudah pandai panahan. Ketika dia punya kelebihan, diterimalah oleh Rasulullah SAW. Ikut perang apa? Ya, perang Uhud. Nah, Samurah yang waktu itu melihat Rafi diterima, Samurah bilang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajazta Rafi'an wa lam tujizni?" Wahai Rasulullah, engkau membolehkan Rafi untuk ikut berperang, tapi engkau enggak membolehkan aku untuk berperang. Ya. Kalau seandainya aku bergulat dengan Rafi, saya bisa mengalahkan dia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhirnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lihat kan. Jadi ada contoh. Ya. Jadi anak-anak muda ini anak-anak yang luar biasa di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dari sekolah mana aja, ikhwan? Ya. Dari sekolah mana aja? Bukan dari satu sekolah kan? Ya. Yeah. Ada yang umurnya 12 tahun? Ada. 13 tahun? Ada. Masya Allah. 14? 15? Rata-rata 14 tahun banyak ya. Masya Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antum anak muda yang kuat, sehat, berilmu, berbakti sama orang tua, dan berdoa kepada Allah semoga menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Nah, jadi kalau kata ulama, Islam ini perhatian sama anak muda, ya. Jadi sangat perhatian. Waqad ihtamma al-islamu bisyabab. Jadi Islam itu sangat perhatian kepada anak muda, ya. Faja'a dzikruhum fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat muda atau anak muda itu disebutkan dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayadhkuru Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala fi kitabihi al-karim min qasas al-mursalin wa as-salihin al-awwalin ma fihi hidayatun lil bashar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia ya tentang kisah para rasul, tentang orang-orang soleh ya, yang awal-awal itu sebagai hidayah petunjuk untuk manusia. Di antaranya di surat Al-Mumtahan ayat 4. Ya. Al-Mumtahan ayat 4. Allah taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun." Uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik ya untuk antum semua, untuk kita semua pada diri Nabi Ibrahim dan yang bersamanya, yang bersama Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata begini, "Ma ba'athallahu nabiyan illa syabban." Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan syab, masih muda ya. "Wala utiyal ilmu alimun illa wa huwa syab." Tidak ada orang alim yang diberikan ilmu kecuali syab, anak muda. Nah, ini menunjukkan bahwa anak muda ini lagi bagus-bagusnya. Nah, tentang kisah ini juga kita bisa lihat ketika Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 60 ya. "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Nah, mereka berkata, "Kami mendengar fatan." Fata ya, yang menyebut-nyebut berhala-berhala itu. Namanya adalah Ibrahim. Kata ulama, Ibnu Katsir bilang, Ibnu Katsir qala Ibnu Katsir, "Aisyaban." Fatan itu artinya anak muda. Ya, fatan itu anak muda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf yang disebutkan kisahnya panjang sekali. Allah turunkan namanya juga dengan surat Yusuf. Itu anak muda bukan? Anak muda. Anak muda yang menjaga kesuciannya, kehormatan dirinya ya, digoda padahal Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama seorang wanita yang sangat cantik, punya kedudukan, dan Nabi Yusuf alaihissalam itu juga jauh dari rumah, dari negerinya, orang yang jauh dari negerinya ya, orang yang masih muda, yang godanya punya kedudukan plus cantik, semua ada. Kalau imannya tipis bisa terjerumus dalam maksiat. Iya kan? Nah itu. Jadi Nabi Yusuf subhanallah luar biasa sekali. Perjalanan kisahnya itu dari sejak kecil sampai beliau dijual belikan, kemudian tinggal di istana di Mesir. Ya, digoda sama wanita dan beliau menahan dirinya, ini masih muda itu. Ya. Nah, ini kisah yang menarik buat kita. Kemudian juga Ashabul Kahfi. Siapa yang tahu Ashabul Kahfi? Berapa jumlahnya Ashabul Kahfi? Ya. 110. Bukan. Ashabul Kahfi. Ya. Yeah.
1: Saya mengatakan 3 orang, satunya
0: ya. Yeah.
1: Ada yang bilang 5 orang, dan yang keenam adalah anjingnya.
0: Ya. Yeah.
1: Ada juga yang bilang 7 orang dan satunya lagi.
0: Ya, yeah. Yang benar yang mana?
1: 7 orang.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 orang, satunya anjingnya. Betul. Nah itu kan anak muda. Siapa nama antum akhi? Azam. Dari sekolah mana? Masya Allah. Ya. Anda senang ngobrol saja ya. Kalau antum nanya, bicara. Anda inginnya antum ngobrol supaya kita diskusi di siang hari ini. Ya.
2: Fadal.
0: Azam. Dapat hadiah Azam. Sini. Azam. Kelas berapa Azam? Masya Allah. Fadal. Afan. Ya, kata Azam, Masya Allah, Ashabul Kahfi itu ada 7 orang, satunya apa? Anjingnya. Ya. Anjingnya warna apa? Hitam? Enggak, ada yang lain. Anjingnya tidak disebutkan warnanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak menyebutkan warnanya. Nah, ketika tidak disebutkan warnanya, kita juga tidak harus apa sih warnanya apa gitu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apakah warnanya hitam atau putih atau belang bentong, ya kan? Nah, itu Allah ketika berbicara itu inti masalahnya saja yang ada faedahnya saja. Yang tidak ada faedahnya tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kurang faedahnya. Ya, seperti Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh naik perahu. Ya, dan naik perahu sudah. Ada yang bertanya-tanya perahunya pakai apa ya? Kayunya kayu jati atau kayu mahoni atau kayu apa itu kurang manfaat. Intinya adalah kita menerima cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi ceritanya apa? Faedahnya apa? Ya. Nah, Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 13, ya. Bisa antum ingat-ingat, catat juga boleh, ya. Allah berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ya kan? "Innahum fityatun amanu bi rabbihim." Innahum, sesungguhnya mereka itu. Fityatun, fityah itu bentuk plural. Bentuk plural atau jamak mufradnya adalah apa? Fatan. Jadi fata itu satu, anak muda. Kalau dua, fatayani. Kalau tiga, ke atas, fityatun. Fityatun, anak-anak muda. Ya, makanya tadi 7 orang. Innahum fityatun. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kan satu. Ya kan? Di surat tadi, anda lupa, sebutkan surat Al-Anbiya 60. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang itu bilang, kami mendengar ada yang nyebut-nyebut berhala itu adalah fatan, seorang anak muda. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Nah, itu. Nah, ketika Allah berbicara tentang Ashabul Kahfi, karena jumlahnya 7 orang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum fityatun." Sesungguhnya mereka itu anak-anak muda. Ya. Amanu, lihat sifatnya, mereka beriman. Bi rabbihim, kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Itu anak-anak yang kuat, anak-anak muda yang Masya Allah. Yang kuat, yang hidupnya mau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaumnya yang berbuat kesyirikan. Di tengah-tengah kaumnya yang melakukan perbuatan mungkar, maksiat. Perbuatan maksiat biasa saja di masa itu. Ya, apalagi kesyirikannya. Nah, mereka tidak mau disebut sama Allah Subhanahu wa taala, ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, tentang anak muda ini Ibnu Katsir bilang begini, saya bacakan ya. Fa dzakarahumullahu taala annahum fityatun. Allah menyebutkan mereka itu fityah. Fityah. Tadi fityah jamak apa? Dia plural, mufradnya apa? Kalimat tunggalnya apa? Fa fatan. Nah, kata Ibnu Katsir, fa dzakarahumullahu ta'ala annahum fityatun. Allah sebutkan mereka itu fityah. Fityah itu asy-syabab, hum asy-syabab. Kalau pemudi itu disebut fatayat. Ya. Fatatun mufradnya, jamaknya fatayat. Jadi kalau anak-anak mudi disebut fatayat. Kalau anak muda fityatun. Tapi ketika disebut fityatun saja, secara umum bisa juga masuk ke dalamnya anak-anak mudi. Dalam bahasa Arab ya. Kita balik sini. Ibnu Katsir bilang fa dzakarahumullahu ta'ala annahum fityatun. Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu anak-anak muda. Wa hum aqbalu lil haqqi. Mereka lebih bisa menerima kebenaran. Ini sifatnya anak muda. Wa ahda lis-sabili min asy-syuyukh alladziina qad atau. Lebih lurus daripada orang-orang yang sudah tua. Ya, dari orang-orang tua yang membangkang. Anak muda ini lebih lurus. Wan ghamasu fi dinil batil. Lebih lurus daripada orang-orang tua yang sudah masuk terjerembab dalam agama yang batil. Wa li hadza kana aktsara atau aktsarul mustajibina lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir bilang oleh karena hal ini, ya, orang yang banyak menerima dakwahnya Rasulullah SAW, orang yang banyak memenuhi panggilan Allah dan menerima dakwahnya Rasulullah SAW adalah syababan. Mereka adalah anak-anak muda. Wa amma syuyukhu min Quraisyin, adapun orang-orang tua dari orang-orang Quraisy, fa'amatuhum baqaw ala dinihim. Kebanyakan mereka itu tetap berada di atas agama mereka. Walam yuslim minhum illal qalil. Tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Jadi ada orang tua masuk Islam tapi sedikit. Banyaknya anak-anak muda, ya. Rasulullah SAW, ikhwan Allah muliakan, begitu perhatian sama anak-anak muda. Banyak hadisnya tentang masalah anak muda ya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dari 7 jenis manusia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka kata Rasul, wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya pendidikan. Jadi orang-orang tua antum insyaallah bersyukur ya ketika melihat antum di hari ini kumpul untuk belajar, mau ke masjid. Mudah-mudahan menjadi anak-anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Lihat, Anda lihat semua di sini bawa pulpen, kemudian bawa buku tulis, bawa Quran, duduk rapi, enggak ada yang ngobrol, masya Allah. Ya, duduk, kemudian catat, duduk di masjid, nulis, dengar kajian. Ini salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah SAW berkata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal ilal jannah, barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka untuk ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kan dari pagi habis sarapan, kemudian setelah mandi, ya, sudah pada mandi kan, berangkat kemari, kemudian duduk, ya, sholat tahiyatul masjid dulu, ya kan, sunnahnya kalau masuk ke masjid apa sunnahnya? Sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat. Ini harus pahaman anak muda. Jadi setiap masjid yang kita masuki, kita sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini ibadah. Kemudian duduk, nulis. Ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikit-dikit pelan-pelan. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, antum semua, menjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, sab'atun, ada 7 jenis manusia, yuzilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah di naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis ini riwayat Bukhari, ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan banyak ilmu kepada anak-anak muda, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW naik tunggangannya, naik, ada ulama yang menyebutkan itu keledai, kemudian di boncenglah Ibnu Abbas. Kemudian Rasul bilang apa? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, gulam ini anak kecil apa? Udah gede. Awal-awal tumbuh. Ya. Karena ketika Rasul wafat itu, beliau masih umur 10 tahun atau belasan. Ya. Itu 13 tahunan. Tapi sudah hafal kisah Mufassal lagi malah. Sudah hafal Al-Mufassal. Surat-surat Mufassal. Kata beliau, aku hafal surat-surat Mufassal ketika Rasulullah SAW meninggal. Surat Mufassal itu surat apa? Dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Sekali lagi, surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, kata beliau, anak sudah hafal surat itu. Makanya kalau antum anak-anak muda ingin ngapalin Quran, bagusnya surat-surat belakang dulu. Ibnu Abbas ngapalin surat Mufassal. Mufassal itu sekali lagi dari surat Qaf sampai An-Nas. Surat-surat Mufassal ini terbagi 3. Ada yang disebut dengan Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu Mufassal yang panjang. Dari Qaf sampai An-Naba. Yang kedua, ada yang disebut dengan Awsatul Mufassal, Mufassal pertengahan. Mufassal pertengahan itu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang ketiga disebut dengan Kisarul Mufassal, Mufassal yang pendek-pendek, kisar, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini penting. Kisar Mufassal itu digunakan sama Rasul kalau jadi imam beliau ketika sholat maghrib, itu seringnya membaca Kisarul Mufassal, surat-surat pendek itu, Ad-Duha, ya, sampai An-Nas, Ad-Duha, kemudian Alam Nasr Halaqa Sodrak, kemudian At-Tin, ya, itu dibaca di sholat-sholat maghrib, itu sunnahnya. Kalau di sholat isya itu pakai Awsatul Mufassal, Mufassal yang pertengahan. Di subuh biasanya Rasul baca 60 ayatan, itu pakai Tiwalul Mufassal. Nah, Ibnu Abbas tuh kecil hafal Mufassal. Ya, Mufassal kata beliau hafal. Nah, Ibnu Abbas dikasih ilmu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, wahai anak. Masih kecil. Awal muda. Inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di depanmu. Nah, itu. Jadi suruh di apa? Suruh menjaga Allah. Maksud menjaga Allah itu apa? Menjaga agama Allah. Ya. Kalau menjaga Allahnya, Allah enggak butuh. Tapi yang dimaksud adalah menjaga agama Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau kita ingin dijaga, diri kita ingin dijaga, keluarga kita ingin dijaga, jasmani kita ingin dijaga, harta kita ingin dijaga, kita jaga agama Allah. Ini bisa diajarkan sama Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah Rasul juga mengajarkan kepada Ibnu Abi Salamah. Hadisnya mungkin antum hafal ya. Ketika mau makan itu ya, dimakan di nampan, kemudian Rasul bilang, ya gulam samillah. Wahai gulam, bacalah bismillah samillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang dekat dulu. Gitu, jangan jauh ambil, kecuali kalau lauknya beda. Pernah makan satu nampan, akhi? Antum pernah? Pakai nampan, asik kan? Ya, jadi sunnahnya itu kalau misalkan ada nampan berlima orang. Kalau lauknya sama, itu antum enggak boleh ngambil lauk yang ada di depan saudara antum, enggak boleh. Ya. Kecuali kalau misalkan di antum tempe tahu, di situ ayam dua, baru boleh ambil ayam. Tapi kalau di antum ayam, di depan saudara antum ayam, ah saya ambil yang itu supaya saya dapat lagi dua nih. Boleh enggak? Enggak boleh, kata Rasul, wa kul mimma yalik, kata Rasul. Makan yang dekat. Ini ya. Nah. Jadi anak muda ini penting. Nah, kemudian kita lihat kata ulama, waqad kana aktsaru hamalatil islamil awal fi awwali zamanil bi'tsa minasyabab. Jadi awal ketika Rasul diutus itu anak-anak muda semuanya. Kebanyakannya, aksarnya. Fahadha as-siddiq radhiyallahu anhu lam yatajawaz as-sabi'ata aw as-thaminata wa thalathin. Abu Bakar Siddiq ketika mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam itu tidak lebih umurnya dari 37 atau 38 tahun. Itu masih muda segitu. Ya. Wahada Umar radhiyallahu anhu lam yatajawaz as-sabi'ata wal 20. Umar umurnya masih 27 tahunan. Utsman juga umurnya kata ulama masih 34 tahun. Ya. Ali radhiyallahu anhu belum nyampe 10 tahun. Tahu kan Ali radhiyallahu anhu? Ali itu khalifah yang keberapa, ikhwan? Khalifah yang ke-4. Itu masuk Islam belum berumur lebih dari 10 tahun. Wa kadzalika al-baqiyatul asra radhiyallahu anhu kanu syabbaban. Jadi 10 sahabat yang lain yang dijanjikan masuk surga itu juga anak-anak muda, ya. Ana akan bacakan hadis ikhwa, hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Dari Abi Sulaiman Malik Ibnu Al-Huwairits. Qal, ia berkata, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ini kata Abu Sulaiman Malik Ibn Al-Huwairith. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kami masih muda, umur kami berdekatan. Dibilang nahnu syababatun mutaqaribun. Kami masih muda. Faqamna indahu 20 lailah. Kami tinggal di samping beliau selama 20 hari untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kota Madinah ya dari anak-anak muda tersebut 20 hari. Antum di sini berapa lama duduk? Ya, 1 jam, 2 jam, ya. Mereka 20 hari bersabar, Masya Allah. Oke, kalau ada daurah 3 pekan ya, atau daurah 2 hari, ya itu harus sabar kita nuntut ilmu. Ya, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar agama. Nah, Malik bin Al-Huwairits menceritakan, dulu kami anak-anak muda nih, mutaqaribun, umurnya hampir sama. Datang ke Rasulullah SAW dan singgah, tinggal di sana selama berapa? 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi yang penuh kasih sayang. Rahim, rafiq, ya. Enggak kasar, enggak keras. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana. Rasul lihat nih. Rasul sudah tahu, Rasul mengira kita sudah rindu kepada keluarga. Begitu ya. Wajar ya. Ketika kita safar, tinggal di mana, meninggalkan keluarga, ada kerinduan setelah itu. Ini yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda yang duduk di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'alana amman tarakana min ahlina. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggal. Ini hebatnya Rasul nanya keluarga kamu gimana dan seterusnya. Ya. Fa akhbarnahu, maka kami pun menjawabnya, ngasih informasi kepada beliau dari sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Faqala, kemudian Rasul berkata, irji'u ila ahlikum. Kata Rasul, pulanglah kamu kepada keluarga kamu. Ya. Fa'akimu fihim, tinggallah bersama mereka, tinggal di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Nah gitu. Jadi antum dikasih kesempatan oleh Allah, dikirim sama orang tua, masuk sekolah, ya, belajar. Nah, setelah belajar dapat ilmu, jangan diem saja. Pulang ke rumah, misalkan ibu sudah ngasih biaya, bapak sudah ngasih biaya, ya, ibu masakkan makanan, ya. Kalau ngelihat orang tua belum paham agama, jangan petang-tang-petang-tang, oh bapak, emak, gak tahu agama gitu, jangan. Justru harus kita dengan penuh kasih sayang kita kasih tahu. Itu salah satu bentuk dari kita berbakti sama orang tua. Jangan, wah bapak bodoh gitu, jangan. Loh, yang ngasih duit kepada antum untuk belajar siapa? Bapak, ya kan? Makanya ketika antum tahu ilmu, bapak gak tahu ilmu atau belum tahu ilmu, dikasih tahu. Ibu belum tahu ilmu, dikasih tahu. Kata Rasulullah, wa'allimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Wa'muruhum, dan perintahkan mereka. Wa'sallu solata kada fi hini kada. Solatlah solat ini di waktu ini. Wa'sallu kada fi hini kada. Solatlah solat ini di waktu ini. Fa'idha hadratis sholah fal yu'adzin lakum ahadukum. Kalau datang waktu sholat, salah satu di antara kamu mengumandangkan adzan. Wal ya'ummakum akbarukum. Kemudian hendaknya yang paling tua ngimami kamu. Yang paling tua ya. Dalam riwayat yang lain Rasul berkata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku apa? Sholat. Ya. Jadi, anak-anak muda. Imam Ahmad juga dalam musnadnya menceritakan dari Anas bin Malik, Ya, dia berkata gini, kana syubabun minal ansar sab'ina rajulan yuqalu lahum al-qurra. Itu. Jadi para qori itu dari kalangan Ansar ada 70 orang, semuanya dari anak muda. Ya, dari anak muda. Ya, ini hadis yang panjang. Usama bin Zaid syabun, anak muda. Itu pernah diajak musyawarah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada peristiwa yang namanya Hadithatul Ifki. Tahu Hadithatul Ifki? Siapa yang tahu? Hadithatul Ifki, ya. Aisyah, betul. Ya. Ya, dituduh apa? Betul. Ya. Jadi tuduhan yang kejam, yang keji kepada Ibunda Aisyah. Dituduh berselingkuh. Itu namanya Hadithatul Ifki. Sampai sekarang tuh ada yang nuduh demikian. Ya, dari kalangan Syiah. Nuduh Aisyah itu bunda kita, ya, wanita yang tidak baik. Na'udzubillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi, Ummul Mukminin, ya kan? Kemudian di surat An-Nur sudah dijelaskan bahwa Aisyah berlepas diri dari tuduhan. Sudah dijelaskan sama Allah. Diturunkan surat An-Nur, ya, membebaskan tuduhan yang disebutkan oleh mereka itu. Nah, Nabi SAW ketika ingin bermusyawarah, Nabi memanggil beliau, memanggil Usama bin Zaid. Ya. Kemudian Nabi juga yang menyerahkan kepemimpinan, jadi komandan untuk berperang melawan Romawi. Usama bin Zaid waktu itu masih muda. Ya kan? Sudah jadi komandan perang. Bertempur dengan pasukan Romawi. Ya, bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Ya kan? Nah. Fadal akhir. Barakallahu fiik. Nah, jadi inilah anak-anak muda dalam Islam. Dan ikhwan yang Allah muliakan, antum sekolah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufiknya. Orang-orang tua antum ingin agar antum menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Kan ada akhwat ya di atas ya. Menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Oleh karena itu ketika masuk sekolah hendaknya bersungguh-sungguh untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Pelajari pelajaran dengan baik, ya. Kemudian belajar tauhidnya yang benar, kemudian belajar ibadahnya yang benar, wudu harus benar, salat benar, puasa benar, belajar zakat yang benar. Kemudian kalau belajar haji, kalau sudah mampu haji, haji. Ya, ini penting sekali. Kemudian jadi anak muda itu yang perlu diingat, jangan ikut-ikutan. Bismillah. Dulu anak juga pernah muda. Ya, dulu pernah muda. Belajar di SMP, di SMA. Jadi begini, kadang pergaulan ini, ya, kadang pergaulan itu membuat orang lupa. Makanya penting pergaulan ya. Pergaulan yang baik, kawan yang baik akan menjadikan orang insya Allah baik. Ya, as-sahibu sahib. Kalau pergaulannya buruk, itu akan menjadikan orang jadi buruk. Berapa banyak orang yang dulunya rajin sholat, ya, kemudian rajin ngaji, ketika salah teman sholatnya dari tidak rajin lagi, ngajinya gak rajin lagi. Itu gara-gara apa? Teman. Contoh, masalah rokok, ngudut. Tau ngudut? Saya tanya, udut itu, rokok itu, ya, bagus buat kesehatan atau jelek buat kesehatan? Nah, siapa yang berani berkata bagus buat kesehatan, Ustaz? Ada enggak? Rokok jelek buat kesehatan, ya kan? Perhatikan akhi, rokok ini di sekolah atau di sebagian sekolah, sebagian anak-anak merokok. Kemudian yang merokok ini ingin yang lainnya merokok. Dikasihlah udud satu batang, ayo merokok. Kalau enggak merokok, ente ketinggalan zaman. Ente enggak jantan. Ente banci. Akhirnya apa? Sini, rokok. Pas ngerokok, batuk-batuk. Nafasnya sesek. Tapi karena gengsi, habisin. Lihat. Karena gengsi, karena gak mau dibilang banci, karena ingin dikatakan gaul, akhirnya apa? Ngerokok. Di saat itulah, di hari itulah, dia belajar keburukan. Ya. Makanya kita harus kuat, ya tidak? Kita harus kuat ketika ditawari dengan tawaran-tawaran yang jelek, kita harus berani dan sanggup nolak. Ya, ini jelek, nggak mau itu. Nanti dikatakan nggak jantan gimana? Emang jantan cuma ngudut doang, ya kan? Gimana kalau mau dikatakan ketinggalan zaman? Enggak gaul, ya. Emang gaul itu hanya dengan ngudut, ya. Seperti itu. Jadi kita harus punya apa? Prinsip. Jangan ketika takut dikatakan apa? Tidak jantan, enggak gaul, enggak laki. Ya, karena ada tuh seperti itu. Ente enggak laki, enggak ngerokok. Laki-laki itu ngerokok, gitu. Ambil keplus, gitu. Ambil gaya pakai jalan terus bajunya disobek-sobek, jalan terus pakai motor kebut-kebutan ngerokok, habis itu puntungnya dilempar, ya Allah, ya Islam nggak ngajarkan begitu, indah Islam itu, ya, jadi kita lebih baik, ya ini disayang Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Kita mau dikatakan dinilai orang bagus. Orangnya juga paling segelintir orang saja. Yang bilang bagus, yang bilang laki, yang bilang bergaulnya supel, itu cuma mereka doang. Berapa orang di antara mereka? 10 orang lah taruh misalkan. Ya 10 orang. Kemudian datang nih ada rokok, minum ngerokok lah gitu. Segelintir kecil. Nah, justru antum nih, ya anak-anak muda yang masya Allah yang ngaji, saya kasih tahu, enggak bagus ngaji yuk, gitu. Mau enggak ngaji? Gitu. Ya, nah pertemanan semacam ini harus dijaga. Pertemanan yang baik. Makanya bikin grup pertemanan yang bagus, yang baik, supaya saling menguatkan. Dan menguatkannya sampai hari kiamat. Ya kan? Allah bilang, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, yani kawan-kawan dekat itu, kawan akrab, ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat, yawma idhin sebagai musuh. Kecuali orang yang bertakwa. Begitu. Ya, jadi jangan takut karena takut dibilang tidak keren, jangan takut dibilang tidak jantan, dan seterusnya akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang tidak bagus. Ya. Justru yang bagus itu, antum katakan yang bagus itu yang tidak ngerokok. Ah, bisa enggak tuh? Yang keren itu yang tidak ngerokok. Yang jantan itu yang tidak ngerokok. Ya. Yang disayang Allah itu yang tidak ngerokok. Walaupun orang bilang ini kan makruh saja. Nah, makruh artinya apa makruh? Dibenci. Ya kan? Masa mengkonsumsi yang dibenci? Ya tidak. Nah, daripada ngerokok lebih baik apa? Lebih baik minum sirup. Jus buah. Buah apa? Buah apel, buah anggur. Ya enggak? Seperti itu. Olahraga. Nah itu. Ya tidak? Contoh yang lain. Contoh yang lain sekarang ini anak-anak muda nih tentang masalah hubungan lawan jenis. Interaksi lawan jenis. Yang dikenal dengan pacaran. Ya? Kalau enggak punya pacar, kayaknya enggak asik. Gitu. Ketinggalan. Kampungan. Ya? Nah, terus ada tuh orang bilang pacaran serius. Ya, ada pacaran Islami, pacaran serius. Ketika dibilang, pacaran enggak boleh, enggak. Ini saya pacaran, saya enggak biasa loh. Ini pacaran serius. Ya. Padahal di Islam berzinah boleh tidak? Tidak boleh berzinah. Allah bilang apa? Siapa yang tahu dalilnya berzinah enggak boleh? Ya. Apa ayatnya? Betul, wala taqrabuz zina. Sini akhi. Apa nama antum? Hah? Zen. Namanya Zen ya. Barakallahu fi. Itu artinya dari kata zana yazinu zain. Artinya bagus. Ya. Artinya apa? Bagus. Nah. Allah bilang wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati zina. Ya. Larangannya bukan jangan berzina. Tapi jangan mendekati zina. Ya. Kalau misalkan antum dikatakan jangan main di kali. Jangan deketi kali. Beda tidak? Tahu kali? Sungai ya, sungai. Jangan main di sungai. Dengan apa bedanya jangan main di sungai dengan jangan dekati sungai? Apa bedanya? Ayo, Cung. Hah? Fadal, akhi. Iya, ada mic nggak? Supaya yang lain dengar ya. Kasih sini. Fadal. Kasih. Atau di situ aja nggak apa-apa. Kalau jangan bermain di sungai, artinya apa? Tidak melakukan kaitan di sungai. Tayyib. Kalau jangan dekati sungai. Ahsanta barakallahu fiik akhi. Tafadhal.

Barakallahu fiik. Jadi beliau kata Finzi, kalau arti dari jangan bermain di sungai, ya itu enggak boleh di sungai. Tapi kalau deketinya boleh tidak? Deket-deket di sungai masih belum masuk larangan. Tapi kalau kita bilang jangan deket-deket sungai, untuk deketi sungai enggak boleh, apalagi nyemplung di sungai. Nah, itu. Nah sekarang zina, kalimatnya Allah bilang wala taqrabu az-zina, jangan deketi zina. Ya, berarti semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, haram atau halal? Haram. Semua aktivitas sarana, semua hal yang mendekati zina itu tidak boleh didekati. Tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Contohnya apa? Pacaran tadi. Ya tidak? Pacaran, saya enggak berzina. Loh, jalan laki-laki perempuan berduaan. Ini mendekati zina tidak? Mendekati zina. Boncengan. Laki-laki bonceng perempuan pakai motor, boleh tidak? Enggak boleh. Sarana bahaya. Yang lain apa contohnya? Saya bisa menyebutkan contoh. Hah? Apa contohnya? Bergandengan tangan. Enggak boleh juga. Ya, apa lagi? Hah? Betul, chat-chatan, WA-WA-an, WA. WA semakin dekat hatinya, kan? Gimana kabarnya? Ya. Gimana kabarnya? Sudah masih kecil bilang gimana kabarnya sayangku? Ya. Masih kecil. Hah? Gimana ceritanya? Kemudian boncengan, duduk di pinggir danau nunggu cacing keluar. Iya, diam di danau ngapain? Lebih bagus balah belajar. Jadi pintar. Ada ceritanya yang begini. Itu katanya saya serius. Ini pacarannya pacaran serius. Bukan pacaran biasa. Serius chattingan pagi, siang, sore, malam. Ngobrol. Suatu saat ada masalah. Akhirnya putus. Apa yang terjadi? Yang terjadi kesengsaraan. Ya. Buang waktu. Jadi enggak fokus. Buang duit. Ya kan? Terus apa lagi? Hah? Oh iya, ada yang bunuh diri katanya. Ya, nah, itu. Na'udzubillah. Gara-gara cuma putus. Nggak ada. Aduh ya Allah. Ya. Nggak ada mutunya. Diputus sama seorang wanita, bukan juga istrinya, bunuh diri. Ya, wanitanya juga bunuh diri. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Ini Bahlul namanya. Ya tidak? Ya? Jangan seperti ini. Ya. Nanti buang waktu. Belajar. Yang serius. Kenapa? Nanti kalau jadi, kalau adik-adik nih ya, adik-adik belajar, pinter, ya, itu nanti justru akan dapat jodoh yang baik. Ya tidak? Yang nanti yang ngasih proposal banyak. Nggak nyari malah itu, dia nggak peduli. Karena apa? Ngejar kebaikan. Orang yang ngejar kebaikan, ibadah dikejar, kemudian kebaikan dikejar, orang wah keren ini orang itu. Keren itu bukan keren oh badannya bagus ya, kemudian perutnya kotak-kotak, nggak begitu ya, nggak begitu. Maksudnya olahraga boleh, olahraga, tapi kalau mau bagus itu akhi belajar yang bagus ya, kemudian ibadahnya bagus ya. Ada orang yang olahraga supaya ngejar apa, katanya badannya bagus,
azan tidur. Ya, bagus dari mana yang begini? Ya tidak? Nah, jadi lihat tuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi tentang masalah ini. Tentang masalah nongkrong. Ini penting juga nih, anak mau singgung tentang masalah nongkrong. Tadi masalah rokok. Yang kedua masalah apa? Pacaran. Ini semua kena gengsi semua ini. Ya. Sekarang masalah nongkrong. Nongkrong di warung kopi misalkan. Ya.

minum kopi dan itu ada waktunya, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau nongkrong terus, kesana kemarin nongkrong, ya kawan-kawannya juga main gaple semuanya, gaple tuh gaple, nah, terus main catur, ya nggak belajar. Karena kalau nggak begitu nggak gaul, jangan, ya. Nah itu bisikan syaitan, ya. Nah kita harus punya cita-cita tinggi. Yang pertama menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Nomor satu itu cita-cita akhirat dulu. Nomor satu, cita-cita akhirat nomor satu. Oleh karena itu ibadahnya jangan kita malas. Kita nggak boleh malas ibadah. Sholat lima waktu kita jaga. Kalau Allah perintahkan puasa, puasa, ya. Dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang jelek kita tinggalkan. Nah ini ya, jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi, ya. Misalkan mau jadi hafid Quran, mau menguasai ilmu tertentu, begitu. Mumpung masih muda, ya, mau menguasai bahasa Arab, bagus tidak? Menguasai bahasa Arab, bagus. Antum belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kuasai dua bahasa ini. Bahasa Arab. Siapa yang sudah menyelesaikan jurumiyah di antara antum? Belajar bahasa Arab. Nah, belajar nanti. Belajar jurumiyah, belajar ini, belajar itu, ya. Bahasa Inggrisnya kuasai itu belajar. Karena penting. Ya tidak? Nah, ini. Jadi ikhwannya Allah muliakan, alhamdulillah, ya. Ana kira ana cukup dalam diskusi dan ngobrol. Ini istilahnya ngobrol aja sama antum, ya. Ya anggap ngobrol aja lah di hari ini. Kalau misalkan antum mau ada yang mau di antum sampaikan, silakan. Kita ngobrol-ngobrol diskusi, ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Zain, ada yang ditanyakan Zain? Gak ada. Ada yang lain? Fadhal.

0: Barakallahu fiik. Tadi panitia ngasih tahu ada 5 hadiah buat akhwat. Saya akan kasih 5 pertanyaan ya, bagi akhwat yang bisa jawab dapat hadiahnya dari kuis ini ya. Tapi sebelum akhwat, ikhwan dulu, masih satu ini. Masih satu ya. Anak kasih pertanyaan ke ikhwan. Siapa yang bisa menyebutkan, ikhwan dulu ya, siapa yang bisa menyebutkan 3 surat dalam juz amma, tahu juz amma ya? 3 surat dalam juz amma yang isinya 3 ayat. 3 surat, 3 ayat. Antum yang ngaceng duluan. Al-Asr. Al-Ikhlas enggak? Bukan. Al-Asr, Al-Kautsar. Satu lagi. An-Nasr. Barakallahu fiik, akhi. Siapa nama antum?
1: Bian.
0: Hah?
1: Fabian.
0: Barakallahu fiik, akhi. Jadi 3 surat isinya 3 ayat. Yang pertama surat Al-Asr wal Asri, innal insana lafi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang surat yang kedua, idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana awwaba. Surat yang ketiga, Al-Kautsar tadi, inna a'tainaka kal-kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini 3 surat isinya 3 ayat ya. Baik, sekarang akhwat ya, siapa yang bisa

0: Pertanyaannya yang pertama, ya, siapa nama sahabat yang ditolak untuk ikut perang Badar dan perang Uhud, kemudian diterima di perang Khandaq? Ya.
1: Tes.
0: Ya, silakan.
1: Sebentar Ustaz, dihitung dulu ya.
0: Ya.
1: Satu, dua, tiga. Ulang dulu, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya?
1: Nama ana Qori Nur Aini.
0: Dari sekolah mana?
1: Dari SMP IT Mutiara Islam.
0: Kelas?
1: Kelas 9.
0: Tayyib, silakan jawab.
1: Jawabannya Zaid bin Sabit.
0: Masya Allah, Allah ibarik fiqh, betul sekali. Ya. Yeah. Baik. Pertanyaan yang kedua, ya, untuk akhwat juga, untuk fatayat, ya. Baik. Sebutkan jamak atau plural dari kata fatan. Kato, siapa namanya?
2: Akila.
0: Dari?
2: SMP IT Mutiara Islam.
0: Kelas berapa?
2: 9.
0: Tayyib, coba sebutkan. Fatan jamaknya apa?
2: Fatayatun.
0: Fatan.
2: Fatayani.
0: Kalau fatayatun itu jamak dari fatatun. Jamaknya fatayatun. Kalau ini fatan. Kalau ini fatan. Ya, fityatun. Jamaknya fityatun. Allah bilang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Barakallahu fik. Nah, sekarang untuk akhwat lagi, pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan apa itu surat-surat Kisor Mufassal? Kisor Mufassal.
1: Bagian tengah ya.
3: Tujuh.
0: Dari mana?
3: PKBM, Jaya Sunnah.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Silakan jawab.
3: Artinya?
0: Kisor mufassal,
3: artinya surat-surat yang pendek.
0: Betul, mufassal yang pendek-pendek. Dari mana ke mana? Dari surat apa ke apa?
3: Awe.
0: Saya bantu ya.
3: Ya.
0: Dari surat Ad-Duha sampai
3: An-Nas.
0: An-Nas dapat hadiah, insyaallah. Barakallahu fiik. Saya hormati keberaniannya dan masyaallah perhatiannya. Jadi Kisor Mufassal itu surat Ad-Duha sampai An-Nas. Nanti kalau ada tafsir Kisor Mufassal, antum nanti sudah tahu tuh. Oke, seorang fasul itu ad-duha sampai anas. Gitu, ya. Pertanyaan yang keberapa sekarang? Keempat, ya. Pertanyaan keempat. Perhatikan, ya. Siapa nama sahabat ketika umur 15 tahun di perang Uhud diterima?
4: Oke.
0: Ditolak. Tapi ketika dikasih tahu bahwa beliau ahli dalam memanah, diterima akhirnya. Siapa nama sahabatnya?
4: Oke, ini pertanyaan untuk barisan belakang ya, akhwat. Barisan belakang tadi depan, tengah, belakang. Yuk, dihitung ya. Yang belakang, yang mau jawab ke belakang. Oke, satu.
5: Nama saya Harsha dari PKBM Jaya Sunnah.
0: Kelas
5: 8.
0: Baik. Silakan jawab.
5: Namanya Rofi bin Haji bukan?
0: Betul, Rofi betul bin
5: Haji.
0: Khudej.
5: Oh, Khudej.
0: Iya, Masya Allah. Dapat hadiah, Insya Allah. Barakallahu fiik. Satu lagi buat akhwat. Ini terakhir, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Baik. Sebutkan nama-nama bulan yang termasuk bulan haram.
4: Lihat ke dari belakang.
0: Ya, silakan. Depan.
4: Ini buat semuanya ya, semua barisan nih.
0: Ya.
4: Paling cepat.
0: Ini penting ya, karena kita sedang berada di bulan haram ya. Sebutkan nama-nama bulannya. Empat bulan haram.
4: Boleh bantu diliatin ya, Kakak Osis. Oke, aman. Dihitung, satu.
6: Mutiara Islam.
0: Kelas?
6: Kelas 11.
0: Masya Allah, silakan jawab.
6: Jawabannya itu ada bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah.
0: Betul, Masya Allah. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Allah ibarik fiik. Nah. Taib, karena sudah dijawab semua, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit kasih nasihat kepada antum semua ya. Ayo, duduk yang rapi. Nanti kalau enggak duduk yang rapi, enggak pulang-pulang. Ya? Nah. Dah. Ya. Apa? Apa pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan bagus sebelum saya tutup ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara supaya saya sukses di akhirat dan di dunia sebagai anak muda? Jawabannya tadi, jawabannya Rasulullah SAW bersabda, syabun nasha'a fi ibadatillah atau fi ta'atillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau anak muda ingin sukses dunia akhirat, dekati Allah. Cara mendekati Allahnya itu dengan cara beribadah, melakukan ketaatan. Dan ibadahnya dibangun di atas dua hal. Yang pertama, ikhlas. Ibadahnya betul-betul mencari pahala. Ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ibadah, jangan malas. Boleh, iya. Jadi, beribadah itu cara supaya anak muda mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan anak muda. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pemuda yang ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah dan insya Allah sukses dunia akhirat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz untuk anak muda yang masih berpacaran tapi gengsi untuk menikah? Ya, tadi sudah dinasihatkan, berpacaran itu mendatangkan murka Allah. Enggak ada berkahnya pacaran itu. Nanti nyesel. Ya, saya katakan anak muda yang masih pacaran segera tinggalkan. Kalau enggak mau nikahi cepat. Karena apa? Karena kalau tidak menikah, pacaran terus, nanti nyesel. Segala sesuatu yang dibangun di atas maksiat tidak ada berkahnya. Khawatir nanti rumah tangganya enggak berkah. Kalau ingin berkah, bertobat. Gimana cara memperbaiki dirinya? Menikah. Kalau tidak mau menikah dan belum mau menikah, jangan mendekati zina. Walaupun antum bilang ini kan pacaran serius, enggak ada serius, itu serius maksiat. Ya. Seriusnya dalam maksiat. Gandengan tangan maksiat atau bukan dengan yang bukan mahram? Maksiat, ya. Nah, itu ya. Jadi harus segera bertobat sama Allah. Ustaz, ana udah nasihatin abang biar enggak pacaran, tapi malah kayak harimau lapar. Ya, ya sabar ya. Ada terus nasihati. Tapi nanti nasihatinya itu lihat waktu. Lihat waktu misalkan pas sama abangnya lagi santai, lagi apa namanya? Abangnya lagi tidak kan ada waktunya. Jangan pas mau tidur dinasehati, nanti malah tambah marah. Ya. Nah, abangnya kasih nasihat sambil ngasih hadiah. Bang, saya betul-betul cinta sama abang karena Allah nih, kan? Jadi, ibadah aja, jangan pacaran. Nanti gak berkah. Begitu, bilang. Nasehati abangnya. Ya. Terus, jangan bosen. Ya.

0: Assalamualaikum Ustadz Afwan, saya ingin bertanya, saya menyadari bahwa saya berada di lingkungan yang buruk. Saya ingin meminta cara agar saya keluar dari lingkungan yang buruk tanpa menimbulkan konflik dan tanpa memutus pertemanan. Iya, tidak harus memutus pertemanan. Tapi kita kurangi berteman dengan teman yang buruk. Ya, kalau sekedar kenal boleh, ya berbuat baik, salam, kemudian kita nanyakan kabar itu bisa. Tapi kalau menjadikan sahabat, jangan, kecuali orang yang soleh atau solehah, dan nanti akan terbawa. Ya, gimana kalau misalkan tidak bisa langsung, pelan-pelan, tinggalkannya pelan-pelan, gaul sama yang soleh. Atau nanti ngajak mereka ke tempat-tempat yang baik, ke kawan-kawan yang baik, ya, cari circle yang bagus. Jangan antum terbawa. Antum jadilah orang yang bisa mengubah keadaan, bukan malah terubah. Ya, bisa enggak tuh masuk ke sebuah lingkungan tertentu, bisa mewarnai lingkungan itu. Jangan sampai kita yang terwarnai, ya. Jadi kita kalau enggak bisa ya pelan-pelan, ya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada akhwat katanya mau bertanya, silakan. Silakan. Fatayat. Kalau fatayat jamak dari fatatun, ya. Ingat ya. Kalau fatan jamaknya fityatun.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ini ada pertanyaan. Mohon nasihat bagi anak yang suka atau masih main game. Syukran jazakallahu khair.
0: Iya, barakallahu fiik. Bagaimana nasihat kepada anak yang masih suka main game? Ini pada senyum semua kelihatannya nih. Gimana ceritanya nih? Apa kata Rasulullah SAW? Rasul bilang gini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baik Islam dari seseorang, tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau ingin menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang bermutu dunia akhirat, yang enggak bermanfaat tinggalkan. Lihat, kita kalau main game awalnya sebentar, lama-lama asyik, nambah level, nambah lagi, ya kan? Wah, menghabiskan waktu banyak. Sejam, dua jam, tiga jam. Kalau tiap hari seperti itu, kapan belajarnya? Bahkan bisa mengganggu belajar kita. Yang harusnya waktu buat belajar, waktunya digunakan buat apa? Game. Sia-sia waktunya. Ya? Nah, kita kalau sia-sia ini nanti ditanya sama Allah, kan? Allah bilang, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang enggak merugi? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Saya tanya, main game itu amal soleh bukan? Bukan amal soleh main game itu, ya. Kalau main game berarti kita dalam kerugian. Gimana caranya? Caranya tinggalkan, ya, tinggalkan main game karena tidak bermanfaat. Apalagi kalau misalkan gamenya sudah masuk ke ada judinya, waduh, bahaya lagi. Ya, ada nggak judi game? Ada sebagiannya. Kemudian game sekarang ada yang macam-macam tuh. Ada yang saya dikasih tahu itu ada wanita yang tidak pakai baju, ya auratnya kelihatan, ya seksi, ya kan? Jangan, tuh malah tambah dosa, ya tidak? Ya itu harus diperhatikan. Jadi game itu bisa menyeret akhwat ke dalam hal-hal yang jelek, ya, minimalnya membuang waktu, ya. Oleh karena itu jangan main game, waktunya diisi dengan kebaikan seperti ngaji sekarang, ya, ngaji, ya. Daripada main game, jalan, olahraga, ya tidak, lebih baik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib ini ya yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Masya Allah akhwat fatayat yang sudah ngasih pertanyaan dan sudah jawab pertanyaan, ya bagus-bagus tadi jawabannya, berarti menunjukkan perhatian, ya. Dan ikhwan Masya Allah di sini juga Masya Allah perhatian, ya. Sebelum Anda tutup, Anda ingatkan antum kembali tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 manusia itu kata Rasul, wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Anak muda yang hidup tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas semacam ini salah satu dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan siang ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruh

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أرواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar kepada kita. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
2: Ya

0: Dengan nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه

0: ini ya.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

dan seterusnya. Ini salah satu bedanya Ahlussunnah dakwah Salafiyah dengan kelompok-kelompok harokat. Ini salah satu buku yang spesial dalam masalah manhaj dakwah. Kemudian juga yang kita punya dari karya beliau, Zammul Irja' wa Tahdhimul Murji'ah, etalaan kepada ajaran Murji'ah dan peringatan dari kelompok Al-Murji'ah. Tapi Murji'ah ala salaf, bukan Murji'ah menurut kelompok harokat atau khawarij sekarang. Ahlussunnah dituduh Murji'ah, dakwah salaf itu Murji'ah. Ini sekali lagi tuduhan yang batil. Demikian pula di antara karya beliau, Daruratul Ihtimam bi Sunan Nabawiyah. Pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang karya-karya beliau langsung. Adapun tahqiq beliau, artinya karya ulama sebelum beliau kemudian beliau tahqiq, di antaranya usul dua dua bidu takfir. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pengkafiran oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Ini sekarang sangat penting sekali, terutama bagi para duat salafiyin untuk paham kaidah-kaidah at-takfir. Kemudian juga di antara karya beliau yang berupa tahqiq As-Sawa'iq al-Mursala al-Syihabiyah ala Syubha al-Dahid al-Syamiyah oleh Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi al-Hambali. Ini buku membantah Al-Kuburiyun yang suka teriak Wahabi-Wahabi. Demikian pula tahqiq beliau At-Tuhfatul Madaniyah fil Aqidati As-Salafiyah karya Syekh Al-Alim Al-Allama Hamad bin Nasir bin Utsman Ali Muammar. Ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang sangat berharga dan sekali lagi itu diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Sekarang kita baca mukaddimah dari penulis Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Setelah bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fahadhi risalatun ikhtasartu aghlabaha min kitab Mu'amalatil Hukam fi Da'ul Kitab wa Sunnah. Kata beliau, risalah ini aku ringkas kebanyakannya dari kitabku yang berjudul, ini sekali lagi tadi, Mu'amalatil Hukam fi Da'ul Kitab wa Sunnah. Sekali lagi, ini kitab, tebalnya, ini yang tipisnya. Ini ringkasannya dari kitab yang lumayan agak tebal ini, sekitar 238 halaman yang tebal. Kalau yang ringkasannya ini hanya 60 halaman atau 68 halaman. Insya Allah ringkas tapi padat isinya dan insya Allah kita akan tambahkan yang lain insya Allah ta'ala. Kata beliau, ijtahadu fi ikhtisariha liyashula hamluha. Aku berusaha untuk meringkasnya agar mudah untuk dibawa. Wayaktsur qari'uha, agar banyak dibaca oleh kaum muslimin. Karena faedahnya sangat luar biasa, terutama di tengah-tengah zaman yang penuh dengan al-fitan. Idil ittila ala masail hadal maudu' mahallu ihtimamil muslim. Alladhi yuridu liqa Allah ala aqidati salafis saleh radhiyallahu anhum wa ardahun. Karena memahami masalah yang satu ini merupakan hal yang dipentingkan oleh seorang muslim yang menginginkan perjumpaan dengan Allah di surga kelak, untuk mengetahui aqidah as-salafis saleh. Wa man ta'ammala tarikh alima anna aktsara masa'ibil muslimin innama hiya min jarra at-tafrid fima qarrarahu syara' al-mutahhar fi hadzal babil khatir. Dan barang siapa yang merenungkan sejarah, terutama dari
awal munculnya kelompok Khawarij dan Syiah Rafidhah

maka dia akan mengetahui bahwa kebanyakan musibah kaum muslimin dari tadi pertumpahan darah, ya, dari perpecahan, ya, itu salah satu sebab utamanya karena tidak yang memperhatikan, memperdulikan, tidak memahami pembahasan yang satu ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat yang suci ini. As'alullah azza wa jalla an yahfaz alal muslimin dinan wa amnahum. Kemudian beliau tutup mukaddimahnya dengan doa, aku memohon kepada Allah azza wa jalla, ya, semoga Allah menjaga agama dan keamanan kaum muslimin, wa an yu'allif baina qulubihim, dan agar menyatukan hati-hati kaum muslimin, wa yajma' kalimatum ala haq, dan menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian langsung saja ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan al-fasrul awal, pasal yang pertama. Fi wujubi nasbil imam, tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin kaum muslimin. Wa hikmatus syara' fi wujubi nasbihi wa dzikru fadailihi, dan sekaligus tentang hikmah syariat dalam mewajibkan, ya, pengangkatan seorang pemimpin bagi kaum muslimin dan keutamaan-keutamaannya. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah mengatakan, al-imam huwa imamur ra'iyah. Yang dibahas dalam bab ini tentang siapa itu pemimpin, maksudnya pemimpin kaum muslimin. Ya, meskipun ini ada dua sisi atau dua skala. Ada yang skala paling tertinggi, yaitu al-khilafah, al-khalifah. Pemimpin yang menguasai seluruh dunia kaum muslimin. Tapi dulu Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, menguasai seluruh dunia kaum muslimin. Ya, kemudian Umar bin Khattab. Kemudian ada yang namanya nanti, ya, al-malik, yang menguasai mungkin sebagian negeri kaum muslimin. Ya, atau mungkin sekarang rais jumhuriyah, presiden, ya, ini semuanya masuk dalam kategori pembahasan kita dengan berbagai macam redaksi namanya, sinonim-sinonimnya. Namun sekali lagi yang penting sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul dan pemimpin di antara kalian. Yani maksud dengan pemimpin yang punya al-amr, ya, punya kekuasaan di tengah negeri-negeri kaum muslimin. Ya, ini untuk mengeluarkan dari pemimpin-pemimpin yang, ya, abal-abal atau pemimpin yang palsu, yang imitasi, yang mengaku pemimpin khalifah kaum muslimin tapi enggak punya kekuasaan, hanya klaim dari pihak, ya, tertentu, dari komunitas tertentu. Misalnya ada komunitas pengajian kemudian mengangkat, ya, pemimpin, dikatakan pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin, padahal mereka tidak punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Ini pemimpin yang abal-abal atau pemimpin yang imitasi. Bukan ini yang kita maksud, namun pemimpin yang punya kekuasaan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah ta'ala dalam, ya, kitab beliau Masail fil Wilayah Al-Kubra. Ini mukaddimah dari kitab beliau yang sangat berharga, nanti insyaallah kita akan bacakan sebagian, ya, kalau ada waktu, yaitu berkaitan dengan membantah syubhat kelompok-kelompok haroka Taliatul Hiwari Darij. Kata Asyikh tentang kata-kata ulil amri, kata beliau, disini ada bahasan, annallaha lam yakul, annallaha lam yakul ati'ul ulama awis salatin ma'annau maksuduna wa innama qal ulil amri minkum fadhakarahum biwasfihim arkhasbihim ala wa huwa annam ulu amrin ay ashabu amrin. Yes.
Kalau pemimpin itu dalam bahasa Arabnya banyak kosakatanya, as-sultan, ya al-malik, ya dan semisal dengannya, al-imam tadi. Tapi dalam ayat 59 Al-Nisa tadi, ya Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Kata-kata ulil amri itu ada makna yang tersirat. Itu tadi yang dimaksud adalah pemimpin yang punya kekuasaan di tengah kaum muslimin. Ya. Kama qala al-Bukhari lama bawa babi hadil ayah zawil amr. Makanya Imam Bukhari ketika mencantumkan bab ya ayat ini, dia mengatakan zawil amr, pemimpin yang punya kekuasaan, bukan yang masih dompleng ya di tengah-tengah kaum muslimin seperti kelompok teroris ISIS misalnya. Mereka punya khalifah, namun khalifah jadi-jadian karena tidak punya wilayah kekuasaan, namun masih numpang di negara orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya yang kita bahas, imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin. Yusamma, nama lain dari al-imam, khalifah, aw amirul mu'minin, awil malik, awil amir, wa nahwu dzalik minal alfat. Allati tufid bi anna hadar rajul lahu riasatun, riasatun tamah, wa za'ama tata'alak bil muslimin, fima yuslihuddin wa dunya. Ya. Inti daripada nama-nama tadi, namanya banyak, cuma satu. Ya, hakikatnya yaitu orang tersebut punya kekuasaan, ya, dan punya tadi, ya, kekuatan untuk memerintah kaum muslimin, yang itu insya Allah akan ada. Al-Udhmah, ya khilafatun Nabi SAW fi ummati, lihrasa, kepemimpinan yang paling tinggi adalah kekhalifahan Nabi SAW ya, di tengah umat ya, beliau untuk menjaga agama dan untuk mengatur dunia kaum muslimin. Waqad warada dzikrul imam bihadal makna. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalil tentang nama-nama tersebut atau nama-nama lain dari pemimpin kaum muslimin dalam hari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama tentang dalil penyebutan al-imam dalam hadis. Yang disebutkan fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Fal imam, ini intinya. Ya, kata-kata al-imam. Fal imam alladhi ala nas ra'in. Imam adalah pemimpin bagi manusia. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam ya sahih mereka, meskipun lafadznya lafadz Imam Bukhari. Wasamahu Nabi SAW amiran. Nabi SAW menyebut pemimpin dengan istilah amir. Kama fi ahadis katsirah, seperti dalam banyak hadis. Ya, sekali lagi, hadis tentang masalah al-imamah ini sangat banyak sekali, terutama dalam sahih Bukhari Muslim. Cuma aneh, penyeleneh. Ya, sebagian kaum muslimin, ini kata sebagian masa ya, kalau misalnya khatib Jumat membawakan hadis tentang birrul walidain, membawakan hadis tentang masalah kewajiban menolong ya kaum muslimin duafa misalnya, hati mereka luar biasa lapang dada. Tapi kebanyakan dari kaum muslimin kalau sudah disampaikan hadis wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wajib bersabar atas kedzaliman mereka, tidak boleh memberontak, rasanya ya ada sempit atau sesak dada sebagian mereka ya dengan tadi suudon ini, enggak antek-antek pemerintah, buzzer dan seterusnya. Na'udzubillahi min

sekali. Padahal ini adalah ajaran Islam. Sekali lagi, kitab-kitab akidah salaf hampir rata-rata ada pembahasan yang satu ini. Sekali lagi, salah satu motivasi kita mengapa harus terus menyampaikan pembahasan yang satu agar kaum muslimin paham betul ini bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada sunnah Rasul, bagian daripada akidah salaf ashabil hadis al-sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, di antara dalil penamaan pemimpin dengan al-amir, kurang lebih lafaznya mirip dengan tadi, tapi dengan kata-kata al-amir. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in fa mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Fal-amir. Kalau tadi, al-imam. Sekarang lafaznya al-amir. Al-amir alladhi ala nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Setiap al-amir, pemimpin, itu setiap amir adalah pemimpin bagi manusia. Dan mereka akan ditanya, atau dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, nama lain dari pemimpin adalah al-malik. Wa isamma al-malik. Dalilnya firman Allah. Surat Al-Baqarah 251. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Dan Daud berhasil membunuh Jalut dan Allah berikan kepada beliau al-mulk, kekuasaan, wal hikmah, dan Allah mengajarkannya apa yang dia kehendaki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, khilafatun nubuwwah 30 sana. Kekhalifahan kenabian 30 tahun. Dari zaman Abu Bakar sampai zaman Ali bin Abi Thalib, kalau dihitung itu kurang lebih 30 tahun lamanya itu kekhalifahan an-nubuwah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Thumma yu'tillahu al-mulka aw mulkahu man syaa. Kemudian Allah memberikan al-mulk, kekuasaan atau kerajaan sesuai dengan yang dia kehendaki. Dan awal mulukin muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Awal raja kaum muslimin adalah kata para ulama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu an Sa'id bin Jumhan an Safina radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa isma' al khalifah. Dan dari sini kita tahu tidak harus bentuknya namanya khalifah seperti kelakuan kelompok-kelompok penuhan kekhalifahan dari Hizbut Tahrir dan yang semisal dengan mereka. Sekali lagi ini nama-nama lain dari pemimpin kaum muslimin. Dalilnya Rasul SAW bersabda, satakunu khulafa fataksur. Qalu fama ta'muruna. Qala fawa bai'atul awal fal awal. Kata Rasul, akan ada khalifah-khalifah dan akan banyak. Mereka bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Rasul mengatakan, bai'at yang pertama kemudian yang selanjutnya. Dalam Islam tidak ada dua khalifah dalam satu waktu. Kata Rasul, idza bui'a lil khalifatain faqtul akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang kedua, yang terakhir. Karena itu yang memecah belah barisan kaum muslimin. Tsumma atuhum haqqahum. Kemudian kata Rasul, berikan kepada mereka hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum. Karena Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas apa yang mereka pimpin. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abi Radhiyallahu anhu fa itlaqul khalifah ari jaizun. Maka penamaan pemimpin dengan khalifah ini boleh-boleh saja. Tidak ada sekali lagi kewajiban ataupun syarat. Lihat hadis wa li ghairi berdasarkan hadis ini dan juga yang lainnya.
وإن كان لفظ الخلافة يطلق في الغالب على الخلفاء الراشدين, ya meskipun kata-kata al-khilafah, al-khalifah itu kebanyakan kalau dikatakan khalifah terpetik dalam benak kita yaitu tadi al-khulafa ar-rasyidun, ya al-khalifah Rasid Abu Bakar, al-khalifah Rasid Umar bin Khattab, al-khalifah Rasid Utsman bin Affan, al-khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum li kamari adli, ya dikarenakan kesempurnaan keadilan mereka, wa ilhaq bihim man huwa misluhum ka Umar bin Abdul Aziz rahimallah, dan juga diikutkan bersama mereka seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmukumullah. Kemudian lanjutan dari pasal tadi, hadal imam wajibun nasbuhu alal muslimin. Mengangkat pemimpin di suatu negeri kaum muslimin itu hukumnya wajib. Ya. Apa dalilnya? Banyak kata para ulama. Di antaranya, Rasul mengatakan idza kuntum thalathatan fi safarin falyu'ammiru ahadahum, ya, atau idza kanu thalathatan fi safarin falyu'ammiru ahadahum, apabila ada tiga orang sedang safar maka hendaklah mereka mengangkat satu pemimpin di antara mereka. Tiga orang safar, kata Rasul, disuruh mengangkat satu pemimpin. Apalagi kalau satu negeri kaum muslimin. Apalagi kalau dalam waktu al-iqamah, mukim, lebih layak lagi. Itu di antara dalil para ulama. Di antaranya juga dalilnya, li'anna sahabah radhiyallahu anhum ba'da mautin Nabi SAW ajma'u ala nasbil imam qabla al-ishtighal bi dafni jismihi at-tahir asy-syarif sallallahu alaihi wasallam fa amalum hadha dalilun qati'un ala anna nasbal imam min ahamil wajibat, ya, dalilnya di antaranya karena para sahabat radhiyallahu anhum setelah meninggalnya Rasulullah SAW mereka sepakat untuk mengangkat pemimpin sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk mengurusi urusan kaum muslimin, di antaranya juga mengurusi jenazahnya, salatnya, salat jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dusta, sesat kalau ada yang mengatakan hari itu menunjukkan para sahabat tamak kepada kepemimpinan sampai mereka meninggalkan mengurusi na'udzubillah min dzalik. As-sahabah sekali lagi sangat jauh dari tuduhan tamak kepada dunia. Mereka ahlul akhirah yang sangat luar biasa mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Bahkan ini tadi ijma' sahabat dan Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dolalah, para sahabatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka hati-hati kalau yang menuduh para sahabat tamak dengan kekuasaan dan sebagainya. Sekali lagi kelompok sesat di antara Syiah Rafidhah dan juga yang merupakan antek-antek mereka atau yang terpengaruh dengan ajaran mereka. Di antara hikmah para sahabat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasul tadi sebelum mengurusi jenazah Rasul tadi, karena yang mengurusi jenazah beliau juga imam yang mensolati, jadi imam nanti adalah apa, dan juga kalau dibiarkan sangat berbahaya. Nah, fa'amaluhum hadha dalil qati' ala anna nasbal imam min ahamil wajibah, perbuatan sahabat tadi yang langsung mengangkat khalifah sepeninggal Rasul, pemimpin sepeninggal Rasul, ini menunjukkan mengangkat pemimpin termasuk kewajiban yang sangat penting bagi kaum al-muslimin. Wa binana ala hadal amal min as-sahabah radhiyallahu anhum ja'a ijma'u ummati Muhammad SAW ala dzalik, berdasarkan perbuatan para sahabat tadi maka datang ijma' kaum muslimin akan kewajiban mengangkat pemimpin kaum muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, situna sana ma'al imamil ja'il awil dzalim khairun min la imama fi lailatin, 60 tahun lamanya bersama pemimpin yang dolim,
lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Ya, karena bahayanya sangat besar. Ya, akan terjadi banyak kekacauan dan seterusnya. Walam yakhud an hadzal ijma' ahadun mimman yu'taddu bihi. Dan tidak ada seorang pun dari ulama yang keluar dari ijma', yaitu ijma' tentang kewajiban mengangkat pemimpin kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Haka hadzal ijma' Abul Hasan Al-Mawardi wal Qurtubi wan Nawawi wa ghairuhum. Ijma' ini dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Mawardi Al-Qurtubi An-Nawawi dan selain mereka. Wa min huna qala al-ulama rahimahumullah inna nasbal imam fardu kifayah. Dan dari sini para ulama mengatakan sesungguhnya mengangkat pemimpin itu fardu kifayah, wajib, cuma wajib kifayah. Artinya sebagian orang saja yang mengangkat pemimpin tersebut, tidak semua diikut sertakan. Adul halli wal aqad nam. Fa in sa'alta ayyuhal muslim an hikmati syari' al-hakim fi ilzamin nas binasbil imam. Kultu innal hikam fi hadha tashri' tarji ila amrayn. Jika engkau wahai seorang muslim bertanya apa hikmah syariat yang sangat bijak ya untuk mewajibkan manusia mengangkat pemimpin mereka, maka aku katakan sesungguhnya hikmah syariat ya kembali dalam bab ini kepada dua hikmah. Yang pertama, tahqiqu masalihid dini wa dunya, untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Dengan adanya pemimpin, insya Allah akan lebih baik urusan agama dan juga dunia kaum muslimin. Contoh, sekarang ini misalnya, pemerintah mengatur urusan haji agar berjalan lancar. Perjalanan ibadah haji kaum muslimin. Kalau tidak diatur, na'udzubillah min dzalik, tambah mungkin ruwet dan seterusnya. Maka ada pengaturan dari imam kaum muslimin. Makanya dalam kitab-kitab akidah disebutkan al-hajju wal jihad ma'biyan ma'uril amri, berjihad, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin. Ini diantaranya apa? Mengurusi urusan dunia dan agama mereka. Yang kedua, daf'ul mafasid ani dini wa dunya, mencegah kerusakan baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Kalau mungkin ada yang mau menjajah, maka dihadangi oleh pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dalam urusan agama. Apalagi kalau yang na'udzubillah min dzalik menyebarkan ajaran-ajaran sesat, maka dilarang oleh pemimpin kaum muslimin. Wa fi dhalik yaqul Syekh Al-Iz Ibn Abdul Salam rahimahullah, wa laula nasbul imam al-a'zam la fatatil masalih asyamila wa tahaqqaqat al-mafasid al-ama wa lastawla al-qawi ala al-da'if wa al-dani ala al-sharif. Kata Syekh dalam pembahasan ini, Syekh Al-Iz Ibn Abdul Salam berkata, seandainya tidak diangkat pemimpin kaum muslimin, maka akan hilang banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang mencakup kaum muslimin, dan akan terwujud kerusakan-kerusakan yang merajalela dan yang kuat memakan yang lemah, dan orang-orang yang lemah akan jadi korban-korban orang-orang yang kuat ataupun yang punya kedudukan. Maka adanya al-imam ini lebih banyak kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Wa syarhu dhalik, penjelasan tentang ucapan al-Iz Ibn Salam, kata Syekh Abdul Salam Barjas, anna aksara bani Adam tubi'u ala adamin insaf wa hub. Karena kebanyakan manusia itu tabiatnya ilham rahimallah itu tidak berbuat adil atau ingin menang sendiri, egoisme. Falau lam yakun alaihin sultan yasusu umrahum lakanu kawushil ghaba. Seandainya tidak ada pemimpin yang memimpin menguasai mereka,
maka mereka terutama yang tadi punya ketamakan, ya punya peras

0: saat ya seperti binatang buas merasa kuat, maka mereka akan mendolimi orang-orang yang di bawah mereka. Hitanil bahar, ya seperti ikan paus atau ikan hiu yang sangat yang menguasai lautan. Ya'kul qawi abda'if, yang kuat memakan yang lemah. Wandur ila hadis surah fil mujtama'il jahili aladhi bu'isan Nabi SAW di tadhiri minas syirki fa'innau ish mujtama'an fa'udawiyun. Lihat pula gambaran tentang hal ini, yang kuat memakan yang lemah pada masyarakat jahiliyah yang diutus kepadanya Nabi kita Muhammad SAW untuk masyarakat yang kacau, yang kuat memakan yang lemah. Walaqaidalahu, tidak ada yang memimpin mereka. Wala yu'min ahadun min afradihi bimabda'i sam'i wa ta'ali ulatil amr. Di masyarakat jahiliyah tidak ada dari mereka yang mengimani adanya asam wa ta'a bagi pemimpin kaum muslimnya. Ada tadi yang kuat memakan yang lemah. Fakana tijata dari inti syarukatul wassalam, maka ketidakadanya pemimpin ya mereka, tersebarlah pembunuhan, perampokan, waduyu ilkhaw, ya ketakutan di mana-mana, wanusubil huruf at-tahina ala atfail asbab, dan peperangan pun terjadi hanya dikarenakan perkara-perkara yang sepele antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Waduyu ilhukuk, disia-siakannya hak-hak manusia. Lihadil mafasid al-idham saddadani salam ala amrin bay'alil imamin husim al-qa'im. Ya, karena memperhatikan untuk mencegah kerusakan yang sangat besar ini, maka Nabi SAW sangat menegaskan untuk membaiat pemimpin kaum muslimin. Waja'ala man matangan muslimin warisafi unuki bay'am matamitatan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW ya, untuk menegaskan masalah yang satu ini, tentang wajibnya mengangkat pemimpin, harus seorang muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin untuk membaiat pemimpinnya, meyakini dia adalah pemimpinnya ya, selama dia masih muslim, pemimpin muslim, bagaimanapun kedolimannya, wajib diyakini dia adalah pemimpin yang wajib dibaiat. Dan barang siapa tidak mau meyakini kepemimpinannya, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Farabata sallam baina hadzal mar wa baina al jahiliyah li annahu shabahum fi hadhihi al khisratil al maqita wa bisal masir. Ya, makanya Rasulullah sallam mengaitkan orang yang enggak mau membaiat dengan mati jahiliyah. Kenapa? Karena itu perangai orang-orang jahiliyah yang tidak mengenal wajibnya mengangkat pemimpin mereka, asam wata kepada pemimpin mereka. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa dan pendengar dari Raja, rahimani wa rahmukumullah. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kutip atau risalah Aqidatu al-Islam fi majibulil imam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat memperhati Roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dengan sistem pemilihan pemimpin saat ini yang jauh dari keadilan? Semua suara nilainya sama, baik dari orang yang alim maupun orang yang jahat, sehingga banyak tercipta juga ketidakadilan. Bagaimana cara kita menyampaikan kritik diam-diam, sementara kita tidak punya akses dan ancaman bagi yang kritik adalah hukuman? Apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, dalam Islam

0: itu sudah lengkap pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jangankan masalah yang besar yang menyangkut masalah kepentingan orang banyak yang kalau salah caranya bisa terjadi kekacauan di mana-mana, maka dalam Islam sekali lagi cara pemilihan pemimpin kaum muslimin sudah ada caranya, tata caranya. Jangankan masalah tadi yang besar, masalah qadul hajah, buang hajat saja komplit adab-adabnya, apalagi masalah memilih pemimpin kaum muslimin. Kata para ulama, cara memilih pemimpin yang syar'i cuma dua dalam Islam. Sekali lagi, cara mengangkat pemimpin dalam Islam yang syar'i cuma ada dua. Yang pertama, pemimpin yang sebelumnya mengangkat langsung, memberikan al-ahad, wasiat untuk pemimpin selanjutnya. Seperti Rasul mengangkat Abu Bakar, meskipun ada khilaf antara para ulama, apakah Rasul memberikan nas langsung kepada Abu Bakar atau itu isyarat ataukah istimak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari Abu Bakar kepada Umar, langsung Abu Bakar memilih Umar sebagai khalifah setelah beliau. Ini pemimpin yang pertama langsung menunjuk yang berikutnya. Cara memilih pemimpin yang kedua yaitu dengan cara musyawarah al-hali wal-aqad. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Untuk mengangkat siapa khalifah setelah beliau. Maka diangkatlah al-khalifah terasyid Utsman bin Affan. Maka sekali lagi ini yang syar'i. Yang tidak syar'i banyak. Tapi kata para ulama, kalaupun yang tidak syar itu dijalankan, tapi ketika sudah diangkat menjadi pemimpin, tetap wajib mendengar dan taat kepadanya. Ini sebagaimana sabda Rasul, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi usikum bi taqwal azza wa jalla wa sa'i wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama, tadi kalau kita mau bahas, kalau pemimpin yang bentuknya khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin, ini berbeda dengan presiden ataupun raja di negerinya. Syarat menjadi khalifah itu dari Quraisy. Kata Rasul, ala imatul fi Quraisy. Para imam-imam yaitu yang dimaksud khalifah harus dari bangsa Quraisy. Tapi Rasul mengatakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah tadi, wajib mendengar dan taat meskipun pemimpin dari budak Ethiopia. Itu ada makna yang tersirat seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizullah Ta'ala, muhaddis kota Madinah. Beliau mengatakan dari kata-kata meskipun dari budak Ethiopia ada makna yang tersirat, seandainya budak itu mengkudeta khalifah yang syar'i, kemudian berhasil menguasai kekhalifahan, wajib mendengar dan taat. Caranya tidak syar'i, caranya tidak benar mengkudeta. Tapi kalau sudah berkuasa, wajib mendengar dan taat kepadanya. Dan ini yang juga ditekankan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah. Kata beliau, as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin. Wa man aliyahum bisayf. Kata beliau, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang pertama beliau mengatakan, waradu bihim, yang diridai oleh kaum muslimin, dan yang menguasai kepemimpinan dengan pedang, dengan kudeta. Sekali lagi, yang syar'i, dua tadi, kalau ada yang tidak syar'i, tapi kalau sudah diangkat, wajib tetap dibaiat. Tidak boleh dikudeta lagi, tidak boleh dianggap tidak sah. Rasul yang mengesahkan, para ulama salaf yang mengesahkan tadi. Kemudian, cara kita menasihati pemimpin, insya Allah akan ada bab khusus nantinya. Artinya sabar dulu, ini baru mukaddimah. Nanti banyak pembahasan-pembahasan, dan insya Allah kita akan usahakan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang ada dari ya sebagian orang untuk ya mensucikan agama dari syubhat-syubhat tersebut dalam bab yang satu ini. Kalaupun ya orang itu tidak bisa sampai ke akses pemimpin, ya sudah dalam Islam fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah enggak membalas satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Seperti orang sekarang enggak sanggup ya haji atau kuota haji terbatas, ya sudah. Gugur kewajiban. Ya, demikian pula zakat. Kalau memang enggak mampu, gugur kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jihad juga demikian. Ketika kaum muslimin enggak punya kekuatan, gugur kewajiban. Jangan teriak-teriak jihad-jihad ya menyerang orang kafir tapi enggak punya kekuatan. Ini namanya wala tulqu bi'idikum ila tahluka. Intinya dalam Islam itu mudah, dalam Islam itu semua terikat dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya sekali lagi, kalau enggak punya akses kepada pemimpin yang sudah gugur kewajiban, serahkan kepada yang lain tugas kita. Ad-du'a. Masih ada tugas yang lain. Ad-du'a. Sebagaimana tadi, ketika jihad enggak sanggup dengan senjata Nabi Isa AS ketika menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali doa. Doa. Nah, maka kita doakan. Dan itu termasuk usul al-sunnah wal jamaah mendoakan pemimpin kaum muslimin. Idza ra'aita rajul yad'u lis-sultan fa'lam anna sahibus sunnah. Kata Imam Barbari, apabila engkau melihat ya seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka dia pengikut sunnah. Dan kewajiban tadi ya mempelajari hal seperti ini. Ya, untuk kita bisa paham ajaran Islam terhadap pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Dikatakan tadi bahwa pemilihan pemimpin yang sah secara syariat ada dua, dan diantaranya adalah dengan musyawarah yang dilakukan oleh ahlul akad, ahlul ahli dan akad. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ahlul ahli wal akad Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Al-ahli wal akad adalah tokoh-tokoh ya ulama kaum muslimin atau para ulama-ulama kaum muslimin. Sebagaimana tadi kita contohkan, Umar bin Khattab mengangkat 6 sahabat Rasul yang ya merupakan tokoh kaum muslimin di zaman itu. Di antaranya tadi Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Waqqas, demikian juga dengan siapa namanya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ini tokoh-tokoh ya kaum al-muslimin. Itu namanya al-Hali wal akad, yang memilih hanya tadi tokoh-tokoh atau ulama-ulama kaum muslim, bukan semua kaum muslimin. Ya, itu sekali lagi cara yang tidak syar'i atau semua manusia tidak, namun al-hali wal akad, tokoh-tokoh masyarakat berkumpul ya atau para ulama berkumpul untuk memilih siapa pemimpin ya mereka, pemimpin kaum muslimin. Itu namanya al-hali wal akad. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falatafaddal mashkura wa ma'jura.
0: Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja Raja di mana saya berada, rahimani wa rahmukumullah. Allah berfirman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Dan di antara ajaran Islam yaitu bagaimana bersikap bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antaranya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, menghormati mereka dan tidak menghina mereka, tidak mencaci maki mereka, apalagi sampai mengkudeta. Ini bukan ajaran Islam. Hadis-hadisnya Dalil-dalilnya sangat banyak. Insyaallah ya akan kita paparkan sebagainya nanti di tengah-tengah kajian risalah Aqidah Ahlul Islam Bima Yajibu Lil Iman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan khususnya negeri kita dari segala bentuk kekacauan ataupun fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Aku luqali hadha. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmunya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja yang telah mengikuti program kita pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: La yushrikuna bi syai'an.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
7: yang maha pencipta,
6: maha pengatur,
7: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
7: disamakan dengan
6: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Ma

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الْأَرْضِ.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
0: Lil

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

0: mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: Kamu

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yas-

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Warahimani warahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaihi.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, fawailul, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad.

0: kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت

0: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala. Dan kajian yang akan kami hadirkan di kebersamaan sore ini merupakan kajian ulangan. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif al-Imam al-Mundhir rahimahullah al-bab ar-rabi' fi ad-du'a wad-dhikr. Qala rahimahullah fadl ad-du'a wad-dhikr. Ayuha al-ikhwatu al-mustami'un, ad-dhikr huwa ath-thana' على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وتعظيمه وتمجيده سبحانه، فهو أهل الثناء والمجد، والله جل وعلا أمر عباده بذكره، بل أمرهم بكثرة ذكره، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذكر من أجل الأعمال وأعظم القربات وأحبها إلى الله، ومن ذكر الله ذكره الله، قال الله سبحانه فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكفى بهذا دلالة على شرف الذكر وعظيم منزلته. وأما الدعاء فهو سؤال الله والالتجاء إليه بطلب خير الدنيا والآخرة وصلاح الدين والدنيا والآخرة، وذلك لأن الأمر كله بيد الله، فبيده سبحانه العطاء والمنع والضر والنفع والحياة والموت والقبض والبسط، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فعطاؤه كلام ومنعه كلام، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالدعاء حبيب إلى الله سبحانه، بل ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا يدل على أن الله سبحانه يحب الدعاء ويحب عباده الداعين المقبلين عليه سؤالا وطلبا وتذللا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah sampai pada bab keempat yang berkaitan dengan doa dan zikir. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, keutamaan doa dan zikir. Zikir adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak dipuji dan diagungkan. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk memperbanyak zikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadzakirina Allah katsira wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki serta perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan zikir merupakan amalan yang mulia serta ibadah yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Allah taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Dan ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Juga dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berkata, "Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum." Jika mereka mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat mereka di dalam diriku, dan jika mereka mengingatku atau menyebutku dalam sekumpulan manusia, maka aku akan menyebutkan mereka dalam kumpulan yang lebih baik dari mereka. Dan cukuplah menunjukkan kemuliaan dan keagungan zikir serta tingginya kedudukan zikir ini. Kemudian doa maksudnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dengan meminta kebaikan dunia dan di akhirat. Meminta kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Karena seluruh perkara, seluruh keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah pemberian, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi dan mampu menghalangi. Allah Subhanahu wa taala yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Kehidupan, kematian, kelapangan dan kesempitan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan terjadi. Ketika Allah ingin memberi, Allah cukup mengucapkan kun, dan ketika Allah ingin menghalangi, Allah cukup mengucapkan kun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un." Sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, jika ia menginginkan sesuatu, ia cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Maka maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Doa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Sungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai doa dan mencintai hamba-hambanya yang berdoa dan selalu kembali kepadanya dengan meminta dan menghinakan diri di hadapannya.
2: هذا وقد دل الكتاب والسنة وآثار السلف على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوا من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند ركوب الدابة وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكرهه وعند المصيبة وعند الهم والحزن وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة.
3: Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah serta athar-athar dari para salaf telah menunjukkan zikir-zikir yang disyariatkan dan dianjurkan seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya apa-apa yang seharusnya mereka ucapkan ketika mereka berzikir, berdoa di pagi hari, di sore hari, ketika salat, ketika selesai salat, ketika masuk masjid, ketika tidur, ketika terbangun dari tidur, ketika kaget terbangun dari tidur, ketika memakan makanan dan setelahnya, ketika mengendarai kendaraan, ketika melakukan perjalanan, ketika melihat sesuatu yang dicintai oleh seorang, dan ketika melihat sesuatu yang tidak disukai. Juga doa ketika musibah, ketika sedih dan gelisah, serta dalam keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi seorang muslim, semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW apa yang harus dibaca ketika waktu-waktu tersebut.
2: Kama bayyana salawatullahi wassalamu alaihi مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وشروطها وآدابها أتم البيان وأكمله وترك أمته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين على محجة بيضاء وطريق واضحة لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ولا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها.
3: Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan derajat-derajat zikir dan doa, jenis-jenisnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya dengan penjelasan yang sangat sempurna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umatnya dalam bab ini juga dalam semua bab-bab agama di atas jalan yang terang. Jalan yang lurus, yang tidak ada yang melenceng darinya kecuali dia akan binasa. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwasanya zikir, doa termasuk ibadah yang paling afdal. Dan ibadah-ibadah dibangun di atas tauqif. Artinya seseorang tidak boleh berdoa dan berzikir kecuali sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Juga doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa dan zikir yang paling baik untuk dijadikan doa bagi seorang muslim, dan orang-orang yang membaca doa dan zikir tersebut di atas jalan keamanan dan keselamatan, serta manfaat dan hasil yang akan didapatkan tidak dapat diungkapkan dengan lisan dan tidak mungkin diketahui oleh seseorang. Adapun selainnya dari zikir-zikir, bisa jadi zikir tersebut zikir yang diharamkan atau zikir yang makruh, bahkan bisa jadi ada kesyirikan yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan permasalahan ini sangat panjang untuk dijelaskan.
2: Qala rahimahullah rawan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwa al-'ibadah thumma qara wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قوله الدعاء هو العبادة. الدعاء أفضل أنواع العبادة وعلاها شأنا، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة، منها هذا الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب. وقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الدعاء. فالدعاء أفضل العبادة وأحبها إلى الله. وقوله الدعاء هو العبادة هو كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وكقوله الدين النصيحة. وفي هذا دلالة على أنه أشرف أنواع العبادة وأكرمها على الله وأحبها إليه، وأن الواجب على المسلم أن يستشعر مكانة الدعاء وعلو قدره، فلا يعجز عنه بل يقبل عليه ويكثر من الإلحاح على سيده ومولاه، كما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله سبحانه بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أمرهم بالدعاء وهو غني عنهم وعن دعواتهم، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم wa an da'awatihim.
3: Berkata penulis kitab ini rahimahullah, dan sahabat Nu'man bin Bashir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadahan kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa huwal ibadah, doa adalah ibadah, menunjukkan bahwasanya doa adalah jenis ibadah yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya. Dan hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak, di antaranya hadis ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah dalam bab ini. Juga dalam riwayat lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati ad-du'a. Ibadah yang paling afdal, yang paling mulia adalah doa. Maka doa adalah ibadah yang paling mulia, yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, sama dengan sabda beliau, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Juga seperti sabda beliau, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Dan ini menunjukkan bahwasanya doa adalah jenis ibadah yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui tingginya kedudukan doa sehingga dia tidak malas untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan doa kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berdoa dan menjanjikan akan mengabulkan doa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi apa yang ia janjikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita dan tidak butuh dengan doa-doa kita.
2: Fa subhanahu la tanfa'uhu ta'atu at-ta'in wa la du'a'u ad-da'in. وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم محصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
3: Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat untuknya ketaatan orang-orang yang melakukan ketaatan. Juga tidak bermanfaat bagi Allah doa orang-orang yang berdoa, karena Allah Azza wa Jalla pernah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada aku, sungguh aku akan memberi kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali siapa yang aku beri makanan, maka mintalah makanan kepada aku, aku akan berikan kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak mempunyai pakaian kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian semua sering berbuat dosa di siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa, maka mintalah ampun kepada aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak mampu untuk memberiku mudarat sedikit pun, dan kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepada aku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya seandainya orang pertama di antara kalian dan sampai orang terakhir di antara kalian, seandainya seluruh manusia dan jin semua dalam keadaan seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kemuliaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai orang terakhir dan seluruh manusia dan jin berada dalam keadaan seperti orang yang paling banyak bermaksiat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dan seluruh jin dan manusia semuanya berdiri di satu lapangan dan mereka meminta kepada aku semua permintaannya dan aku berikan permintaan setiap orang, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali sebagaimana jarum yang mengurangi air laut apabila dimasukkan ke dalam air laut tersebut. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya semua itu hanyalah amalan-amalan kalian yang aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya kepada kalian. Maka

0: ومن أعظم الأمور المعينة للعبد على الدعاء أن يعرف أنه يدعو من بيده الأمور، يدعو من بيده ملكوت كل شيء، يدعو من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وينبغي أيضا على العبد المسلم أن يعرف قدر الدعاء وعظيم شأنه، وأن يعرف أيضا فقره إلى الله وعدم غناه عنه طرفة عين، فيقبل عليه في كل حاجاته سائلا طامعا راجيا موقنا أن ربه الذي لا يرد موقنا أن ربه الذي لا يرد دعاء من دعاه ولا يخيب رجاء من ناجاه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Dan apabila sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan, maka apa yang bisa dikurangi oleh jarum tersebut dari air laut? Ini menunjukkan bahwasanya apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang dengan infak dan tidak akan menjadi sedikit karena diberikan kepada yang lain, terus mengalir siang dan malam. Allah memberi cukup dengan ucapan dan Allah menghalangi cukup dengan ucapan. Dan di antara perkara yang membantu seorang hamba untuk banyak berdoa, yaitu hendaklah ia mengetahui bahwasanya zat yang ia berdoa kepadanya adalah pemilik segala sesuatu. Dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang ia tidak mampu lakukan di langit dan di bumi. Dan seharusnya seorang hamba muslim mengetahui tingginya kedudukan doa, dan hendaklah ia juga mengetahui bahwasanya ia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin ia tidak butuh kepada Allah walaupun sedetik. Sehingga ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan rasa tamak, dan juga dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhannya tidak akan menolak doa orang yang berdoa kepadanya dan tidak akan mengecewakan harapan orang yang bermunajat kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat, aku menjawab doa orang yang berdoa. Jika ia berdoa kepadaku, maka hendaklah ia tunduk kepada perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di jalan yang benar.
0: Wa idza 'ulima makanat ad-du'a wa manzilatuhu min hadha al-hadith wa ghayrihi min nusus asy-syari'ah wa annahu أعلى العبادات شأنا، فيجب على المرء أن يخلص لله سبحانه في الدعاء وأن يفرده به، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوجه بالدعاء والطلب إلا إليه، فإن دعوة غيره والالتجاء إلى غيره من أعظم الضلال وأشناعه، حيث قال الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah mengetahui kedudukan doa yang sangat tinggi dari hadis ini, juga dari nas-nas yang lain, dan bahwasanya doa adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya, maka wajib bagi setiap orang untuk mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berdoa kepada selainnya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah Jalla wa Ala, tidak meminta

0: kecuali kepadanya, karena meminta dan berdoa kepada selain Allah adalah kesesatan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan jika manusia dikumpulkan, mereka menjadi musuh-musuh bagi mereka, dan mereka ingkar kepada peribadatan mereka. Juga Allah berfirman, Quli du'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, serulah sembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat kesulitan dari kalian dan tidak mampu memindahkannya. Juga Allah Ta'ala berfirman, Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa sakhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajali musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, serta menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai waktu tertentu. Dialah Allah Tuhan kalian, miliknya lah segala kekuasaan, dan orang-orang yang kalian seru selainnya mereka tidak mempunyai walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa-doa kalian, dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkan permintaan kalian, dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian, dan tidak ada yang mampu beri kalian keterangan seperti Zat yang Maha mengetahui.
1: Fad-du'a huwa al-ibadah wal-ibadah haqqun lillah fala yajuz sarfu syai'in minha lighairihi فمن دعا غير الله كان من الكافرين المشركين كما قال الله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يطلب المدد والعون إلا منه وهذه هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فحقيقة كلمة التوحيد إخلاص الدين كله لله كما قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: Maka para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya doa adalah ibadah dan ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selainnya. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka ia termasuk orang kafir dan orang musyrik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyeru bersama Allah sesembahan yang lain yang tidak ada dalil, satu dalil pun baginya, maka sungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Maka tidak boleh berdoa kepada kecuali kepada Allah, tidak boleh beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak boleh meminta bantuan dan pertolongan kecuali kepada Allah. Dan ini adalah hakikat persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah hakikat persaksian la ilaha illallah. Karena hakikat kalimat tauhid adalah mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengannya aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri.
1: Saddara al-musannif rahimahullah hadzal bab bi hadzal hadits tanbihan على مكانة الدعاء وعظيم شأنه. ثم شرع رحمه الله في ذكر تفاصيل تتعلق بالدعاء، فذكر ما يقال عند النوم، وما يقال عند دخول الخلاء، وما يقال من أذكار ودعوات في الصلوات، وغير ذلك مما يأتي ذكر فضائله فيما ساقه رحمه الله من أحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: Penulis kitab ini rahimahullah memulai bab ini dengan hadis yang kita sebutkan tadi agar mengingatkan kepada kita semua tingginya kedudukan doa. Kemudian beliau rahimahullah mulai menyebutkan secara mendetail hadis-hadis yang berkaitan dengan doa. Beliau beliau menyebutkan hadis-hadis yang apa saja yang dibaca ketika seorang ingin tidur, ketika masuk ke dalam kamar mandi, dan apa yang dibaca dari zikir-zikir serta doa-doa ketika kita sholat, juga selainnya yang akan disebutkan di kitab ini, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala rahimahullah ma yuqal 'inda al-qiyam min an-nawm. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت عليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك متفق عليه.
0: Beliau rahimahullah penulis kitab ini menyebutkan doa yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari untuk melakukan tahajud, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qaulukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wal naru haqq was sa'atu haqq wa muhammadun haqq Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal mu'akhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, milikmu segala pujian, engkau adalah cahaya langit dan bumi dan yang milikmu segala pujian, engkau benar, janjimu benar, perkataanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga benar, neraka benar, hari kiamat benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku bertawakal, aku beriman kepadamu, aku kembali kepadamu, aku mengadu kepadamu, aku berhukum kepadamu, maka ampunilah apa yang aku telah lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Ampunilah apa yang aku sembunyikan dan apa aku tampakkan. Engkaulah yang memajukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau dan tidak ada sembahan selain engkau.
1: Qawluhu ma yuqalu 'inda al-qiyam min an-nawm awrada al-musannif rahimahullah fi hadha al-mawdi' ما يتعلق بما يقال عند القيام من النوم. وذكر رحمه الله بعض الأدعية والأذكار العظيمة الفاضلة التي تقال عند القيام من النوم، ولعله والله أعلم بدأ بما يقال عند القيام من النوم لشرف الذكر والدعاء في ذلك الوقت وعظيم مكانته وما يترتب عليه من الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يكرمه الله ويوفقه العناية بالدعاء والذكر عند قيامه من نومه. والعبد إنما يوفق للعناية بالذكر عند قيامه واستيقاظه من نومه إذا كان مشتغلا بالذكر متحريا له في أوقاته الفاضلة، فيجري على لسانه سهلا يسيرا دون عناء أو مشقة، فما كان هذا دأبه فمن كان هذا دأبه فإنه أول ما يستيقظ من النوم الذي هو بمثابة الموتة الصغرى يبادر إلى ذكر الله ويقبل على الذي طالما انشغل بذكره، ثم هو أيضا دخل في نومه على ذكر الله فتكون يقظته كذلك، وهذا كله من الشرف العظيم والخير الكثير الذي يناله العبد المكثر من الذكر لربه سبحانه.
0: Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, ma yuqalu 'indal qiyam minan naum, apa yang dibaca ketika bangkit dari tidur. Penulis kitab ini rahimahullah dalam tempat ini beliau menyebutkan doa yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur, dan beliau rahimahullah menyebutkan sebagian doa-doa dan zikir-zikir yang sangat mulia yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur, dan kemungkinan wallahu a'lam beliau memulai dengan doa yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur karena mulianya zikir dan doa di waktu tersebut, juga besarnya pahala yang akan didapatkan seorang yang diberi taufik untuk memperhatikan doa dan zikir ketika ia bangkit dari tidurnya. Dan seorang hamba yang diberi taufik untuk selalu berzikir ketika bangun dari tidur, dan apabila ia selalu menyibukkan diri untuk berzikir di waktu-waktu yang sangat mulia, maka lisannya akan terbiasa untuk membaca zikir-zikir tersebut dengan sangat mudah, ya. Karena barang siapa yang keadaannya seperti ini, yaitu ketika pertama kali dia bangun tidur dan tidur adalah kematian kecil, ia akan bersegera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya ketika seorang tidur ia tidak berzikir. Kemudian ketika dia masuk ke dalam tidurnya atau mulai tidur, sebelum tidur ia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia bangun ia pun segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya seorang yang banyak berzikir akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa min amarati wa alamati 'inayatil 'abd bi dzikrillah subhanahu wa taala أنه إذا استيقظ من نومه بادر إلى ذكر الله سبحانه، ولا سيما إذا كان هذا الذكر متضمنا الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه، ألا وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن هذه الكلمات من أهم الكلمات التي ينبغي أن يبادر المرء إليها إذا قام من نومه، ومن كانت هذه صفته فلا شك أن دعاءه مستجاب وصلاته مقبولة واستغفاره مستجاب، كما سيأتي في حديث عبادة رضي الله عنه، وهذا كله يدل على شرف الذكر ومكانته في هذا الوقت.
0: Dan di antara tanda-tanda perhatiannya seorang hamba dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila ia bangkit dari tidurnya ia segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika zikir ini mengandung kalimat-kalimat empat, yang mana kalimat-kalimat yang empat tersebut adalah kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Karena sungguhnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang seharusnya dibaca segera ketika seorang bangkit dari tidurnya. Dan barang siapa yang selalu membaca kalimat-kalimat ini, maka tentu doanya akan diterima, salatnya akan diterima, istighfarnya akan diterima, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam hadis sahabat Ubadah radhiyallahu anhu, dan ini semua menunjukkan mulianya ibadah zikir dan tingginya kedudukan zikir di waktu-waktu ini, yaitu waktu bangun dari tidur.
1: Wa min al-adhkar allati yushra' li al-muslim aydan an yaqulaha 'inda qiyamah min nawmihi alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur.
0: Dan di antara zikir-zikir yang disyariatkan untuk seorang muslim untuk dibaca ketika bangun dari tidur, yaitu doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kami dibangkitkan.
1: Fannawm mautatun sughra wal istiqad min nawm hayatun ba'da mautah. ولذلك يشرع للعبد أول ما يقوم من نومه أن يحمد الله على هذه الحياة. فكم من أناس ناموا على فرشهم وكانت هي النومة التي لا قومة منها إلا إلى القبر. فعلى العبد أول ما يقوم من نومه أن يحمد الله، ثم يعتني بالأذكار العظيمة المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الأذكار وأجمعها في باب الذكر والدعاء والثناء والتوحيد والإيمان هذا الدعاء العظيم والذكر المبارك الذي أورده المصنف، والذي كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاته من الليل.
0: Dan ketahuilah para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidur adalah mati kecil, dan bangun dari tidur berarti kehidupan setelah kematian. Maka disyariatkan bagi seorang hamba pertama kali ketika ia bangun dari tidur untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah dihidupkan kembali. Sungguh banyak dari manusia yang mereka tidur di atas kasur mereka dan mereka tidak bangkit lagi kecuali ke kubur mereka. Maka seorang hamba hendaklah ketika pertama kali bangun dari tidurnya segera memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara zikir yang paling baik untuk dibaca yaitu zikir yang mengandung doa pujian dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang agung ini, zikir yang penuh berkah ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yang mana doa ini juga dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun untuk salat tahajud pada malam hari. Dan dalam sebagian riwayat hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah dengan doa yang kita bacakan tadi ketika ia salat lail.
1: Wa yu'addu هذا الحديث متنا جامعا في الاعتقاد والتوحيد والإيمان، فقد حوى أصول الإيمان وقواعد الملة وأصول الديانة. وإذا وفق المسلم للعناية بهذه الكلمات العظيمة كل ليلة في جوف الليل مستحضرا ما دلت عليه هذه الكلمات من معاني وما تضمنته من العقائد والإيمانيات، كان بذلك مجددا لإيمانه في كل ليلة. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
0: Dan hadis atau doa yang disebutkan dalam hadis ini termasuk matan yang mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tauhid dan keimanan. Karena doa ini telah mencakup pokok-pokok keimanan, kaidah-kaidah dalam beragama. Dan apabila seorang muslim diberi taufik untuk selalu membaca kalimat-kalimat agung yang dikandung dalam doa ini setiap malam dengan menghadirkan makna-makna dari kalimat-kalimat dari doa tersebut serta kandungan-kandungan akidah dan keimanan-keimanan yang ada di dalam doa itu, maka berarti dia telah memperbaharui keimanannya setiap malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu tsaubul khaliq, fasalullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sungguhnya keimanan itu akan menjadi lusuh di diri-diri kalian sebagaimana baju menjadi lusuh, menjadi tua, maka hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia memperbaharui keimanan di hati-hati kalian.
1: Wa hadha ad-du'a al-'azim min a'zam ma yakun bihi tajdid al-iman. بل وأنفعه في هذا الباب لا سيما عندما يقوم المرء قد أخذ حظه ونصيبه من النوم الراحة ليصلي ما كتب الله له في جوف الليل مستفتحا صلاته بهذه الكلمات العظيمة النفع متأملا معاني ودلالات الجمل التي اشتمل عليها هذا الحديث والتي بلغت 22 جملة وهي جمل عظيمة في تقرير الاعتقاد وتثبيت الإيمان وتعميق التوحيد في القلب والعبد إنما ينتفع بهذه الكلمات الانتفاع العظيم إذا وفق للعناية بفهم المعاني والدلالات التي تضمنته هذه الكلمات المباركات من بيان للتوحيد وتقرير له وإيضاح لأصول الإيمان وقواعد الشريعة بأتم وأبلغ ما يكون من الإيضاح والبيان وأكتفي في بيان ما تعلق بهذا الحديث بالإحالة إلى رسالة مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة وهي رسالة خصصت في شرح هذا الحديث وهي نافعة في بابها بإذن الله.
0: Dan doa yang sangat agung ini adalah doa yang dengannya kita akan memperbaharui keimanan kita. Bahkan doa ini sangat bermanfaat dalam bab ini, terutama ketika seorang telah mengambil bagiannya dari istirahatnya, kemudian ia ingin bangun untuk sholat di tengah malam dengan membuka sholatnya dengan kalimat-kalimat yang agung ini, dengan berusaha memperhatikan makna-makna dan kandungan-kandungan dari kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini yang jumlahnya sebanyak 22 kalimat. Dan kalimat-kalimat yang agung ini adalah mengandung penetapan akidah, penguatan keimanan dan tauhid di hati seorang. Dan seorang hamba bisa mengambil manfaat dari kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini apabila ia memahami dengan benar kandungan-kandungan kalimat ini, kalimat-kalimat yang penuh berkah ini dari penjelasan tauhid, penetapan keimanan dan penjelasan pokok-pokok keimanan dan kaidah-kaidah syariat dengan penjelasan yang sangat sempurna. Kemudian beliau mencukupkan untuk penjelasan hadis ini atau doa ini, beliau menganjurkan kita semua untuk membaca satu risalah yang telah dicetak yang berjudul Al-Maqalah Al-Mufidah Syarhu Hadith Jami' Fil Aqidah, yaitu tulisan yang penuh faedah dalam penjelasan hadis yang mencakup akidah-akidah yang pembahasan akidah yang ditulis oleh beliau. Dan risalah ini dikhususkan untuk menjelaskan hadis ini, dan insyaallah risalah tersebut adalah risalah yang sangat bermanfaat dalam bab ini dengan izin Allah.
1: Wa nastakmil ma baqi bi idznillah subhanahu wa ta'ala fi liqa'ina al-qadim. Nasallahu 'azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bi mannihi wa karamih.
0: Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan berikutnya, dan kita semua mohon taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, dan sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha menerima doa.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini yang disampaikan oleh Syekh dan Ikhwat al-Islam. Untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif bagi Anda yang akan bersoal jawab bersama Syekh di kesempatan sore hari ini. Silakan bisa hubungi kami di telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Yang kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan kita tentang keutamaan berzikir. Baik, kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu?
3: Ibu Sabinah di Cibinong.
2: Iya, bisa dikeraskan lagi suaranya, silakan Bu.
3: Ini saya, apakah wajib doa mengenadakan tangan? Karena 27 tahun yang lalu ada seorang hamba berbicara sesumbar karena ilmunya masih sedikit, dan dia berkata, saya nggak mau lagi punya anak setelah anak ini lahir. Dan udah gitu dia mudah-mudahan anak ini jadi orang tuh. Nah, akhirnya 27 tahun yang kemudian itu tercipta jadi real gitu doanya. Nah, yang kedua ini
2: maksudnya bagaimana Ibu? Berdoa dengan mengangkat tangan, bagaimana hukumnya begitu?
3: Tidak,
2: ya?
3: Tidak mengangkat tangan.
2: Oh, tidak mengangkat tangan.
3: Ngomong asha gitu, Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Kayak gitu. Apa itu baik juga termasuk doa? Dan sijil ilin itu kalau misalnya lebih banyak sijilnya, dia sedang mengubah target supaya sijilnya lebih sedikit, tapi dia keburu mati. Ini gimana sih? Menasihati juga sih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu. Silakan Ustaz, bisa menyimak dengan jelas? Iya. Baik, saya sampaikan inti dari pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana hukumnya apabila seseorang yang 27 tahun yang lalu sesumbar, dalam arti mengucapkan sebuah ungkapan bahwa dia tidak ingin, tidak akan lagi mendapatkan anak, tapi kemudian Allah ijabah dengan ijabah dari ucapannya tersebut, apakah ini termasuk ke dalam doa? Mohon nasihatnya. Mungkin ini satu pertanyaan yang bisa kami ajukan. Silakan Ustaz.
0: Aku qabla 27 sana قال شيئا يقول أنا ما أريد أن يكون لي ولد لكن بدون رفع اليد وحكذا يقول لكن بعد ذلك صار له ولد وصار له شأن هذا الولد هل هذا يعتبر دعاء أو
2: إيش قال
0: يقول ما أريد يكون لي ولد بعد
1: ذلك على كل حال إن كانت ترى أنها حصل منها يعني خطأ في ما قالت فلتكثر من الاستغفار ولتحمد الله الذي رزقها الولد وأكرمها بذلك. والذي قالته لا أدري ما هو، لكن إن كانت تشعر أن فيه خطأ فعليها أن تكثر من الاستغفار.
0: Ya, secara umum jika ibu tadi merasa bahwasannya ia telah bersalah ketika mengatakan sesuatu, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika apa yang dia ucapkan ya tidak terjadi namun terjadi yang hal yang baik ya sebaliknya, maka hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa yang tidak baik yang didoakan tidak terjadi, justru terjadi hal yang sebaliknya. Maka secara umum apabila dia merasa bahwasanya telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, hendaklah ia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat Syekh. Demikian ibu yang bertanya tadi. Di kesempatan berikutnya ada pendengar kita di Medan, Pak Ali ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan.
4: Ini mau bertanya Ustaz. Kalau kita sedang di Mekah mau berumrah, bolehkah kita mengumrahkan orang yang sakit, yang sudah parah dan sudah meninggal? Tolong Ustaz dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan Ustaz.
5: Samir mirip penanya dari Arif.
1: من اعتمر عن نفسه له أن يعتمر عن غيره، لكن في السفرة الواحدة إذا وصل إلى مكة لا يخرج إلى الحل مرة أو مرتين أو ثلاث يعتمر عن غيره، وإنما يجعل هذه العمرة التي جاء إلى مكة لأدائها يجعلها لنفسه، ثم إذا يسر الله له مجيء آخر فإنه له أن يعتمر عن غيره إن أراد ذلك.
0: Jawaban beliau hafizahullah, barang siapa yang telah melakukan umrah untuk dirinya sendiri maka boleh baginya untuk mengumrahkan orang lain yang tadi disebutkan sakit yang parah tidak bisa diharapkan sembuh lagi atau telah meninggal, namun ini di perjalanan yang berbeda. Maka seorang yang datang ke Mekah cukup berumrah satu kali saja, dan apabila ia ingin mengumrahkan untuk yang lain maka hendaklah dia melakukannya pada umrah berikutnya ketika ia datang ke Mekah lagi. Bukan dia berada di Mekah kemudian keluar ke tanah halal kemudian berumrah untuk yang lain, maka ini tidak disyariatkan dan tidak seperti ini caranya jika seorang ingin mengumrahkan untuk orang yang telah meninggal atau orang yang sakit dan tidak diharapkan bisa sembuh lagi. Wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya kita masih angkat dari penelpon, sudah ada Bapak Ali di Asahan Sumatera Utara, silakan. Pak Ali.
6: Assalamualaikum, Syekh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
6: Saya ingin bertanya, mohon penjelasannya Al-Qur'an surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa mengendaki dunia, mereka dunia tidak akan dirugikan. Kemudian di ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat. Jadi mohon penjelasannya bagaimana kami memahami Quran surat Hud ayat 15 dan 16 supaya bertambah ilmu kami yang bermanfaat, Syekh.
2: Baik, Pak Ali, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz.
0: Syarhu al-ayah hadhi 15 wa 16. Naam, man kana yuri.
1: Hadha as-sa'il yas'al an ma'na qawli Allah subhanahu wa ta'ala man kana يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في سورة هود وفيها دعوة إلى إخلاص الدين والعمل لله سبحانه وتعالى، فقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي كل إراداته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها، كل إراداته مقصورة على ذلك. فمن كان كذلك يقول الله عز وجل نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نعطيهم ما قسم لهم في اللوح المحفوظ من ثواب الدنيا وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون شيء من ذلك الذي يتعلق بالدنيا. أما الآخرة وثواب الآخرة فليس لهم حظ في ذلك، لأن أعمالهم لم تكن لأجل الآخرة إنما هي للدنيا، كل إراداتهم مقصورة على الحياة الدنيا، ولذلك قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
0: نعم، jawaban beliau hafizahullah tentang penjelasan ayat Hud surat 15 dan 16 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya balasan-balasan dari amalan mereka dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Dan batallah apa yang mereka kerjakan di dunia dan batallah pahala dari amal yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah semua keinginan-keinginannya terbatas untuk kehidupan dunia ini. Dia hanya menginginkan perhiasan dunia. Maka Allah mengatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan mereka apa yang sudah ditakdirkan untuk mereka dalam lauhul mahfud dari balasan-balasan dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang telah ditakdirkan untuk mereka. Jadi mereka akan diberikan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuk mereka. Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Mereka akan kekal selama-lamanya di neraka dan mereka dihalangi dari pahala yang baik. Dan habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah apa yang pahala yang mereka kerjakan di dunia dan apa yang mereka usahakan, tidak ada pahalanya sama sekali di akhirat nanti.
2: Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Dan ini adalah pertanyaan terakhir di sore hari ini. Narju min fadilatikum ala ikhtitam.
1: Nasallahu azza wa jalla na ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-barakah wa nalqakum ala khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Kifayatul Muta'abid Watufatul Mutazahid yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita simak serta ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi?
0: A ilahum ma'allah.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Fi jannati yatasaalun عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
2: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
3: fawailul.
1: Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: rumah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah di kesempatan Sabtu malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah.
3: Besar untuk kita semua.
2: Dalam pembahasan kitab Ilmu Usul Tafsir yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Buahkan amal, dan amal berlandaskan ilmu. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Inilah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, secara umum manusia itu ada di antara mereka yang berilmu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Tahu kebenaran, tapi enggak mau menjalankan kebenaran tersebut. Tahu kebatilan, tapi tidak mau meninggalkan kebatilan tersebut. Sehingga orang-orang seperti ini mendapatkan julukan al-maghdubi alaihim, yaitu mereka orang-orang yang dimurkai karena memiliki ilmu, tapi ilmunya enggak dimanfaatkan. Di sisi lain, ada orang yang suka beramal, kepengen beramal, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Akibatnya, tersesat. Nah, kita, dalam ajaran agama kita diperintahkan untuk semangat belajar. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari sehingga masuk ke golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jalan para nabi, para siddiqin, para rasul, para syuhada was-salihin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita mempelajari Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kita pelajari lafadznya, kita pelajari cara membacanya, kita pelajari maknanya. Kemudian kita amalkan, di antaranya adalah membaca dengan tadabbur. Karena ini merupakan perintah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai surat Al-Baqarah. Atau masih di surat Al-Baqarah. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Al-Baqarah diawali dengan sifat orang-orang yang bertakwa, mereka yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk. Kemudian diikuti dengan orang-orang kafir yang mereka pada hakikatnya sama, dikasih petunjuk atau tidak, terus mereka berada dalam kekufuran. Tentunya ini berkaitan dengan orang-orang kafir tertentu, tidak secara umum. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang orang-orang munafik. Di antara pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah di antara sifat-sifat orang-orang munafik adalah mereka menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman atau keimanan. Sehingga mereka menggabungkan dua hal, dusta dan mendustakan. Dalam ayat jelaskan walahum adzabun alimu bima kanu yakdzibun, dalam bacaan lain yukadzibun. Artinya yakdzibun berdusta, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Tapi mereka enggak beriman. Ini dusta. Wa ma hum bimumin, Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka enggak beriman atau mendustakan. Berdusta atau mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini adalah kejelekan. Sesuatu yang sangat jelek. Kemudian mereka menipu orang-orang yang beriman. Ini di antara sifatnya. Dengan cara berpura-pura beriman, bergabung dengan kaum muslimin, ini mereka seolah-olah menipu orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Menipu Allah dan orang yang beriman, dan tentunya menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka pada hakikatnya enggak menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena enggak mungkin Allah bisa ditipu. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah jalla wa ala. Seandainya ada sehelai daun di tengah hutan belantara, di tengah malam gelap gulita, kemudian jatuh satu daun, kemudian berbolak-balik kena angin, berapa kali bolak-balik, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu yang tersembunyi di dasar lautan, termasuk yang tersembunyi di hati mereka. Allah Maha tahu. Jadi ketika mereka ingin berpura-pura, maka enggak akan bisa. Kemudian mereka mungkin secara zahir mereka mendapatkan sedikit angin segar, seolah-olah mereka berhasil diperlakukan seperti orang-orang yang beriman. Selamat hartanya, selamat jiwanya. Ya, tapi itu kan cuma sebentar. Ditambah lagi, di antara hukuman di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala bongkar kedok mereka. Dijelaskan sifat-sifat mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, dan itu mereka enggak sadar mereka yang menipu, ternyata mereka yang tertipu dan mereka enggak sadar. Ini ciri-ciri atau di antara sifat-sifat orang munafik. Kemudian di antara sifat mereka adalah di hati mereka ada penyakit. Dan penyakit tersebut dirawat. Enggak diobatin. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit di hati mereka. Jadi sebabnya adalah karena mereka sendiri yang memilih untuk menjaga penyakit tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit tersebut di hati mereka. Dan sakitnya hati tentunya lebih berbahaya daripada sakitnya fisik. Dan ini merupakan hukuman di dunia. Adapun di akhirat, maka ancamannya adalah azabun alim. Azab yang pedih. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian kejelekan mereka orang-orang munafik ini tentunya lebih besar daripada orang-orang yang benar-benar menampakkan kekufuran. Mereka seperti musuh dalam selimut. Seperti apa? Tungau. Kalau ada nyamuk, kita tutup selimut. Apalagi selimutnya tebal, gak kena nyamuk. Masalahnya kalau musuhnya itu dalam selimut, di dalam atau di balik kasur misalkan, bangun-bangun sudah banyak korbannya. Ini lebih berbahaya. Orang-orang Mekah ketika nyerang Madinah kelihatan. Tapi ketika orang-orang munafik yang di awal seolah-olah mereka mendukung perjuangan kaum muslimin ikut keluar menuju ke Uhud, di tengah perjalanan sebelum perang mundur ke Madinah. Ini memberikan apa? Pukulan mental bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Akan tetapi sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang kuat imannya, kuat fisiknya. Sehingga gentar dengan kondisi tersebut. Yang jelas ini berbahaya. Kemudian di antara sifat mereka yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan, karena hakikatnya kezaliman, perbuatan maksiat itu merusak. Mereka justru sebenarnya mengatakan qalu innama nahnu muslihun, justru kami ini sedang mengadakan apa? Perbaikan. Maka Allah jelaskan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, justru mereka itu tukang bikin rusuh, tukang rusak, tetapi mereka tidak merasa. Kemudian di antara sifat yang lain adalah ketika mereka diperintah atau diajak untuk beriman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, seperti berimannya para sahabat. An-nas di sini maksudnya adalah sahabat, orang-orang yang beriman di zaman itu. Mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha, Apakah kami harus beriman seperti mereka, orang-orang yang as-sufaha atau safih, orang yang kurang akalnya? Ala innahum humus sufaha. Kemudian Allah tegaskan, justru mereka itulah yang kurang akalnya. Seandainya mereka tidak safih, maka mereka akan beriman. Tapi karena mereka safih, enggak tahu, akhirnya mereka enggak mau beriman. Dan orang yang enggak tahu itu terkadang enggak tahu kalau dirinya enggak tahu. Akhirnya apa? Menganggap orang yang tahu enggak tahu, padahal dia yang enggak tahu. Jadi kata-kata enggak tahu itu bahasa yang sopan, ya. Lawannya pinter lah, itulah maksudnya orang-orang munafik itu. Kemudian mereka menggunakan mustalahat, istilah-istilah. Innama nahnu muslihun. Kami adalah orang yang mengadakan perbaikan. Pada hakikatnya mereka adalah yang merusak, yang pura-pura, dan mereka tahu kalau dirinya itu pura-pura. Orang-orang yang menggunakan istilah-istilah seperti ini sudah ada sejak zaman dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Di antaranya adalah Firaun. Ketika Firaun mengaku sebagai Rob, mengaku sebagai Tuhan, Firaun juga mengatakan ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Firaun mengatakan kami tidak, atau saya, kata Firaun, tidak menunjukkan kepada kalian kecuali yang saya lihat itu adalah kebaikan. Wa ma ahdikum ila sabil rasyad, dan aku tidak menunjukkan kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini Firaun ngomong seperti itu. Jadi memperindah sesuatu yang jelek, dan setan itu kerjaannya seperti itu. Berusaha untuk menghiasi kebatilan supaya orang tertipu. Kemudian di antara sifat mereka, orang-orang munafik, adalah kalau bertemu dengan orang yang beriman, mereka ngaku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, maksudnya ketika mereka menyendiri atau kembali kepada teman-teman mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya sekedar mengejek orang-orang yang beriman saja. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah Subhanahu wa taala membalas ejekan mereka. Dan mereka dibiarkan dalam kondisi tersesat, terombang-ambing dalam waktu yang lama. Dan di sini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ketika seorang merasa aman, mendapatkan kenyamanan dengan kemunafikan dan kekufuran, bukan berarti Allah lalai tidak memberikan hukuman kepada mereka. Ini merupakan salah satu bentuk istidraj. Ketika seorang hamba terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatan, tapi kok terus mendapatkan kenikmatan, bukan berarti Allah lalai. Ketika Allah menghukum, ketika Allah memberikan atau menurunkan hukuman, maka orang itu tidak akan pernah bisa lolos. Dan itulah yang menimpa orang-orang munafik. Ketika mereka merasa berhasil membohongi orang-orang yang beriman, mereka enggak tahu atau enggak sadar bahwasanya cukup dengan datangnya kematian, maka dibangkitkan oleh Allah dan di hadapan mereka neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling dalam. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua, bedanya orang yang mendapatkan istidraj dengan yang lainnya adalah ketika istidraj itu ketika seorang benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan, nyaman dengan kemaksiatannya dan merasa seolah-olah bebas dari azab Allah, itu istidraj. Kalau ada orang yang menjalankan ketaatan kemudian mendapatkan kenikmatan, ya itu alhamdulillah. Itu namanya dia berada dalam kenikmatan, memang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Tapi kalau orang terus berbuat maksiat, terus menerus, kemudian mendapatkan kenikmatan, hati-hati, bisa jadi itu adalah istidraj. Baik. Kita lanjutkan pada malam hari ini, kita bahas ayat yang ke-16. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-15 dan kita lanjutkan pada malam hari ini ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.

din. Ulaika mereka. Maksudnya adalah orang-orang munafik yang sudah dijelaskan ciri-cirinya di ayat-ayat yang sebelumnya. Alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda, mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini terjemahnya kurang lebih seperti itu. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung. Tijarah atau perniagaan mereka itu tidak membawa keuntungan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sifat mereka adalah bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Kata-kata ishtarau, membeli. Maksudnya adalah mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Karena memang orang yang membeli itu biasanya milih. Jadi pilihan itu tangan dia, milih yang mana. Lah, mereka memilih dengan keinginan mereka sendiri. Ishtarawu dhalalah, lebih mengambil kesesatan. Bil huda, ba di sini lil iwad. Orang kalau membeli, misalkan membeli dengan 10 ribu misalkan, dengan itu sebagai ganti. Mengambil barang kemudian memberikan uang. Jadi ba di situ lil iwad sebagai gantinya. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk, mereka tolak. Mereka milih kesesatan. Maka di sini sifatnya fama rabihat tijaratuhum, jelas. Perniagaan yang seperti ini enggak akan mendatangkan keuntungan. Sebaliknya apa? Jelas kerugian. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat apa? Diberi hidayah, bukan termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Dan inilah hakikat safih. Kurang akal, tidak tahu, tidak pinter. Kenapa? Dia memiliki sesuatu yang sangat istimewa, petunjuk. Di dalam kehidupan dunia ini, sesuatu yang paling besar, sesuatu yang paling nikmat itu adalah petunjuk. Mereka bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan sahabat Muhajirin dan Ansor. Karena orang-orang munafik tinggal di Madinah. Munculnya kemunafikan seperti yang pernah kita bahas setelah terjadi perang Badar. Mereka melihat orang-orang pilihan kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka enggak tertarik itu semua. Mereka justru mengambil kesesatan, lebih memilih kesesatan. Maka ini merupakan kerugian yang nyata. Dan inilah hakikat safih yang sebenarnya. Tetapi mereka justru mengatakan orang-orang pilihan tadi adalah sufaha. Orang yang beriman dikatakan sufaha. Dan ini mereka merasa bahwasanya mereka telah berbuat baik. Mereka menyangka bahwasanya dia telah memilih sebuah kebaikan. Dan orang kalau sudah mengerjakan sesuatu yang jelek dan menyangka bahwasanya sesuatu itu adalah baik, itu lebih susah untuk disuruh meninggalkan kejelekan tadi. Orang sudah jelas-jelas tahu ini perbuatan munkar. Dikasih tahu tinggalkan itu, mungkin saat itu dia belum bisa meninggalkan. Tapi dia tahu, di hati kecilnya mengatakan suatu saat nanti saya akan tinggalkan kejelekan tersebut. Tetapi kalau orang sudah menyangka itu adalah kebaikan, disuruh meninggalkan, gak mau. Seolah-olah pintu taubat itu ada di belakang mereka, bukan di depannya. Lebih susah dan lebih repot. Inilah kondisi orang munafik. Jadi hakikat untung dan rugi dijelaskan fama rubihat tijaratuhum. Jadi perniagaan mereka itu enggak menguntungkan. Kenapa? Karena mereka memilih kesesatan atau mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hakikat kerugian. Sebaliknya, kalau sudah bicara tentang sukses, untung dan sebagainya, maka kuncinya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Umay yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan sukses, dia mendapatkan fawzan 'azima, mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan, kesuksesan yang besar. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Asr. Allah berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi hukum asalnya manusia itu adalah dalam kondisi rugi.
Secara umum, kondisi manusia itu dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pengecualian, sifat-sifat orang yang dikecualikan dari sifat rugi tadi. Artinya

kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya. Jadi kembali kepada masalah keimanan. Orang kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, tempatnya di mana? Di surga. Orang kalau sudah masuk surga, berarti dia selamat dari neraka. Dan hakikat keberhasilan, kesuksesan, seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah al-husulu alal matlub wal-najatu minal marhub. Ketika seorang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan ketika seorang selamat dari sesuatu yang dia takutkan. Dan kita semua memahami bahwa sesuatu yang paling diinginkan oleh setiap manusia adalah surga. Sesuatu yang paling ditakuti oleh semua manusia adalah neraka. Dan di dalam Al-Qur'an Karim Allah jelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, kemudian otomatis dimasukkan ke dalam surga. Karena memang di hari akhirat enggak ada tempat kecuali surga atau neraka. Ketika selamat dari neraka kemudian masuk surga, faqad faz, sungguh sukses. Jadi kuncinya ya kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya orang-orang munafik, mereka enggak akan sukses. Fama rabihat tijaratuhum. Kenapa? Karena mereka lebih suka kesesatan. Wa makanu muhtadin. Dan mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Taib. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berikan permisalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مثلهم

permisalan mereka, mathaluhum, maksudnya sifat mereka atau kondisi mereka itu adalah kamathalil ladzistawqada nara, seperti orang yang minta dinyalakan api, cahaya, membutuhkan cahaya. Falamma adha'at ma haulahu, ketika di sekelilingnya itu mendapatkan penerangan, atau ketika api tadi memberikan penerangan di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya, cahaya yang menerangi mereka, watarakahum fi zulumat la yubsirun, dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Zulumat artinya kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Di sini dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mathaluhum, ini misal ya, permisalan mereka itu seperti orang yang minta cahaya kepada yang lainnya supaya bisa melihat, tetapi ketika sudah mendapatkan cahaya maka Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan cahaya tersebut, yang tersisa adalah panasnya. Zahaballahu binurihim. Ada sebagian ulama menjelaskan, falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Jadi lamma maksudnya adalah harf syarat. Kalau ada syarat ada jawabnya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, jika demikian maka demikian. Nah, jika demikian itu merupakan syarat. Jawabnya apa? Maka, atau hasilnya maka demikian-demikian. Dan biasanya syarat dan jawabnya itu dekat. Di sini jelaskan falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika mereka mendapatkan cahaya, Allah hilangkan cahayanya. Berarti cahaya itu sempat menerangi tapi sebentar sekali. Dhahaballahu binurihim, kemudian watarakahum, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka fi dhulumat, di dalam kegelapan. Ada yang mengatakan kegelapan malam, ditambah lagi dengan kegelapan cuaca, kalau sudah mendung banget, kalau awan sudah mulai bertumpuk semakin gelap. Kemudian yang berikutnya adalah kegelapan

0: setelah hilangnya cahaya. Jadi beda antara gelap dengan ketika terang tiba-tiba gelap. Itu lebih gelap lagi. Lah mereka benar-benar fi zulumat. Zulumat itu jamak, artinya mereka benar-benar dalam kegelapan, di atas kegelapan. Benar-benar la yubsirun, tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini berkaitan dengan sebagian orang-orang munafik yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, mereka sempat beriman. Tetapi setelah itu muncullah kemunafikan. Kembali mereka murtad. Sehingga keimanan tadi ibarat sebuah cahaya, cuman mampir sebentar. Jadi iman itu tidak masuk ke sanubari mereka, tapi numpang lewat, setelah itu hilang lagi. Itulah kondisi orang-orang munafik. Ada sebagian juga yang menyebutkan di sini, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya, kemudian watarakahum fi zulumat. Ketika berbicara tentang cahaya disebutkan satu, tetapi ketika berbicara tentang kesesatan disebutkan secara jamak. Artinya jalan kebenaran itu cuman satu. Adapun kesesatan jumlahnya banyak. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dalam ayat lain Allah jelaskan, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti subul, jamak dari sabil, jalan-jalan. Artinya apa? Jalan menuju surga itu satu. Adapun di sampingnya cabang-cabangnya itu banyak. Jalan yang berusaha untuk mengeluarkan seorang yang konsisten di atas siratul mustaqim untuk supaya keluar, banyak. Dan setiap jalan tadi ada yang penyerunya, ada da'inya. Makanya jalan menuju surga itu siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan setan akan berusaha untuk mengganggu manusia. Jangan disamakan dengan jalan menuju pasar. Orang ke pasar bisa lewat utara, selatan, barat, dan timur. Sampai di pasar mereka enggak ada yang ribut. Ya masing-masing sesuai dengan hajahnya. Makanya kalau ada yang mengatakan orang Islam kok merasa benar sendiri misalkan. Ya sebenarnya bukan merasa benar sendiri, tetapi setiap orang itu akan menjalankan sesuatu yang diyakini benar. Dan yang merasakan seperti itu bukan cuma orang Islam aja, orang lain juga menganggap kita tersesat. Kemudian bukan kemudian kita dibolehkan untuk mengatakan oh semua sama, tujuannya satu yaitu surga. Jadi mau lewat jalur Islam atau jalur yang lain boleh, enggak seperti itu. Kalau pasar itu cuma mau belanja. Kalau surga ini tujuan utama, enggak bisa disamakan surga dengan pasar. Di pasar ya enggak ribut orang, tapi kalau orang mau masuk surga enggak mungkin enggak ribut. Mesti akan diganggu oleh setan. Setan itu sudah bersumpah sejak kita belum lahir. Masa kita tiba-tiba pengen mengatakan, ya kita damai, enggak boleh ribut, semuanya yang rukun ya. Semua jalan benar misalkan, ya enggak bisa seperti itu. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan ini merupakan akidah atau keyakinan kita. Kemudian la yubsirun, mereka tidak melihat. Di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka atau sifat mereka. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu jamak dari asom, jamak asom, artinya yang tidak mendengar. Artinya apa? Tuli. Mereka enggak mendengar, tapi maksudnya bukan secara hissi atau secara zahir, bukan secara mutlak. Maksudnya adalah mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Wa illa sebenarnya mereka juga mendengar. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mendengar. Tetapi mereka seperti orang yang tidak mendengar. Sebutkan dalam surat lain atau ayat lain, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, tapi mereka enggak mendengar. Secara zahir mendengar, tetapi secara ma'nawi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kemudian itu sifat yang pertama. Yang kedua, bukmun. Bukmun itu adalah abkam, jamak dari abkam. Huwa alladhi la yantiq, yang tidak berbicara atau bisu. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah annahum la yantiquna bil haq, tidak menyampaikan kebenaran. Jadi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran dan yang lainnya tidak bisa mengambil kebenaran dari dia. Kenapa? Karena dia enggak bisa mendengar dan mereka enggak bisa berbicara kebenaran. Summun bukmun. Kemudian umyun artinya apa? Enggak melihat. Dari kata-kata a'ma, jamak dari a'ma, maksudnya adalah mereka yang tidak bisa melihat kebenaran meskipun kebenaran itu ada di hadapan mereka secara terang benerang. Tetap mereka seolah-olah seperti orang buta. Sehingga jalan mereka sudah tertutup. Ini kondisi orang-orang munafik. Jadi sampainya kebenaran itu kan dari pendengaran atau dari sesuatu yang dilihat. Nah mereka sudah gak bisa dengar. Mereka juga tidak bisa melihat. Dan orang lain pun juga tidak akan bisa mengambil kebenaran dari mereka. Kenapa? Karena mereka bukmun la yantiquna bil haq, tidak menyampaikan kebenaran, tidak bisa mengatakan kebenaran. Lah kalau sudah kondisinya seperti ini, umyun fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan pernah kembali kepada kebenaran. Sebabnya apa? Ya karena memang mereka meyakini bahwasanya mereka telah berbuat baik. Seperti yang sudah kita jelaskan, orang kalau sudah menyangka apa yang dijalankan itu adalah kebaikan. Orang-orang munafik ketika menyangka mereka berada dalam kebenaran dan mereka menghinakan orang-orang yang beriman, sudah seolah-olah kebenaran itu ada di belakang mereka. Diajak beriman enggak mau. Fahum la yarji'un, maka dia tidak akan kembali kepada kebenaran. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan. Sesuatu yang maknawi, sesuatu yang enggak bisa dijangkau oleh panca indera, sesuatu yang sifatnya adalah batin. Diberi permisalan dengan permisalan yang zahir. Supaya apa? Supaya kita semua mudah untuk memahami tentang sifat mereka atau kondisi mereka, orang-orang munafik. Ini diantara keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala membalas atau memberikan hukuman kepada mereka. Dzahaballahu binurihim. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan cahaya dari mereka. Tetapi sebabnya adalah karena ulah mereka sendiri yang memang mereka memilih kegelapan daripada sesuatu yang terang. Mereka yang memilih kesesatan daripada petunjuk. Jadi enggak boleh kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jabariyah. Kenapa kau enggak beriman? Sudah memang Allah yang menjadikan saya enggak beriman misalkan. Itu salah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia. Ketika manusia memilih ya sudah itulah jalan yang dia pilih. Seperti orang-orang kafir. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang membuat hati mereka tertutup itu adalah apa yang mereka usahakan. Nah, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang berbuat maksiat, maka akan muncul noda hitam di hati seseorang. Kalau tobat, ya mungkin dibersihkan sudah. Enggak dibersihkan. Tetapi ketika seorang semakin banyak kotoran-kotoran dan dia tidak mau bertobat, tidak mau istighfar, maka kotoran itu akan menutup hati seorang. Sehingga hatinya sudah tertutup. Kalau hati sudah tertutup, hati sudah mati, sudah kebalik. Tidak mengenal yang baik. La ya'riful ma'ruf wa la yunkiru munkaron. Gak bisa melihat mana yang ma'ruf, gak bisa mengikuti yang ma'ruf. Kemudian tidak bisa mengingkari kemungkaran. Jadi sebabnya adalah ulah manusia sendiri. Begitu juga dengan orang munafik ketika mereka kok gak dapat cahaya. Karena memang mereka sendiri yang bikin ulah tadi. Jadi enggak bisa seorang kemudian menyalahkan Allah seperti yang diyakini oleh orang-orang Jabariyah, seolah-olah manusia itu enggak punya kehendak, semuanya adalah kehendak Allah. Manusia punya kehendak, hanya saja kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang lain, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka, wa tarakahum fi dhulumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka, maka kebaikan apa yang diharapkan oleh seorang ketika Allah sudah enggak perhatian, ketika Allah sudah meninggalkan. Enggak mendapatkan petunjuk, enggak bisa melihat kebenaran, hatinya mati dan sebagainya. Benar-benar mereka berada dalam jurang kebinasaan. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut." Wallahu muhitum bil kafirin. Ini permisalan yang lain. Au atau. Ka sayyibin minas sama. Seperti hujan yang turun dari langit. Fihi zulumat. Dalam kondisi tersebut, seorang itu berada dalam kegelapan-kegelapan. Sudah hujannya lebat, kemudian kegelapan malam, kegelapan karena banyak awan, kemudian hujannya deras, wa ra'dun wa barq. Kemudian ada ra'd dan ada barq. Ra'd itu suara yang keras. Apa? Geluduk ya, apa? Halilintar. Kemudian kalau barq itu maksudnya adalah cahaya yang kilat ya. Itu besarnya barq. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jemari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Kenapa? Minas sawa'iq. As-sawa'iq jamak dari sa'iqah. Maksudnya adalah petir itu. Petir ketika menghantam sesuatu maka akan hancur. Cepat kilat dan sebagainya. Itu sifatnya petir. Ah, mereka takut, makanya mereka menjadikan jemari mereka, jari-jemari mereka di telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, dari yang tadi, petir atau kilat yang menghancurkan tadi, petir ya. Hadharal maut, karena mereka takut kematian, wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang kafir. Al-ihatah maksudnya adalah mengepung dari semua atau dari segala sisi, sehingga seorang yang dikepung itu enggak akan bisa lolos dari kepungan tersebut. Taib. Yang pertama, au kasayyibin. Ka dalam bahasa Arab itu huruf tashbih, seperti. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permisalan itu terkadang sharih. Maksudnya jelas. Sharih itu maksudnya menyebutkan lafaz masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nar. Ada kata-kata permisalan. Innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan. Ini termasuk amsal atau permisalan-permisalan yang sharih, atau dengan menggunakan lafaz atau huruf kaf seperti dalam ayat ini au kasayyibin. Ini juga termasuk yang sharih. Ada juga yang tidak sharih, tidak menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwasanya itu adalah permisalan. Kemudian fihi dhulumat, kegelapan-kegelapan. Seperti yang sudah kita bahas, kegelapan malam atau kegelapan dengan banyaknya awan-awan yang bertumpuk-tumpuk, kemudian kegelapan ketika turun hujan tadi, ditambah lagi dengan kondisi ketika seorang sudah kehujanan lebat, kemudian takut adanya petir dan kilat. Maka ini permisalan bagi mereka orang-orang munafik. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari jemari mereka. Al asabi' jamak dari isba', isba' itu jari. Dan seorang itu punya 10 jari. Yaj'aluna asabi'ah, mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga mereka, bukan maksudnya yang 5 masuk ke tangan kanan, yang tangan kiri 5-nya masuk ke telinga kiri. Enggak cukup. Jadi kata-kata asabi'ahum itu kembali kepada mereka, yaj'alun, yang menjadikan. Maksudnya adalah orang-orang munafik yang jumlahnya banyak. Nah, masing-masing di antara mereka memasukkan jari jemari mereka. Berapa dimasukkan? Ya wallahu a'lam. Yang jelas tujuannya adalah menutup telinga mereka dari petir dan takut kilat tadi. Kemudian minas sawa'iq. As-sawa'iq tadi sudah kita bahas. Ini adalah permisalan bagi mereka. ketika turun hujan. Maksudnya adalah ketika Al-Quranul Karim datang di hadapan mereka. Mereka enggak mau. Ketika mereka mendapatkan siraman petunjuk di hati mereka, mereka enggak suka. Berbeda dengan orang beriman. Ketika melihat petunjuk, maka ini sesuatu yang menyegarkan. Yang membuat tanah itu menjadi subur. Berbeda dengan hati mereka. Ibarat tanah, bukan tanah yang subur yang menerima air kemudian memanfaatkan air tersebut. Tidak. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, seolah-olah mereka enggak suka dengan Al-Quran tadi. Dan kondisi tanah pun bermacam-macam. Kalau yang pertama tadi, masih mending. Permisalan yang pertama, cahaya itu bisa mampir. Meskipun pada akhirnya mereka tolak juga. Tapi kalau yang berikutnya ini, permisalan bagi orang munafik yang enggak pernah beriman sama sekali. Sehingga ketika ada Al-Quranul Karim, mereka enggak menerima. Ketika misalkan ada ra'd wa barq, ada kilat dan ada suara yang keras. Ini ketika dalam Al-Quranul Karim ada wa'd wa wa'id. Wa'dun wa wa'id itu maksudnya adalah kabar gembira tentang surga. Atau ancaman-ancaman yang berkaitan dengan siksaan di neraka. Mereka enggak suka dengan itu semua. Mereka berusaha untuk menutup telinga mereka supaya enggak dengar hal itu semua. Mereka terusik. Kemudian kondisi mereka benar-benar menolak seperti seolah-olah orang itu takut. Orang kalau kena hujan, kemudian menutup telinga. Mereka menutup telinga, kenapa? Mereka merasa aman dengan menutup telinga. Padahal seandainya petir itu menyambar mereka, usaha mereka itu enggak akan ada manfaatnya. Karena enggak tahu, ada sebagian binatang itu kalau melihat orang sembunyi. Yang disembunyikan apa? Kepalanya aja. Apakah selamat dari pemburu? Ya enggak selamat. Tapi ketika dia sudah menyembunyikan dan enggak melihat pemburu, seolah dia selamat. Atau mungkin seperti anak kecil ya. Ketika sembunyi, masukkan kepalanya ke lemari. Merasa sudah enggak ketahuan. Padahal badannya segede itu kelihatan banget gitu. Taib. Ikhwatul Islam, rahimakumullah, ini sudah azan. Kita lanjutkan setelah azan insyaAllah. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
4: Utang itu
3: yughfaru lisyahidi
4: kullu dhanbin illa dhaif.
3: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan.

0: Ada.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesadaran.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah sesaat lagi kita akan kembali menyimak program kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabb yang telah mencurahkan hujan kepada kita di malam hari, dan hingga detik-detik ini Allah masih mencurahkan kepada kita hujan gerimis. Dan turunnya hujan 100% adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang mengkehendakinya, dan harus dinisbatkan kepada Allah satu-satunya dan tidak boleh dinisbatkan kepada siapapun selain Dia. Dan hamba yang menisbatkan hujan kepada Allah satu-satunya adalah hamba yang bertauhid kepada Allah. Namun apabila dinisbatkan hujan kepada selain Allah, kepada bintang, kepada dukun, kepada yang lainnya, apalagi kepada berhala, kepada ruh nenek moyang, kepada dewa dewi dan yang lainnya, maka ini adalah kesyirikan. Hanya Allah yang memberikan kepada kita hujan, karena air adalah makhluk Allah dan dia hanya tunduk kepada Allah, tak pernah tunduk kepada siapapun selain Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan itu kepada kita, bahwa hujan adalah murni karunia Allah, murni rahmat Allah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah ayat di dalam surat Adz-Dzariyat ada sebuah ayat yang sangat hebat. Saya akan bacakan dan terjemahkan. Dan yang saya inginkan dari antum yang hadir adalah apa yang antum fahami dari ayat ini di saat mendengarkan ayat ini dibacakan. Apa yang hadir dalam benak antum ketika ayat ini saya bacakan? Dan kalau bisa, harusnya bisa, saya memaksa untuk bisa, tolong dijawab apa yang hadir di benak antum ketika mendengarkan ayat ini dibacakan kepada antum. Di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Artinya, maka berlarilah kalian wahai manusia kepada Allah. Maka berlarilah kalian wahai manusia kepada Allah. Jelas kalimatnya, fafirru, maka berlarilah, lari ilallah. Namun lari bukan menjauh dari Allah, larinya adalah mendekat kepada Allah. Biasanya kalimat lari untuk menjauh, larilah dari singa, larilah dari api, larilah dari orang yang sedang ngamuk, larilah dari sapi yang sedang ngamuk, lari menjauh. Namun di sini Fafirru, maka larilah kalian wahai manusia, justru ilallah, larilah kepada Allah. Setelah mendengarkan ayat ini dibacakan dan diterjemahkan dan sedikit syarah ringkas, ringkas dan pendek, ana ingin mengatakan kepada antum dan bertanya, tolong jawab, tunjuk tangan sebelumnya, apa yang antum fahami dari mendengarkan ayat ini? Silakan. Bersegeralah melaksanakan ketaatan. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Jawaban yang benar. Yang lainnya? Come on. Yang lainnya? Iya. Inilah kehebatan orang yang belajar agama dengan baik dan benar. Takut kalau ngomong tak ada ilmunya. Sekarang saya sudah suruh jawab. Ya jawab saja. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nanti dibenarkan. Saya sudah katakan, Masya Allah ini benar. Apa yang takutkan? Orang takut salah terus, gak pandai-pandai terus. Semua orang yang pandai berasal dari salah. Semua orang bisa berasal dari tidak bisa. Semua orang yang pintar berasal dari bodoh. Jangan takut salah karena tak takut benar. Berikutnya. Keraskan sedikit karena terlalu jauh jarak antara kita dan anda. Gantungkan segala-galanya kepada Allah itu. Masya Allah, benar juga. Lanjut. Bersegera dalam ketaatan kepada Allah. Gantungkan segala-galanya kepada Allah. Apalagi? Silakan Pak, keraskan sedikit. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Masya Allah, di belakangnya. Gak jelas, kurang kuat. Apa? Persiapkan kematianmu dengan cara berlari kepada Allah. Masya Allah, dalam sekali ya. Semua jawabannya benar. Yang lain? Allah Maha Penolong dan Peri Rahmat, maka berlarilah kepada-Nya. Yang lainnya? Bersemangatlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Terus? Benar, gak ada yang salah. Ha? Bersegeralah dalam bertaubat. Dan beristighfar, ya taubat istighfar juga. Bersegeralah dalam beristighfar, bersegeralah dalam bertaubat. Baik, cukup? Masih ada? Baik, kita anggap cukup. Jawaban antum semua tadi benar. Dan itulah makna luas daripada firman Allah, fafirru ilallah. Namun, pernahkah antum melihat, terlihatkah kepada antum, kenapa tak satu pun di antara kita menjawab larilah kepada Allah dengan bertauhid kepada-Nya? Memperbanyak ibadah, beristighfar dan bertaubat. Apalagi tadi, semuanya butuh tauhid. Betul atau tidak? Kenapa tidak ada di antara kita yang menjawab berlarilah kepada Allah dengan bertauhid? Dengan mentauhidkan Dia. Kenapa yang hadir di kita hanya memperbanyak salat, memperbanyak sedekah, mempersiapkan diri untuk kematian? Kenapa di antara kita tak terfikirkan berlarilah kepada Allah dengan bertauhid? Tauhidkan Dia dengan tauhid yang sebenar-benar tauhid. Padahal itulah inti seluruh ibadah. Itulah inti dari seluruh persiapan kematian. Itulah inti dari bersegera. Itulah inti dari memperbanyak ketaatan. Itulah inti dari perlombaan di atas ketaatan. Itulah inti dari seluruh yang antum ucapkan tadi. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah dengan tauhid. dengan membenarkan tauhidmu kepadanya, sembari membenarkan amal-amal dan ketaatanmu, sembari melakukan persiapan kematian dan berlomba di atas persiapan kematian, berlomba di atas ketaatan, namun pakai tauhid. Tak seorang pun di antara kita yang memahami tauhid dalam bab ini, padahal majelis kita majelis tauhid. Di majelis tauhid antum tak ingat tauhid, di mana antum akan ingat tauhid? Cobalah. Tauhid itu segala-galanya. Salat butuh dia, puasa butuh dia, zakat butuh dia, baca Quran butuh dia, haji butuh dia, majelis taklim butuh dia. Saya butuh tauhid. Hai orang-orang yang belajar tauhid, kalau engkau lupa tauhid, siapa yang akan kau harapkan mengerti tauhid? Hai orang-orang yang menyuarakan tauhid, kalau tidak hadir dalam dirimu tauhid, dalam ketaatan-ketaatan yang kau sampaikan, siapa lagi yang kau harapkan akan mengerti tauhid dan benar-benar hadir di dalam hatinya tauhid dan mengaitkan seluruh ketaatan kepada tauhid dan mengaitkan seluruh persiapan akhirat kepada tauhid? Anda kalau disuruh mengomentari masjid, lalu Anda bicara lampu, Anda bicara tiang, Anda bicara plafon, Anda bicara AC, Anda bicara kipas angin, Anda bicara mikrofon, enggak ada artinya tanpa pondasi. Dan pondasi itulah tauhid. Semua yang Anda sebut tadi tauhid. Orang yang melihat indahnya salat, indahnya zakat, indahnya puasa, indahnya akhlak di dalam Islam, semua itu mustahil tanpa tauhid. Apakah engkau berlari kepada Allah murni dengan salat tanpa tauhid? Murni dengan rajin berinfak dan bersedekah tanpa tauhid? Murni dalam akhlakul karimah tanpa tauhid? Murni dengan rajin memberikan

baikan dan berinfak dan bersedekah kepada manusia tanpa tauhid, murni menegakkan khilafah tanpa tauhid, alangkah tidak mengertinya engkau kepada agamamu. Dan agama adalah tauhid. Dakwah para nabi dan para rasul terfokus, termarkas, tertarkiz kepada tauhid. Yang lain cabang-cabang. Ketika antum ingin berlari kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan, bagus, benar. Tapi kalau tanpa tauhid menjadi tidak benar. Ana yakin ketika antum berbicara tadi, persiapan kematian, berlomba dalam kebaikan, memperbanyak ketaatan, ana yakin bahwa antum juga sebenarnya tidak melupakan tauhid, namun tak ingat aja. Sehingga jawaban antum ana sempurnakan. Kalau hanya itu, tanpa tauhid sia-sia. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirina. Kalau engkau berbuat syirik, artinya tak bertauhid. Yang berbuat syirik orang yang tak bertauhid. Hilang tauhidnya kalau dia berbuat syirik, syirik besar yang dimaksud dalam ayat ini. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, artinya tak ada tauhid dalam hidupmu, la yahbatanna 'amaluka, akan hapus semua amalmu. Semuanya hapus. Wala takunanna, dan benar-benar engkau akan menjadi minal khasirin, salah seorang di antara orang-orang yang pasti merugi di akhirat neraka selama-lamanya. Kapan? Apabila engkau membawa aneka ragam ketaatan yang sangat banyak, tapi semua itu engkau bawa tanpa tauhid. Engkau hebat dalam persiapan kematian tanpa tauhid. Engkau berlomba dalam ketaatan tanpa tauhid. Engkau rajin dalam ibadah tanpa tauhid. Apa gunanya semua ibadah itu tanpa tauhid? Bangunlah gedung pencakar langit 600 lantai 1000 kilometer kalau anda bisa, tanpa pondasi yang kuat dan kokoh bernama tauhid. La yahbatanna 'amalu, hapus seluruh amalmu. Pesantren dengan ribuan santri, penghafal-penghafal Al-Quran, tanpa tauhid, bangunan yang ambruk. Betapa banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran di sana yang tak bertauhid dan tak belajar ilmu tauhid, sehingga setelah mengkhatamkan hafalan mencari berkah ke kuburan. Wallahi ini terjadi, dan bukan karangan saya sendiri, realita nyata membuktikannya. Apa yang terjadi? Syaitan telah berhasil masuk ke dalam barisan penuntut ilmu, barisan orang yang menghafal Al-Quran, barisan para penceramah, sehingga melupakan tauhid, melupakan inti agama Islam, melupakan inti Al-Quran, melupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Apa artinya dinding? Apa artinya interior? Apa artinya pintu? Apa artinya plafon? Apa artinya lampu? Apa artinya AC? Kalau rumah itu dibangun tak pakai pondasi. Maka salat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, infak dan sedekah, akhlakul karimah, jihad yang benar fi sabilillah, semua itu adalah dinding, pintu, jendela, lampu yang ada di rumah. Semua tak ada artinya kalau tak punya pondasi rumah itu, dan pondasi ketaatan itu bernama tauhid.
Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat rasul. Semua umat telah dikirim kepada mereka rasul, tak ada yang tidak. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada umat lagi yang tersisa melainkan telah datang kepada mereka pemberi peringatan utusan Allah kepada mereka. Semua para nabi dan para rasul itu mendakwahkan an ya'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Namun tak sampai di situ wahai orang-orang beribadah, dengarkan kelanjutan ayat. An ya'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhi peribadatan kepada selain Allah, karena ibadah kepada selain Allah yang diibadati itu disebut taghut. Ada berhala selain Allah diibadati, itulah taghut. Ada matahari diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada kuburan yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada kucing yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada harimau yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada nabi yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Ada wali yang diibadati selain Allah, itulah taghut. Wajtanibut taghut, jauhi taghut. Jadi tak ada guna ibadahmu kalau engkau tidak menjauhi taghut itu. Tak ada guna ketaatanmu kalau engkau berbuat syirik. Jadi jangan berhenti dalam ani'budullah. Jangan berhenti pada titik beribadahlah kepada Allah. Yang antum katakan tadi semua benar, karena itu adalah ibadah kepada Allah. Namun antum lupa menyebutkan bagian yang kedua, wajtanibut taghut. Maka kalimat yang benar, yang tadi sudah benar, tapi yang lebih benar adalah memperbanyak ketaatan sambil menjauhi syirik. Berlomba dalam ketaatan sambil menjauhi syirik. Persiapan kematian sambil menjauhkan diri daripada syirik. Apalagi yang tadi itu. Sambil menjauhi syirik, sambil menjauhi syirik, sambil menjauhi syirik. Menjauhi syirik itulah namanya tauhid. Berlomba di atas ketaatan, bertauhid. Persiapan kematian untuk dalam tauhid, dengan tauhid. Mengejar seluruh aneka ragam ketaatan dengan tauhid. Ini yang benar. Wahai orang-orang yang ingin benar dan mencari kebenaran. Dan ini yang dilupakan banyak orang di zaman sekarang, termasuk di atas mimbar, di atas podium, termasuk di YouTube-YouTube. Hampir ilmu tauhid ini tidak mendapatkan tempat yang cukup dan ruang yang cukup kepada umat. Apa yang terjadi? Syirikan merajalela ketika tauhidnya melemah. Karena lawan tauhid adalah syirik. Sebagaimana lawan cahaya adalah kegelapan. Ketika cahayanya meredup, artinya kegelapan merajalela. Tapi ketika cahaya diterangkan, kegelapan pun akan menghindar. Dan tidak ada yang namanya gelap. Kata para ahli ilmu, yang namanya gelap itu tak ada. Gelap itu karena tak ada cahaya. Begitu kata mereka, wallahu alam. Apakah istilah itu benar atau tidak, saya pun tak tahu. Tapi begitu mereka berkata, yang namanya gelap itu tak ada. Gelap terjadi karena hilangnya cahaya. Begitu rumus mereka mengatakan, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Walau saya mengatakan hal yang berbeda. Ada cahaya, ada gelap. Namun kata para ilmuwan, ilmuwan berbicara dengan rumus-rumus yang aneh-aneh, kadang-kadang menurut kita enggak cocok. Enggak sampai nalar kita kepada pembicaraan mereka. Kata mereka enggak ada yang namanya gelap. Gelap itu hanya efek kehilangan cahaya. Yang ada hanyalah cahaya. Enggak tahu rumus fisika kah, rumus kimia kah, enggak tahu. Maka kalau tauhid adalah cahaya, maka syirik adalah kegelapan.
Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kalau cahaya kita redup, maka kegelapan menghampiri dan menyelimuti. Sebagaimana redupnya cahaya matahari di sore hari, kegelapan mulai datang. Hilang cahaya itu benar-benar gelap. Namun kita adalah umat yang hampir kehilangan nikmat gelap. Kita sekarang ini, di Pekanbaru ini, di Indonesia ini, secara umum, di kota-kota besar, atau setidaknya kota-kota yang tidak besar, bukan kampung-kampung yang kehilangan listrik, bukan daerah terisolir, kita sudah kehilangan nikmat yang namanya gelap. Dulu ketika listrik tidak ada, jalan tidak terang benderang seperti ini, orang masih dapat nikmat gelap. Ternyata gelap itu punya nikmat yang luar biasa. Kita sudah serang gelapnya malam dengan cahaya lampu. Kita terangi rumah kita terangi kamar kita terangi jalan raya, kita terangi tempat beraktivitas. Mulailah kita usir gelap dengan cahaya di malam hari. Akhi fiddin, Allah sudah mengatur adanya malam dan adanya siang. Semua itu kebaikan untukmu. Engkau usir gelap dengan cahaya, engkau yang akan menderita. Saya tidak merasa menderita, Ustaz. Saya malah merasa mendapatkan manfaat dari cahaya-cahaya yang kita timbulkan di malam hari, sehingga saya bisa beraktivitas. Hai hamba, Allah datangkan gelap supaya engkau istirahat. Namun engkau tak istirahat, gara-gara cahaya masih terang benderang di sampingmu. Saya merasa tidak menderita, Ustaz. Penyakitmu bertambah, kesehatanmu menurun. Kau tak bisa tidur cepat. Engkau biasa begadang. Bukankah itu mudarat? Kenapa terlalu banyak penyakit aneh-aneh di zaman kita sekarang? Salah satunya adalah efek begadang. Dan begadang itu terjadi karena di sekitar kita terlalu terang. Kita serang gelap dengan mendatangkan cahaya. Tubuh kita merespon, hari masih siang, cahaya masih terang benderang. Kita sekarang kaum yang banyak sakit karena rajin begadang. Allah datangkan malam supaya kita istirahat dan tidur. Supaya kita istirahat, Allah selimuti kita dengan yang namanya gelap. Maka gelap itu adalah selimut. Waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai selimut. Di dalam selimut antum buat cahaya lampu yang terang benderang, akhirnya antum enggak ngantuk. Inikah yang namanya manfaat? Ketika antum usir kantuk dengan cahaya yang terang benderang, akhirnya antum begadang dan

jam setengah 8 azan Isya, ambil 1 jam setengah sampai 2 jam setelah hanya maksimal. Setelah itu dianggap begadang. Kita baru mengatakan begadang kalau kita tidur jam 2. Rumus begadang pun kita masih salah. Apa penyebab kita mengatakan jam 2 baru begadang? Karena tadi lampu. Tak percaya, pergilah ke kampung-kampung yang tak ada mata, tak ada listrik. Pergilah ke sana. Anda jamin Anda tidurnya cepat. Apapun yang keluar dari aturan ilahi, apapun yang keluar dari tatanan ilahi, apapun yang keluar dari sesuatu yang Allah atur, petaka. Petaka. Manusia kadang salah melihat, dia menganggapnya nikmat. Dia menganggapnya kemajuan. Dia mau menganggapnya kemutakhiran. Dia menganggapnya era kemajuan zaman. Kemajuan apa? Yang maju itu sesuai dengan ketentuan Allah. Itu dia yang maju. Jadi menurut Ustaz apa Ustaz? Lebih baik hidup tanpa listrik? Begitukah? Saya enggak ngomong gitu juga. Tapi jangan sampai listrik itu merusak dirimu. Pergunakan dia sesuai kebutuhan, jangan sampai dia merusakmu. Tidak, saya tidak rusak gara-gara listrik. Apa yang tidak? Engkau begadang, satu. Engkau main handphone, dua. Engkau di depan TV sampai jam berapa? 3. Engkau tak baca Quran gara-gara TV? 4. Engkau tak bisa tahajud gara-gara terlambat tidur? 5. Dan saya bisa datangkan yang lain yang lebih banyak daripada itu kalau untuk mau. Semua itu efek listrik. Kau minum es batu, rusak sehatmu. Rajin gitu maksudnya. Kau buat makanan, kau dinginkan di kulkas sampai beku, lalu dipanaskan lagi, rusak sehatmu. Banyak, Pak. Semua itu efek apa? Efek tak pandai memanfaatkan sains dan teknologi dengan baik dan benar. Hanyut di dalam kebiasaan masyarakat dan tak kembali kepada rumus yang benar. Hidup ini pakai rumus. Tak pakai hantam kromo. Kenapa para santri sekarang ngantuk-ngantuk antara azan dan iqamat subuh? Karena begadang. Santri tidak dibuatkan aturan jelas jam berapa tidur. Kalau ataupun dibuat aturan jelas, sudah terlambat. Tidur jam 10 mulai. Peraturan pondok tidur jam 10. Jam 10 itu emang orang bisa letakkan kepala langsung tidur? Tidak bisa. Itu baru naik ranjang jam 10 itu. Berarti dia tidurnya paling cepat jam 10:30. Itu kalau cepat. Kalau lambat sikit-sikit jam 11. Jam 11 itu begadang. Makanya dia sulit untuk bangun dan sulit untuk menjaga kantuknya antara azan dan iqamat salat subuh. Enggak usah, cukup kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 5 subuh. Masih 7 jam masih dapat istirahat. Itu kan di atas kertas.

0: Jangan bicara kertas kepada aku, karena kertas itu bisa kita karang sesuai dengan kemauan kita. Bicara real kehidupan. Kalau jam 10 Anda baru izinkan mereka di atas ranjang, mereka tidur jam 11. Kalau azan jam 5, ada yang bangun jam setengah 4, mulai heboh-heboh di kamar, yang lain gak bisa tidur. Berarti jam setengah 4 mereka udah bangun. Tidur jam 11, bangun setengah 4. 12, 1, 2, 3, baru 4 jam setengah mereka tidur. Inilah real kehidupan, kalau ingin bicara real kehidupan di asrama. Jangan di atas kertas. Yang di atas kertas itu belum tentu ada di dalam realita nyata. Ngatur kertas gampang, ngatur realita nyata yang susah. Maka lihatlah listrik yang kita katakan modern, listrik yang kita katakan mutakhir, listrik yang kita katakan kemajuan zaman, listrik yang kita katakan sains teknologi yang mengalahkan masa lalu, orang-orang terdahulu. Apa yang terjadi pada diri kita dengan listrik itu? Wallahi tanpa listrik gak ada diskotik. Tanpa listrik tak ada ruang karaoke. Siapa yang mau joget di tengah malam gelap gulita? Siapa yang mau nonton? Nampak? Nampak betapa listriknya berefek mudarat? Tanpa listrik, orang tak bisa buat sabu. Paling hebat tua, dan efeknya tak separah sabu. Nampak? Tanpa listrik orang gak bisa buat film. Nampak bahaya film? Anak kecil kita dirusak dengan film anak-anak. Remaja dirusak dengan film remaja. Orang tua dirusak dengan film orang tua. Itu yang terjadi. Dan itu buah daripada listrik. Ini yang kita katakan modern? Ini yang kita katakan kemajuan zaman? Ustadz terlalu ekstrim, Ustadz. Terserah mau nilai ekstrim atau tidak. Saya hanya bicara apa adanya yang saya lihat dan perhatikan. Dan saya kaitkan dengan Al-Quran yang saya baca. Malam itu rahmat Allah untukmu agar engkau istirahat. Kita usir istirahat itu dengan cahaya listrik dan aliran listrik. Bagus kalau pandai memanfaatkan, rusak kalau salah memanfaatkan. Sama dengan mobil. Mobil teknologi modern, pandai memanfaatkannya bagus, tak pandai manfaatnya rusak. Saya pernah duduk bersama beberapa orang membuat perbandingan antara kendaraan zaman kita bernama mobil, kendaraan zaman dahulu bernama kuda, unta, dan keledai. Saya buat perbandingannya. Wallahi lebih banyak mudarat mobil daripada mudarat unta. Cobalah duduk sekali-kali buat perbandingan. Ini kendaraan masa dahulu bernama keledai, kuda, sapi, unta. Bukankah ini kendaraannya zaman dahulu? Ya atau tidak? Buat kendaraan zaman sekarang, sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, kapal laut. Gak usah kapal laut, kita bicara darat dulu. Perbandingan antara kendaraan darat dengan kendaraan darat. Silahkan cari perbedaannya. Silakan lakukan. Mobil menguras biaya, sapi menambah kaya. Nampak? Mobil merusak tatanan udara, sapi tak pernah merusak tatanan udara, kuda gak pernah merusak. Bahkan kotorannya adalah pupuk untuk tanaman. Hasil pembakaran tubuh sapi adalah manfaat untuk alam semesta. Hasil pembakaran mobil, lihat polusi udara. Hampir tak ada orang jatuh dari sapi mati. Orang jatuh dari pesawat, jangan tanya. Hampir tak ada sapi tabrakan, motor tabrakan, jangan tanya. Hampir tak ada orang naik kendaraan pulang-pulang mayat, jangan tanya. Coba lihat berapa banyaknya plus yang ada di kendaraan zaman dahulu dan minus kendaraan zaman mutakhir. Sekarang sudah orang sudah mulai kelimpungan dengan polusi udara, maka lahirlah mobil listrik. Akibat dari teknologi yang bernama mobil. Kalau hasilnya dari manusia akan penuh kelemahan, kalau hasilnya dari Allah penuh manfaat. Ini kaidahnya. Kalau kita paksakan kehendak kita di alam semesta ini, yang terjadi kerusakan. Sebagaimana kita paksa ayam itu terlalu cepat tumbuh besar menjadi dewasa, padahal anak ayam tapi sudah kayak induk ayam, lalu kita makan. Rusak enggak? Sebenarnya dia masih kecil gini sebenarnya harusnya, tapi gara-gara teknologi dia jadi besar. Kalau yang sebenarnya segini dia sebenarnya kecil, usianya masih 21 hari. Tapi gara-gara teknologi jadi besar, kayak ayam dewasa. Kita paksakan alam tak sesuai dengan keseimbangan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Lihat sendiri. Saudaraku, saudariku, aku tak tahu kenapa saya berbicara seperti ini. Apapun kata. Bermula dari tauhid, lari ke apa lagi tadi? Ya, listrik, listrik lari ke begadang, begadang lari ke sain mutakhir, yang kita anggap mutakhir namun ternyata banyak mendatangkan mudarat. Intinya adalah kembali kepada apa yang Allah bawa, itulah kebaikan untuk kita. Apa yang Allah datangkan, itulah kebaikan untuk kita. Jangan kita lupakan apa yang Allah berikan kepada kita karena teknologi yang ada pada kita. Termasuk sekarang di Arab sana, problematika masyarakatnya adalah begadang. Kenapa? Karena terlalu terang. Di sana lebih terang dari kita di Indonesia. Dari atas pesawat itu bisa melihat mobil apa yang lewat, mungkin bisa kenal kita jenis mobilnya saking terangnya. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakatnya rajin begadang. Ketika rajin begadang, banyak mudarat dari sisi kesehatan. Lihat, yang kita anggap kemajuan adalah keterbelakangan. Yang kita anggap keterbelakangan memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang-orang yang kita anggap terbelakang. Kenapa? Mereka berada di dalam ekosistem alam yang benar. Dan kita sudah keluar daripada ekosistem alam yang sebenarnya. Alam ini Allah yang ciptakan. Yang Allah datangkan itulah kebaikan. Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Gak tahu kenapa saya bicara ini.
1: Ala kulli hal, duduk di majelis taklim adalah untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk mengerti pembagian-pembagian ilmu. Pagi ini saya ingin bicara tentang bab maja'a fil istisqa bil anwa, seperti yang ada dalam uraian kitab. Namun Allah takdirkan saya berbicara lain, agar kita tahu bahwa kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah secara keseluruhan, secara total, sampai kembali menikmati malam. Wallahi, kalau anak tanya kepada antum sekarang ini, kapan terakhir menikmati cahaya mata, cahaya bulan? Cahaya bulan itu indah. Cahaya bulan itu nikmat. Cahaya bulan itu telah memberikan keteduhan yang luar biasa, yang tak diberikan cahaya matahari. Kalau saya tanya kepada antum, kapan terakhir antum menikmati cahaya bulan? Antum mengatakan, tak ingat lagi Ustaz. Saking lamanya tak menikmati cahaya bulan, pernah mungkin waktu SD. Antum katakan SD, sekarang umur antum 55 tahun, berarti berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. 40 tahun Allah datangkan bulan, engkau tak menikmati cahaya bulan. Alangkah fakirnya mu, dirimu dari nikmat-nikmat Rabbmu. Penyebabnya apa? Lampu. Tak percaya, pergilah ke kampung, hidup di sana sebulan. Kampung yang tidak ada cahaya lampu, kampung yang tidak ada listrik, hidup di sana sebulan. Anda tahu apa itu nikmat cahaya? Cahaya bulan. Kalau tidak cahaya bulan, tidak Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau bukan nikmat. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Kami jadikan dalam bulan ada cahaya. Berarti ada nikmat cahaya yang Allah berikan kepada kita melalui cahaya bulan. Sudah berapa tahun kita tak menikmati cahaya bulan itu? Sudah berapa puluh tahun, bukan berapa tahun lagi, sudah berapa puluh tahun kita tak pernah merasakan nikmat cahaya bulan. Bahkan mungkin kalau kita tidak sadar, sudah sekian tahun kita tak menikmati nikmatnya malam. Kita tidak nikmati. Kita ada di malam hari, tapi tak menikmati nikmatnya malam. Beda, suatu hal yang berbeda. Akhirnya tidur kita tidur terpaksa. Karena tubuh sudah terlalu lelah dipaksa. Kantuk yang sudah menguap, yang sudah terjadi berkali-kali, itu tubuh berbicara kepada kita dan mengatakan kepada kita, Pak, saya sudah lemah, saya sudah sangat butuh istirahat. Kantuk itu, kuap itu, menguap itu, kita usir dengan kopi pahit agar kita tetap bisa beraktivitas. Dan kita menganggap kita orang yang bekerja keras, banting tulang. Apa? Engkau adalah orang yang merusak kesehatanmu karena engkau tidak mengistirahatkan tubuhmu di jam istirahatnya yang benar. Akhirnya duit banyak, kesehatan hilang, apa gunanya duit? Apa gunanya duit kalau sehatmu hilang? Wallahi, ketika duitmu banyak dan engkau sehat, engkau mulai balik mengatakan, andai aku sehat walau tak berduit. Dan engkau mulai merasa iri dengan supirmu yang sehat, pembantu rumahmu yang sehat, penjaga kebunmu yang sehat, karena engkau sudah sakit-sakitan walau dompetmu tebal, rekeningmu membengkak. Bisa apa duit?
0: Saudaraku, saudariku,
1: Allah dengan apa yang ia lakukan adalah curahan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu. Engkau dengan kemauanmu merusak kasih, merusak dirimu sendiri.
0: Kalau itu adalah tatanan alam, hal yang sama dengan syariat Al-Quran dan hadis yang Allah turunkan, itu rahmat Allah kepadamu. Engkau mencoba melawannya, engkau membinasakan dirimu sendiri.
1: Engkau menghancurkan dirimu sendiri, engkau menghancurkan kemaslahatan dan manfaat untuk dirimu sendiri. Sebagaimana Allah atur alam dengan yang sangat teratur, engkau lawan, terjadi petaka. Sama, Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan untukmu Nabi. Engkau lawan Nabi itu, engkau lawan Al-Quran itu, petaka untukmu, dan ini lebih dahsyat.
0: Kau tidak mau diatur Rabbmu, disuruh tidur engkau tak tidur, akhirnya petaka. Engkau tak mau diatur Rabbmu, disuruh sholat engkau tak sholat, petaka. Engkau tak mau diatur Rabbmu, dilarang nonton kamu nonton, karena yang kamu tonton hal yang dilarang Allah, kamu tonton, petaka. Petaka, wallahi petaka. Kau tak mau diatur Rabbmu, Allah katakan tutup auratmu, kau tak mau tutup aurat, kau panjang auratmu setiap hari, petaka, wallahi petaka. Namun yang aneh, dia tertawa di atas petakanya. Sementara orang-orang yang mengerti sedih dengan petakanya. Inilah hebatnya orang yang beragama, dia sedih melihat orang lain sedang tertawa di atas maksiat. Pelaku maksiat tersenyum, dia menangis. Melihat muslimin dan muslimat melakukan maksiat kepada Allah, karena dia tahu akibat maksiat itu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan dia punya kasih sayang kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang melanggar aturan Allah. Engkau yang akan menderita wahai muslim, engkau yang akan menderita wahai muslimah, kalau engkau tidak patuh kepada Rabbmu. Namun karena kebodohanmu, engkau tertawa di atas maksiat dan menertawakan kami yang rajin mengaji dan mengajarkan agama ilahi. Kau anggap engkau yang modern dan kau ambat engkau yang benar. Tapi kami tahu engkau sedang tertawa di atas penderitaan yang akan segera menghampiri dirimu. Kata para ulama, hebat ya ahli ilmu, mereka menangis melihat pelaku maksiat tertawa di atas maksiatnya. Orang yang berbuat maksiat, dia yang menderita, dan penderitaan itu karena kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Orang sedang tertawa di atas maksiat, dia menangis melihat orang lain tertawa. Karena seorang ayah yang melihat anaknya sedang berbuat salah dan tertawa di atas kesalahan itu, sang ayah akan menangis. Karena ayah itu tahu, engkau tertawa padahal engkau di pinggir jurang, tinggal sedikit engkau jatuh dan hancur dan binasa. Maka aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, aturan Rasul yang ada di dalam sunnah, harus dipegang teguh. Wahai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kepada Rasul, engkau ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, menuntut engkau untuk patuh kepada Allah. Engkau ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, menuntut engkau untuk patuh kepada Rasulullah. Ada apa denganmu engkau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan engkau membangkang kepada Allah? Dan engkau ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau tak mau diatur Rasulullah. Lihat, alangkah tidak mengertinya kita syariat. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tak mau diatur Allah. Ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiap hari melanggar aturan Rasulullah.
1: Untung Rabbmu Maha Pengasih, kalau tidak sudah lama engkau hancur. Untung Rabbmu Maha Pemaaf, kalau tidak sudah lama Dia datangkan azab-Nya kepadamu. Untung Rabbmu Maha Sabar, untung Rabbmu Maha Halim, Maha Lembut, penuh dengan kelemah lembutan yang luar biasa, Rauf, sangat penyantun, pengasih dan penyayang tingkat tinggi, maha tinggi, tak ada yang lebih daripada itu. Kalau tidak sudah lama kita hancur dengan perbuatan kita sendiri, kita yang mengundang petaka untuk diri kita, dan kita lupa bahwa kita sedang mengundang petaka. Wallahi, kalau kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita, lalu bagaimana kita kepada Allah, wallahi kita malu terhadap diri kita sendiri, tak pandai berterima kasih. Mari ikuti Al-Quran, karena mengikuti Al-Quran itu kebaikan untuk kita. Mari ikuti sunnah, karena mengikuti sunnah itu adalah kebaikan untuk kita di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat akan terlihat lebih nyata. Di dunia kalau tak pandai menatapnya tak nampak. Kenapa? Orang yang rajin berbuat maksiat, basirahnya Allah tutup, pandangan mata hatinya Allah tutup, minimal-minimal redup sehingga semuanya terlihat buram, ada tapi tak jelas. Ini buah daripada maksiat, sehingga basirah kita, pandangan mata hati itu buram. Itu masih syukur, masih bisa melihat, namun buram. Sehingga buram kita untuk melihat rishwah itu bahaya besar. Rishwah apa ya? Hah? Sogok menyogok, itu bahaya besar. Buram-buram, tidak nampak jelas. Nampak-nampak tapi tak jelas, kabur. Buram kita untuk melihat korupsi itu bahaya besar. Buram kita untuk melihat mencurangi timbangan di pasar itu bahaya besar. Buram kita untuk melihat rajin berdusta itu mudarat besar, bahaya besar menanti kita kalau kita rajin berdusta. Buram-buram, tak nampak, tak nampak dengan jelas, akhirnya gampang tabrak sana tabrak sini. Apa yang terjadi di alam semesta itu yang terjadi dalam syariat agama. Karena pencipta alam semesta dan menurunkan syariat agama hanya satu, bernama Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah Allah dalam syariatnya itulah hikmah Allah dalam alam semesta. Dan apa hikmah Allah di dunia itulah hikmah Allah yang ada di akhirat kelak. Tak akan jauh daripada kebenaran, melanggar aturan. Allah jadikan semuanya seimbang. Kita yang merusaknya dengan perbuatan kita sehingga membuatnya tidak seimbang. Baharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang jelas di lautan dan di daratan. Disebabkan apa? Disebabkan manusia berbuat sesuka hatinya, tak menjaga keseimbangan alam. Yudhiqahum ba'dallati amilu. Dengan kerusakan yang mereka buat, nanti Allah rasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu. Hutan kita tebang, datanglah banjir. Ini penampakan zahir. Hutan ditebang, datanglah apa? Banjir. Kenapa? Alam sudah dirusak. Yang seharusnya air turun ke turun ke pepohonan, ke dedaunan, kemudian diserap oleh akar di bawah, diturunkan ke bawah bumi. Sekarang enggak lagi.

pohonnya sudah habis, maka air hanya di darat. Di darat mengalir, datanglah banjir. Kita sebut banjir bandang, kita sebut banjir apa, intinya adalah air tidak masuk ke dalam perut bumi. Kenapa? Pohonnya sudah habis. Pohon yang memasukkan dia ke bumi itu sudah habis. Ini apabila bicara zahir. Hal yang sama dengan syariat. Tauhid yang menyampaikan agama juga dalam hati sudah habis. Datanglah banjir syirik, datanglah banjir bid'ah, datanglah banjir maksiat, datanglah banjir kerusakan. Hal yang sama, sama. Pelajari agama, pelajari syariat, pelajari alam. Satu kesatuan, satu hikmah, satu illah, satu penyebab, satu. Kenapa? Penciptanya satu. Yang menurunkan Al-Quran, dialah yang menciptakan alam semesta. Yang mengutus Rasul, dialah yang menciptakan alam semesta. Yang mengatur syariat, dialah yang menciptakan alam semesta. Sehingga alam semesta dan Al-Quran seimbang. Saya tidak tahu kenapa saya bicara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya tahu di antara kita adalah para penuntut ilmu, di antaranya para orang-orang yang belajar ilmu dunia. Ilmu dunia itu Anda sedang belajar makhluk Allah. Dan hal yang aneh kalau Anda belajar makhluk Allah, Anda lupakan Allah, pencipta makhluk itu. Hal yang sama dengan orang yang rajin mencari duit dan mencari kekayaan dan mencari rezeki. Hal yang aneh kalau Anda lupakan yang memberimu rezeki. Sibuk mencari rezeki, melupakan yang memberi rezeki kepadamu. Hal yang aneh, luar biasa. Kau cari rezeki dan engkau lupakan yang memberikan rezeki itu kepadamu. Hal yang sama dengan engkau pelajari planet Mars dan engkau tak tahu siapa yang menciptakan planet Mars. Engkau ahli dalam ilmu geografi dan tak tahu siapa yang menciptakan gunung-gunung itu. Engkau pelajari ilmu laut. Ilmu laut apa nama ilmunya? Hah? Apa? Ilmu kelautan. Namun engkau tak tahu siapa yang menciptakan paus, siapa yang menciptakan terumbu karang, siapa yang menciptakan hewan yang beraneka ragam yang indah-indah di dalam laut itu, engkau tak tahu siapa dia. Namun engkau pelajari sedalam-dalamnya pakai kapal selam. Apalagi engkau belajar ilmu astronomi, ilmu luar angkasa. Tak tahu siapa yang pencipta luar angkasa, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang mengatur segala-galanya, sehingga tak terjadi tabrakan apapun. Padahal begitu banyaknya perjalanan planet dan bintang dalam tatanan Bima Sakti. Namun engkau tak tahu siapa dia yang menciptakan dan mengatur semua itu. Hal yang sama ketika Anda makan, Anda tak tahu siapa yang memberikan Anda makan. Dan Anda tidak bersyukur kepada yang memberikan Anda makan. Sama dengan Anda minum, dan Anda tidak ingat Allah ketika minum, padahal dia yang telah memberikan kepada Anda minum. Sama, persis. Kita telah berpakaian, namun kita lupa siapa yang memberikan kepada kita pakaian. Kita dapatkan hujan, namun kita lupa siapa yang memberikan kita hujan. Kita punya anak, namun kita lupa siapa yang memberikan kita anak. Kita dapatkan harta dan pekerjaan dan jabatan, kita lupa siapa yang memberikan itu kepada kita. Sama, sama, satu bab yang sama. Hanya tahu zahir kehidupan dunia, tak tahu siapa yang mengatur dunia. Melupakan siapa yang mengatur dunia. Ayolah saudaraku, ayolah saudariku. Semua yang ada, semua yang ada ini tanda-tanda kebesaran Allah. Semua yang ada. Kalau Anda tidak bisa melihat Rabbmu dari semua yang ada, engkau buta. Kalau semua yang ada ini tak bisa mengantarkan engkau kepada Allah Sang Pencipta. Lihat malam tak ingat Allah, lihat siang tak ingat Allah, lihat hewan dan sapi tak ingat Allah.
Lihat manusia beredar, tak ingat Allah. Lihat mata tata surya, tak ingat Allah. Lihat laut, tak ingat Allah. Lihat hutan, tak ingat Allah. Itu dia. Ayat-ayat Allah tidak membuat engkau sampai kepada Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu dengan semua itu. Inilah saya, pencipta gunung. Inilah saya, pencipta laut. Inilah saya, pencipta ikan. Inilah saya, pencipta pakaian. Inilah saya, pencipta siang dan malam. Inilah saya, pencipta bumi. Inilah saya, pencipta tanah. Inilah saya, pencipta air. Inilah saya, pencipta tangan dan jarimu. Inilah saya yang telah membentuk rupamu. Inilah saya yang telah memberimu istri dan anak, harta, pangkat dan jabatan. Inilah saya. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Segala sesuatu tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah saya yang telah menurunkan Al-Quran. Inilah saya yang telah mengutus Nabi. Inilah saya yang telah mentakdirkan adanya ulama-ulama pewaris Nabi. Dan dari ulama itu belajar para santri. Para santri sekarang menjadi ustadz yang sedang mengajarkan Anda. Inilah saya yang telah melakukan semuanya. Inilah makna ada Allah di mana-mana. Bukan Allahnya, tapi semua yang ada mengantarkan kita kepada adanya Dia. Dia yang mengatur, bukan kita. Kita di bawah aturannya. Memang kita lihat gunung, kita lupakan pencipta gunung. Kita lihat laut, kita lupakan pencipta laut. Kita makan ikan, kita lupakan pencipta ikan. Kita makan daging, kita lupakan pencipta kambing.

0: Ayat-ayat Allah ada dua. Alam semesta untuk dilihat, Al-Quran untuk didengarkan. Semua mengantarkan kita kepada Allah. Dan untuk melihat alam semesta, Allah ciptakan untukmu mata. Dan untuk mendengar Al-Quran, Allah ciptakan untukmu telinga. Gabungkan antara mata dan telinga, dapat kesimpulan di dalam hati. Oleh karena itu, tiga organ tubuh ini Allah banyak sebut di dalam Al-Quran. Mata, telinga, dan hati. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Allah sebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Karena mata untuk menatap alat ayat-ayat Allah di alam semesta. Telinga alat untuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Akhirnya ditarik kesimpulan yang benar oleh hati. Dan hati itulah diri kita yang sebenarnya. Namun kita lihat alam, tak tahu kita bahwa dia adalah ciptaan Allah, edaran Allah, kekuasaan Allah. Terjadi buta dalam penglihatan mata. Kita dengar dengan Al-Quran, tak tahu kita isi kandungan Al-Quran. Terjadi buta dalam pendengaran hati, dalam pendengaran telinga. Terjadi buta dalam pandangan mata. Itulah buta, saudaraku. Itulah butanya profesor yang mengkaji alam semesta, tak tahu siapa pencipta alam semesta. Buta. Wallahi buta. Dia dengarkan Al-Quran, dia dengarkan nasihat, tak sampai dia kepada ayat-ayat Allah yang sebenarnya. Itulah dia tuli. Buta ada mata, ada hijab, telinga ada penyumbat. Itu yang dikatakan orang Quraisy kepada Nabi kita tercinta. Fi adanina waqr, di telinga kita ada sumbatan. Bainana wa bainaka hijab, antara kami dan kamu ada hijab, kami tak bisa melihatnya. Itulah firman Allah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sekarang orang-orang buta kita idola-idolakan. Sekarang orang-orang tuli telah menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Di sana, di negeri barat sana yang saya maksud. Tak tahu Allah, tak tahu agamanya, tak tahu. Itulah dia orang buta dan orang tuli. Namun kita orang muslim mencoba berkiblat ke sana. Ini yang jadi aneh. Sementara di depan kita ada petunjuk ilahi. Ada Al-Quran. Dan kita orang beriman kepada Nabi. Sang pemberi petunjuk yang sebenarnya kepada manusia. Namun kita banyak kita tinggalkan itu, lalu kita berkiblat ke orang buta dan orang tuli yang ada di sana. Apa tidak salah? Di depanmu ada obat, kamu pergi kepada penyakit. Di depanmu ada petunjuk, kamu lari kepada sesuatu yang tidak tahu petunjuknya arahnya kemana. Sehingga hidup mereka sekarang berantakan karena tak tahu petunjuknya harus bagaimana. Allahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbagi ini, semoga bermanfaat. Dan kepada Allah saya meminta taufik agar mengerti apa yang ia inginkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, dan apa ia inginkan di dalam alam semesta, dan apa yang dia inginkan di dunia dan di akhirat sana. Semuanya satu kaidah yang sama, karena Robnya dunia, dialah Robnya akhirat. Tuhan di dunia, dialah Tuhan di akhirat. Belajarlah saudaraku untuk mentadabburi, dan belajarlah untuk mentafakkuri. Tadabbur untuk Al-Quran, tafakkur untuk alam. Tadabbur untuk Al-Quran, tafakkur untuk alam. Oleh karena itu, untuk alam Allah mengatakan wa yatafakkaruna, mereka berfikir. Kalau untuk Al-Quran, liyadabbaru, afala yatadabbaruna, kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Jadi untuk ayat Al-Quran disebut apa? Tadabbur. Untuk alam semesta disebut tafakkur. Kalau antum tahu membedakannya, antum tahu salah pasang orang yang mengatakan kita rihlah tadabbur alam. Kita rihlah tadabbur alam. Tadabur harusnya untuk apa? Al-Quran, bukan alam. Harusnya rihlah tafakkur alam, bukan tadabur. Tadabur itu untuk Al-Quran. Duduk sambil sholat, sambil baca Quran, sambil dengarkan pengajian seperti ini tadabur. Adapun pergi rihlah, pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke sungai, tidak usah jauh-jauh, pergi ke belakang rumah Anda, lihat apa yang ada di balik semua di belakang rumah Anda itu namanya tafakkur. Dan tafakkur tidak mesti harus sambil jalan-jalan. Siapa yang bilang tafakkur harus sambil jalan-jalan? Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sampai di sini tausiah kita di pagi hari yang berbahagia ini. Intinya adalah jangan lupakan tauhid saudaraku. Jangan lupakan tauhid saudariku. Tauhid, tauhid dan tauhid. Tauhid, tauhid dan tauhid. Kalau kita orang yang sedang belajar ilmu tauhid, tak ingat tauhid, siapa yang kita harapkan akan ingat tauhid dalam kehidupan? Mudah-mudahan pertanyaan yang ini yang sama saya akan tanyakan lagi untuk yang ketiga kalinya. Namun saya akan cari-cari waktu yang tepat ketika antum sudah mulai lalai lagi. Karena pertanyaan ini sama, pernah saya sampaikan di sini. Dan jawabannya salah semua. Hal yang kedua, jawabannya benar semua. Tapi tak cukup. Gitu. Jawabannya benar, tapi tak cukup. Kurang. Benar, tapi kurang. Bukan salah juga. Jawaban antum tak salah. Benar, tapi apa? Kurang. Baru sampai wa'budullah. Tidak ada wajtanibu at-tawud. Baru sampai wa'budullah saja. Harusnya wa'budullah wajtanibu at-tawud. Faman yu'min billahi wa yakfur bit-tawudi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kufur kepada tawud, duanya harus dipasang. Harus bergandengan, jangan terpisah. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya, baca Quran. Kufur kepada tagut, jauhi syirik. Lakukan tauhid. Bertauhidlah dan beribadahlah. Inilah dia agama Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Kapan? Apabila dia jauhi syirik lalu dia beribadah kepada Allah. Apabila dia beribadah kepada Allah dan dia jauhi syirik. Itulah la ilaha jauhi syirik, illallah hanya kepada Allah. Itu dia. La ilaha jauhi syirik. Illallah, hanya kepada Allah kita beribadah. Itu dia. Wahdahu, ibadah kepada Allah. La syarika lahu, jauhi syirik. Itu dia bahasa kita harian, Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah. La ilaha illallah. La ilaha, jauhi syirik. Illallah, lakukan ibadah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. La syarikalah, jauhi syirik. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita dengarkan ustaz-ustaz dan imam-imam membaca, khatib-khatib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berulang-ulang, harusnya kita faham, lakukan taat, jauhi syirik. Jauhi syirik, lakukan taat. Lakukan taat, jauhi syirik. Jauhi syirik, lakukan taat. Berulang-ulang. Jin ketika mendengarkan Nabi berdakwah, apa kata jin itu? Sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an Muhammad itu mengajak kepada kebenaran, lalu kami beriman dan kami tak akan berbuat syirik kepada Allah. Itu dia, lihat. Surat jin. Kami beriman kepada Muhammad, kepada Rasul Allah yang Allah utus, dan kami tak akan berbuat syirik kepada Allah. Tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Beriman tanpa syirik. Beriman menjauhi syirik. beriman menjauhi perbuatan syirik. Itu dia. Sehingga Allah letakkan di dalam Al-Quran surah Al-Jin, apa yang dikatakan jin itu. Karena jin itu mengerti apa yang dibawa Nabi. Dan ternyata yang dibawa Nabi adalah iman kepada Allah dan jauhi syirik. Yang datang kepada Nabi Yusuf di penjara, dua orang yang bertanya mimpi. Kata Nabi Yusuf, saya akan jawab mimpi kalian. Namun sebelumnya perlu kalian tahu, a'arbabul mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah tuhan-tuhan yang bervariasi sekarang ini, syirik-syirik yang terjadi sekarang ini, itu lebih baik daripada Allah yang satu dan esa? Maka nalana an nusyrika billah, tak mungkin bagi kami menyekutukan Allah. Itu sebelum Nabi Yusuf menjawab mimpinya. Nabi Yusuf ditanya mimpi, sebelum mimpi nasihati dulu orang untuk bertauhid, baru menjawab mimpinya. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amal akhru fayuslabu fatakulu tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Sebelum itu dijawab, dakwahi dulu orang kepada tauhid. Lihat Nabi Yusuf di penjara berdakwah tauhid. Di penjara bertahun-tahun dia berdakwah tauhid. Sekarang kita lupakan tauhid. Nabi Ibrahim jangan tanya. Disuruh kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim iklankan tauhidnya dan iklankan perang kepada syirik dan pelaku syirik. Ya surah Al-Mumtahanah. Kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Tu'minu billahi wahda, engkau beriman kepada Allah satu-satunya, satu-satunya. Kalau tidak, tidak akan. Sehingga kita disuruh oleh Allah untuk meniru Nabi Ibrahim dan orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim di saat mereka menyatakan itu kepada kaumnya. Baca surah Al-Mumtahanah. Dari tadi sampai di sini enggak sampai-sampai juga ya. Udah sampai di sini. Udah sampai di sini. Sampai di sini, sampai di sini. Insyaallah sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing langkah kita ke jalan yang Dia ridhoi, bertauhid kepada Allah, menjauhi syirik. Tanpa menjauhi syirik, semua itu berantakan. Dan kalau syirik sudah terjadi, hancur negeri. Supaya tidak terjadi, maka saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah bersama pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LSI Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan amal soleh, dan kita dimudahkan untuk taat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami pamit undur diri, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نبي menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
5: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
6: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
4: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
5: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mensimbul surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
4: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
5: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Cunduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala.

0: dalam pembahasan Kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah mengucapkan khutbah al-hajah di mukadimah tadi, maka saya berharap, kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang berbicara kemudian yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya, rahmatnya, dan Allah berikan rezeki dengan rezeki yang halalan thayyiban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang ke-37, di mana di dalam kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaji As-Salaf fi Bayani Manhaji As-Salaf fi Tarbiyati wal Islah, jelaskan bahwa kaidah yang ke-37 ya, anna al-mukhalifina li tariqati as-salaf waqi'una baina al-ghuluwi wal-irja. Artinya, orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf atau tariqah salaf dalam beragama, mereka terjatuh dalam dua hal, al-ghulu wal irja. Gulu artinya berlebihan, al irja artinya berkurang-kurang. Yani dari kata roja. Ya, tapi bukan radio roja. Ya, ya. Nah. Baik, kita akan bahas masalah ini. Ya, penulis menyampaikan yakni dua hal. Yang pertama, dua ayat Al-Qur'an yang insyaallah taala akan saya bahas. Ayat yang pertama dan butuh pemahamannya serta tafsirnya dan fikih dari ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, dalam mungkin dalam pertemuan yang mulia ini saya akan bahas tentang ayat yang mulia ini. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل." Yang artinya, ya ahlul kitab, ya, sebelumnya ayat ini ada ucapan kul ya ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada ahlul kitab, kul, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli al-kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam atau dengan cara yang tidak benar, la taghlu fi dinikum ghairul haq, Janganlah kalian berlebihan dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu artinya jangan mengikuti keinginan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan qad dhallu, yang telah tersesat. Wa adhallu min qabl, yang telah tersesat sebelumnya. Wa adhallu katsira, dan mereka banyak menyesatkan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam berkata kepada ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab adalah al-yahudu wan nasara. Yani orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Al-kitab, apa yang dimaksud dengan al-kitab? Al-kitab di sini adalah at-Taurat wal Injil. At-Taurat wal Injil. Jadi kul ya ahli al-kitab, wahai orang-orang yang punya kitab, wahai ahli kitab, maksudnya wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum ghair al-haq, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ghair al-haq, tanpa al-haq, ya, tanpa al-haq. Qad dhallu wa la tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan kau ikuti keinginan orang-orang yang qad dhallu, yang telah tersesat, yang telah tersesat. Min qabl, sebelumnya. Wa adhallu katsira, dan yang telah banyak menyesatkan orang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad dhallu wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat yang mulia ini kita lihat, ya, banyak sekali faedahnya. Di antaranya disebut oleh para ulama atau oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, faedah yang disebutkan oleh beliau sangat banyak sekali, sampai 11 faedah. Ya. Di antaranya yang pertama, anna ahlal kitab indahum ghulu. Ya. Ini faedah yang pertama saya sampaikan, tapi beliau sebutkan di faedah yang kedua bahwa ahlul kitab memiliki ghulu. Ini sikap atau sifat berlebih-lebihan, ya, ekstrim. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama dari sifat ekstrim dan ghulunya ahlul kitab adalah di mana mereka, yakni ahlul kitab seperti Yahudi contohnya, menjadikan Uzair, ya, sebagai anak Allah, anak Tuhan. Kemudian orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam sebagai ibnullah, anak Allah juga. Ini sikap gulu, ya. Kemudian di antara sikap gulu juga mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, sebagai tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Jadi mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan ahbar mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah nahyu ahlil kitabi anil ghulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab dari berbuat ghulu, ya, dari berbuat ghulu. Dan ini juga larangan kepada kita kaum muslimin, tidak boleh kita berbuat ghulu, ya. Oleh karena itu ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang, ya, yang mendatangi rumah dari rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, menanyakan, yakni, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai singkat ceritanya, salah satu mereka berkata, saya akan puasa terus, tidak buka-buka. Salah satunya berkata, saya akan sholat malam terus, tidak tidur. Salah satunya berkata, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Kemudian terdengarlah hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Kemudian Rasul berkata, amma inni wallah, adapun aku demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la akhsyakum lillahi wa atqakum la. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian semua. Akan tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku salat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ya. Kemudian di antara gulu yang dilarang ya, juga ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengambil kerikil-kerikil ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang kerikil yang buat melempar jumrah ya, dan tak besar, bukan batu besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bi amsali haula'i farmu wa iyyakum wal ghuluw fi ad-din. Bi amsali haula'i farmu. Dengan batu-batu kerikil yang semacam ini, hendaknya kalian melakukan ramyu ya. Melempar jamrah. Ya. Dengan batu-batu yang kecil. Bukan dengan batu yang gede. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa iyyakum wal ghulu. Ya. Rasulullah SAW berkata, iyyakum wal ghulu wa fiddin. Hati-hati, jangan melakukan perbuatan ghulu dalam masalah agama. Tidak boleh kita ghulu. Begitu juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya menghabarkan kepada kita bagaimana sikap ekstremnya kaum Khawarij. Bahkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia ya, melihat ibadah mereka, puasa mereka ya, dan salat mereka, maka sahabat merasa bahwa solatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya mereka, dengan solatnya mereka ya, tata cara beribadahnya mereka, baca Qur'annya mereka luar biasa. Ini kaum Khawarij baca Qur'annya kemudian ibadahnya luar biasa. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita semua bahwa bacaan Al-Qur'an itu tidak masuk ke hati mereka, tidak melewati kerongkongan dan tenggorokan mereka. Ya, iman mereka tidak masuk ke hati mereka. Ini menunjukkan bahwa sikap ghulu ini tercela. Sikap ghulu tercela. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, saya akan bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, Wal-ghalibu an-nal-ghali tajidu qalbahu yajulu ma'an-nasi wa af'alin-nas. Al-ghalib, biasanya, kebanyakannya, orang yang gulu, yang punya sikap sifat ekstrim, ya, kau dapati hatinya itu, ya julu ma'an nasi wa af'alin nas, ya, bersama dengan, berada, bersama manusia, dan perbuatan-perbuatan manusia. Maksudnya apa? Selalu mengintai, ngelihat-ngelihat perbuatan manusia, ya, menilai perbuatan orang banyak. Nah ini wa yantaqiduhum wa ya'tarid alaihim. Ya, wa ya'taridu alaihim, suka yakni mengkritisi, mengkritik perbuatan manusia tapi lupa akan dirinya. Ini biasanya orang gulu. Ya. Lakin khalin min ma'rifatillahi haqqal ma'rifah, tapi hatinya kosong daripada ma'rifatullah. Dari ma'rifatullah. Wa min ar-ruju' ilaihi wal inabati ilaihi, kosong dari taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh berkata, fahzar hadza, ihzar hadza ya talib al-ilmi, kun mustaqiman bain al-ghuluwi wat tafrid. Maka hati-hati ini wahai talib al-ilmi, kata Syekh, hati-hati, hati-hati dari yang demikian ya. Kun mustaqiman bainal ghuluwi wa at-tafrid. Jadilah orang yang mustaqim, lurus antara yang berlebihan dan antara yang berkurang-kurang. And antara yang ekstrim dan antara yang berkurang-kurang. Mustaqim, wasat. Kemudian berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah al-ghuluwu laisa bihaqqin. Al-ghuluwu laisa bihaqqin. Ghulu yakni sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam masalah agama ini tidak benar, tidak dibenarkan. Laisa bihaq. Tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi seperti yang saya katakan hadirin para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan ya, melarang sikap ekstrim. Lihat bagaimana tiga orang tersebut yang ghulu dalam ibadah, Rasul sallallahu melarangnya. Bahkan Rasul berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang benci sunnahku bukan masuk golonganku. Ya, kemudian Rasul sallallahu berkata juga, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Sampai tiga kali. Ya, binasalah orang yang ekstrim, binasalah orang yang ekstrim, binasalah orang yang ekstrim, yang berlebihan. Nah, ini. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya mencontohkan bagaimana melempar jumrah dengan batu kerikil, dan Rasulullah SAW melarang sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Islam ini pertengahan. Oleh karena itu faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah al-ghuluw laysa bihaq. Ghulu bukan sesuatu yang benar, tidak dibenarkan. Dan antara faedah berikutnya adalah an-nahyu an-ittiba'i ahwa'id-dhalin. Larangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tersesat. Tidak boleh kita mengikuti orang-orang yang tersesat, yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang ekstrim. Nah, orang-orang ekstrim ini orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Berikutnya general faedah yang mesti kita ambil adalah annallazi yahmilul insan 'ala ad-dhalali huwa al-hawa. Nah, ini penting sekali. Ya. Yang mendorong orang memasuki kesesatan, ya, berada di atas ad-dhalal kesesatan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sumber daripada kesesatan. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah orang-orang yang tersesat. Karena apa? Kalau seandainya orang itu yakni istiqamah, adil, ya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat. Berikutnya di antara faedah yang kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah at-tahdzir minal imamati fi dhalal. Ya. At-tahdzir, peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat yang mulia ini, jangan sampai kita menjadi pemimpin kesesatan. Ya. Oleh karena itu merupakan nasihat ulama ya, yang sangat berharga sekali dari kaum salaf, dan alhamdulillah juga ya, kemarin di Madinah ketemu dengan Syekh Walid hafizahullah taala, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara nasihat beliau, beliau berkata an takuna zanaban fi sunnati khairun laka min an takuna ra'san fil bid'ah. Apa artinya? Artinya engkau menjadi ekor. Ekor ini bahasa Jawanya buntut. Engkau menjadi orang paling belakang, terbelakang, tetapi dalam sunnah, ya, dalam sunnah, ini lebih baik dan jauh lebih baik daripada engkau menjadi ra'san, pemimpin, tapi dalam bid'ah, dalam kesesatan. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi pemimpin dalam bid'ah, pemimpin dalam kesesatan, pemimpin dalam kemungkaran. At-tahdzir, at-tahdziru minal imamati fid dhalal. Ya. Peringatan, jangan sampai menjadi pemimpin dalam kesesatan. Oleh karena itu tadi ulama berkata, an takuna zanaban fi sunnati khairun laka min an takuna ra'san fil bid'ah. Kau menjadi ekor, artinya orang yang paling belakang, tapi dalam sunnah, ini lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin dalam kesesatan atau bid'ah. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari ayat yang mulia ini, ya, adalah ar-raddu 'alal jabriyah. Ar-raddu 'alal jabriyah. Bantahan terhadap kelompok yang sesat, yang menyimpang, yakni al-jabriyah, yang mereka berkata bahwa kesesatan manusia tidak boleh dinisbatkan kepadanya, ya, karena manusia, kata mereka, majbur, nggak punya ikhtiar, ya, nggak punya kehendak. Mereka berkata bahwa manusia itu majbur. Nah, ini pendapat Jabriyah, ya, pendapat Jabriyah. Dan ini kelompok yang sangat bertentangan, ya, dengan yang namanya Qadariyah. Kalau Qadariyah menolak takdir, ya, kalau Qadariyah menolak takdir, kalau Jabriyah kebalikannya, manusia ini majbur. Majbur artinya apa? Manusia enggak punya iradah, enggak punya kehendak, enggak punya ikhtiar. Nah, mereka seperti mereka menggambarkan manusia seperti karisha fi mahabbatir rih, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Angin menerbangkannya ke barat, maka bulu tersebut ke barat. Ke timur, maka akan ke timur. Ke utara akan ke utara, ke selatan akan ke selatan. Enggak punya ikhtiar. Enggak punya keinginan. Ini. Oleh karena itu mereka berkata bahwa kesesatan, maksiat itu enggak bisa dinisbatkan kepada makhluk, enggak bisa dinisbatkan kepada manusia. Ya. Ini sesuatu yang sangat menyimpang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa adallu. Mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-idlal tentunya dengan ada ikhtiar. Adanya ikhtiar dan bukan dengan ijbar, bukan karena paksaan. Mereka dengan sukarela menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan atas pilihan mereka. Nah, ini bantahan terhadap Jabriyah, kelompok Jabriyah. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah haula, mereka orang-orang yang menyesatkan manusia dan orang-orang yang tersesat, terkumpul pada diri mereka dua hal yang buruk. Yang pertama, kesesatan, ad-dhalal. Yang kedua, al-idlal, penyesatan. Kesesatan dan penyesatan, dua hal yang buruk. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Pertanyaan, apakah di antara manusia ada yang memiliki sifat nomor satu saja yang kemudian nomor duanya tidak dimiliki, artinya sesat tapi tidak menyesatkan? Ada. Jawabannya ada. Ya, ada orang-orang yang sesat tapi tidak menyesatkan, ada. Ya. Yang parah itu adalah, yang lebih parah adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dia jadi dai-nya. Ya. Nah, orang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala terkumpul dua hal padanya. Selain dia sesat, dia pun menyesatkan. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di dalam ayat yang mulia ini mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala selain mereka sendiri adalah orang-orang yang tersesat. Kemudian terakhir di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah ad-dinus sahih wasatun bainal ghali wal jafi anhu. Agama yang sahih, agama yang hak, yang benar, berada di atas dua hal ini, antara sifat ekstrim dan berkurang-kurang, antara yang berlebihan dan berkurang-kurang. Nah, ini. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam mukaddimah kaidah yang ke-37 ini, annal mukhalifina li tariqati as-salafi waqi'una bainal ghuluwi wal irja', ya, orang-orang yang menyimpang dari tariqah salaf, mereka berada di antara ulu dan irja. Mereka berada di antara sikap ekstrim dan berkurang-kurang. Nah, ayatnya adalah sebagaimana yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakan wahai ahlul kitab, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, "La taghlu fi dinikum ghairal haq." Janganlah kalian melakukan perbuatan, yani janganlah kalian berlebih-lebihan tanpa al-haq dalam agama, dalam urusan din, dalam ibadah kalian. Kemudian, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu." Jangan mengikuti keinginan hawa nafsu, yani keinginan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan janganlah orang-orang yang sesat. Ya. Janganlah kalian mengikuti keinginan orang-orang yang sesat. "Wa adallu katsira." Ya. Dan mereka banyak menyesatkan manusia. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang ahli kitab dan melarang kita semua mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl." Jangan mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya orang-orang yang telah tersesat sebelumnya. "Wa adallu katsira." Dan mereka banyak menyesatkan manusia. "Wa dhallu an sawa'is sabil." Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Ayatnya. Ini sebagai mukaddimah untuk memahami kaidah ini, bahwa kita dilarang memiliki sifat ini atau berlebihan dalam masalah agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan selebihnya kita adakan tanya jawab, dan saya kembalikan kepada akhuna Arina.
2: Barakallahu fiik, terima kasih atas pembahasan materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya, ikhwat al-Islam, kami berikan waktu yang lumayan cukup luang untuk Anda yang bertanya langsung, baik pesan singkat maupun via telepon. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, serta kami mohon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi. Silakan, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
3: Dari hamba Allah kita Ustaz yang mau nanya.
2: Silakan ibu.
3: Bagaimana sikap saya menghadapi orang-orang yang suka menyindir kalau saya tidak mengikuti pengajian-pengajian mereka yang tidak sesuai sunnah, sedangkan beliau itu dari segi umur jauh di atas saya. Bagaimana ya Ustaz supaya saya tetap berada di dalam supaya saya tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah.
2: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Baik, ibu yang bertanya, ya. Tentunya kita harus tahu, ya, bahwa kita selama hidup, ya, itu menghadapi ujian, ujian dalam dunia dan ujian dalam agama, ujian dalam dunia dan ujian dalam agama. Nah, seandainya kita sudah berusaha untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita.

0: kekuatan ya untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari, ya, ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, tidak bisa dibedakan. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Nah, menjawab pertanyaan tadi, ya, maka kita bersabar. Kita bersabar kalau ada yang menyinggung, kalau ada yang apa namanya nyinggung ya tadi ya,
1: menyindir.
0: Oh iya, menyindir-nyindir, ya. Ya, anggap saja apa namanya ujian. Ya, memang itu ujian ya. Yakni enggak usah ditanggapi. Ya, enggak usah ditanggapi, ya. Kita jalan terus, enggak usah dipikirkan dan enggak usah terpancing, tidak usah juga emosi. Ya. Tidak juga emosi karena apa? Mungkin karena belum tahu. Ya, belum tahu. Mungkin karena tertutupi dengan hawa nafsu. Nah, kita pun kasihan. Nah, kita ketika disindir, ya enggak usah balik nyindir. Ya. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah buat kita, dan kita doa untuk saudara kita yang nyindir tadi agar Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Hidayah. Nah, kalau bisa kita punya kelebihan harta, kita beli buku, kita hadiahkan buat yang nyindir tadi. Ya, nah itu. Jadi kalau menyindir, enggak usah kita gubris. Terkadang, ya, kalau misalkan kita terlalu sensitif juga salah. Karena apa? Karena bisa jadi mungkin orang itu enggak nyindir kita, ya. Misal kita merasa tersindir, misalkan begitu, ya. Nah, tapi kalau misalkan memang dia nyindir kita tadi, kita harus apa? Harus sabar, ya. Nah itu, karena kalau sindir menyindir itu kita lihat apa zaman sekarang ya, nah, sindir menyindir itu banyak tuh di medsos, fulan nyindir ini nyindir itu, ini nyindir itu, ya. Kalau kita masuk ke dalam hal itu, maka jadi pikiran kita jadi apa? Pikiran kita jadi berat, hati kita jadi sempit. Oleh karena itu nggak usah digubris, ya, anggap saja angin lalu, ya, angin berlalu sudah, ya. Tugas kita adalah apa? Belajar, nuntut ilmu, baca, duduk di majelis ilmu. Kalau ada majelis asatidza, majelis ulama, ya, duduk, dengarkan, catat, ambil faedahnya. Kemudian kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha membersihkan hati kita, ya, terus berusaha beribadah, beramal, sudah, ya. Dan ada sikap yang baik yang disampaikan sama ulama, taghaful. Tahu taghaful? Taghaful ini pura-pura enggak tahu. Ah, pura-pura enggak tahu itu salah satu sifat yang baik. Ya. Dia nyindir pura-pura enggak tahu saja sudah. Ya, taghaful. Ya. Kemudian ada yang ngajak, ambil, enggak usah diambil, pusing. Nanti apa? Pusing sendiri. Ini. Karena setelah kita mendapatkan kebenaran al-haq, sudah pegang. Pegang, kita terus mendalaminya, kita mengamalkannya, dan kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Sudah selesai. Ini lebih baik. Ya. Jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Enggak usah ikut-ikutan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, syukur Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semuanya. Selanjutnya kami angkat kembali, silahkan, masih di 0218236543. Telepon yang kedua.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Ibu Nur di Arsiris.
2: Silakan pertanyaannya.
3: Ya, begini Ustaz. Ketika kita memiliki seorang anak dan menantu yang jauh jarak, yang tinggalnya dengan kita berjauhan Ustaz, dan dia selalu memperhatikan kehidupan kita sebelah yang sudah tidak memiliki suami lagi. Akan tetapi pada suatu hari dia memiliki kesulitan lah untuk menghadapi anak-anaknya, dan angka dia

0: melahirkan, dan dia menyuruh pembantu untuk mengurusi rumah tangganya. Akan tetapi karena kita sebagai orang tua, setelah dia telah berbuat baik kepada kita, maka kita sebagai orang tua pun ingin berbuat baik kepada kita, dan kita tidak usah menyewa pembantu. Tetapi orang tua yang melaksanakan sendiri dengan ikhlas dan karena Allah. Apakah ini anak masih tetap berdosa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah.
1: Ya. Terima kasih pertanyaannya kepada Bu Nur. Masya Allah ya. Keluarga dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas saling pengertian. Ini keluarga yang Masya Allah ya. Keluarga yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang ibu sayang sama anak ibu ya, ini sebuah rahmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ya. Nah, kasus tadi yang ibu kasih tahu ya, bahwa anak ya, anak ibu perhatian sama ibu, perhatiannya yang luar biasa ya, bahkan ketika susah pun tidak menyusahkan ibu. Ini anak yang luar biasa, anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, keberkahan, rizki yang halal thayyiban yang berkah kepada anak ibu dan anak-anak yang seperti ini, yang tahu bagaimana bakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu. Nah, kemudian seorang ibu tadi yang ketika melihat anaknya susah ya, atau anaknya ada kendala misalkan ya, kesulitan, dan tidak mau menyusahkan ibu, kemudian dengan sukarela ibu mau membantunya, maka ini sebuah kebaikan ya, dan ini kebaikan di atas kebaikan, subhanallah. Pahala yang besar Allah berikan kepada ibu yang seperti ini ya. Dan tentunya apakah anak tadi menjadi anak yang durhaka? Tidak. Karena anak tadi sudah tidak mau, "Bu, jangan ya, jangan. Sudah ibu, sudah, yang penting ibu duduk manis, ibu makan, ibu istirahat, ibu mau apa terserah, yang penting ibu bahagia. Jangan repot-repot, subhanallah." Ini anak yang baik, dan ibunya enggak apa-apa ya, saya yang ngurus, ini enggak apa-apa ya, tidak menjadikan anak itu menjadi anak yang durhaka ya, tidak menjadikan anak itu sebagai anak yang durhaka. Ini sebuah kebaikan. Bahkan saya yakin dengan ibu ngurus yakni anaknya tadi ya, anaknya tadi lebih perhatian daripada pembantu tadi ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, jangan sampai nanti si anak jadi keenakan ya, jadi keenakan nanti, "Oh sudah, nggak usah cari pembantu, ada ibu." Ah itu ya, tapi dalam apa yang ibu kasih tahu tadi, Masya Allah, ini sebuah hubungan yang sangat baik ya, hubungan yang harmonis yang mendatangkan kebaikan ya, dan mendatangkan pahala. Anaknya dapat pahala, ibu dapat pahala ya, ngurus cucu berarti ya, ngurus cucu. Nah itu, tapi jangan sampai juga merepotkan ibu ya. Dari sekali lagi anak katakan bahwa si anak tadi tidak jadi durhaka. Yang durhaka itu kalau misalkan anak itu tidak tahu diuntung ya, bilang kepada orang tuanya, "Bu, nih istri saya yang lahirin ya." Atau anaknya di perempuan, "Nih saya lahir misalkan, saya melahirkan, ibu ngurus ya." Nah ini baru durhaka nih yang seperti ini nih. Tapi kalau misalnya ibunya sukarela bantu, kemudian lagi sehat ya, tidak ada kesibukan ya, maka nggak apa-apa, nggak masalah ya. Bahkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan, silaturahim ya, ini sesuatu yang baik dan terus dijaga dan minta terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah rahmati dan berkahi ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Maksud barakallahu fiik, Ustaz. Dan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah, Ustaz, yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Apakah Ustaz yang menyeru kepada kesesatan yang saat ini lagi populer kemudian diikuti oleh para pengikutnya sehingga para pengikutnya ini menjadi benci terhadap sunnah. Nah, bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang mengikuti Ustaz tersebut karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang mereka maksudkan dengan benci sunnah? Silakan, Ustaz.
1: Iya. Anda sudah jawab ya dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ahlul bid'ah itu terbagi menjadi beberapa bagian, di antara orang awam ya. Kalau orang awam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni ya. Adapun dai-nya yang menyeru kepada kesesatan dan mendakwahkan kepada kesesatan kemudian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Wal'iyadzu billah. Ya, adapun orang-orang awam enggak tahu menahu ya, maka tidak masuk kepada hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
3: satu lagi, Ustaz. Terakhir ya, pertanyaan dari Abdillah di Karawang bertanya, Ustaz, saya mau bertanya apabila ada orang yang meminta-minta ke kuburan, apa si mayit yang diminta-minta di dalam disiksa oleh Allah, Ustaz?
1: Apabila ada yang
3: meminta-minta ke kuburan, apakah yang di kuburan yang diminta itu akan disiksa oleh Allah?
1: Iya. Apakah si mayit itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tergantung. Ya. Kalau si mayit ini tidak mengajarkan ya hal tersebut, maka tidak tentunya. Tapi kalau misalkan dulunya di dunia sebelum meninggal nih, dia kasih tahu nanti kalau saya meninggal minta-minta sama saya, ya dijamin masuk surga misalnya gitu ya, saya ini wali misalnya gitu ya, mengajarkan kesesatan, kemudian dia meninggal, diamalkan nih ilmunya sama murid-muridnya, minta-minta ya kepada sahibul kubur tadi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan disiksa dengan hal itu. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah ya. Hari ini kita belajar tentang kaidah yang besar bahwa orang-orang yang menyelisihi thariqus salaf, menyelisihi ahlus sunnati wal jamaah berada di antara dua hal, al-ghulu wa al-irja, al-ifrat wa al-tafrit, ekstrim dan berkurang-kurang. Tapi ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, kita hendaknya mengetahui manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, kita menghindarkan diri dari sifat ekstrim, berlebihan. Tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW ya, untuk berkata kepada ahlul kitab, jangan kalian bersikap ekstrim, berlebihan dalam agama. Dan berlebihan dalam agama dasar daripada kerusakan dan kebinasaan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebihan. Celakalah orang yang berlebihan. Celakalah orang yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat.
6: Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi
1: wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakufirat bi an'amillahi fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia
5: dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelip

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya, dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran? Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak. kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha Hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhaqqimuka, kamu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan sunnahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma, lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti Anda wahai saudara-saudariku? Anda telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Apa bukti Anda wahai saudaraku bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan satu perkara, "Idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam? Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, buta beliau berdakwah ke suatu tempat seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat.

0: apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya. Ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya yang berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya, menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkon, suhkon liman baddala dini, celaka, celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai Nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الرَّاشِدِينَ.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

0: Yasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: تشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami." Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: rahimin.
1: Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ندمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: حليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi anna

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa inna

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
1: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
1: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
1: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
0: أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
0: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibrat.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saudaraku seiman, pagi hari adalah merupakan waktu yang mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka pagi adalah merupakan waktu yang berkah. Maka apa yang kita lakukan di saat pagi hari? Saat pagi hari yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dalam Al-Quran, ya agar kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi. Allah berfirman, فَسُبْحَانَ hina تُمْسُنُوا hina تُصْبِحُونَ. Maka maha suci Allah, di saat kalian sore hari dan di saat kalian di pagi hari, artinya sucikanlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ya berzikir di waktu pagi. Di antaranya Nabi bersabda, "La'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajri hatta tulu'i syamsi." Aku duduk ya bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak setelah selesai salat subuh sampai kepada matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu, dari kehidupan dunia ini. Makanya saudaraku, Masya Allah ya, waktu ini pagi ini gunakan untuk banyak berzikir. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hasan insya Allah, kata Rasulullah SAW, "Yaman sholal fajra fil jamaah." Siapa yang salat subuh berjamaah, ثم جلس في مجلسه, kemudian ia duduk di tempat duduknya. Yadhkurullaha ta'ala, ia ingat apa berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Ya thumma shalla raka'atain, kemudian ia salat dua rakaat setelah matahari agak tinggi ya. Maka dia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk kita banyak berzikir di waktu pagi. Waktu yang berkah. Makanya sayang sekali sebagian kaum muslimin menggunakan waktu pagi malah untuk tidur. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali ya, akhi. Bagaimana waktu yang sangat berkah, waktu yang begitu mulia, ternyata digunakan hanya untuk tidur. Nabi SAW tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir ya setelah apa di waktu pagi, yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan mutaqabbala, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanallah. Setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah tiga perkara. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ilmu yang mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini mengisyaratkan bahwa setiap harinya kita berusaha ya untuk menambah keilmuan. Setiap harinya kita mencari rejeki yang halal. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Di antaranya Nabi mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Nabi mengatakan, ya siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, menggugurkan dosa bisa kita ucapkan dalam hanya 3 menit atau kurang. Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kita ucapkan itu 100 kali. Berapa menit kita ucapkan itu? Insyaallah tidak akan sampai 2 menit. Atau mungkin 2 menit. Atau mungkin bahkan kurang dari itu. Ternyata dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya. Maha suci Allah dengan memujinya. Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Karena memang ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, ini kekuatannya dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya pantas ketika kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah zikir yang memang yang luar biasa. Yang kita ucapkan insyaallah hanya beberapa detik saja. Tapi kekuatannya dahsyat sekali, saudaraku. Apa itu? Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang salat subuh dan mendapatkan istrinya yang bernama Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi minta izin untuk pergi, pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah terang, telah siang, Nabi pun pulanglah. Dan masih mendapatkan Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi mengatakan, engkau masih berzikir, hai Juwairiyah? Masih, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang itu, kalimat-kalimatku lebih utama, lebih berat timbangannya di sisi Allah. Kata Juwairiyah, apa itu, hai Rasulullah? Itu ucapan subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya. Adada khalqi, sejumlah makhluk-makhluknya. Waridha nafsih, sejumlah keriduan dirinya. Wazinata arsyih, seberat arasnya. Wamidada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah. Ternyata kekuatannya dahsyat. Padahal kalau kita ucapkan hanya beberapa detik saja, tapi mempunyai kekuatan yang begitu dahsyatnya. Nabi juga mengajarkan doa agar kita terlindung daripada keburukan di hari itu. Nabi menyebutkan ya sebuah doa yang apabila kita ucapkan, maka kita akan dihindarkan dari apa musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Diucapkan 3 kali. Ternyata ini doa ya kalau kita ucapkan tidak sampai 1 detik, tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik saja. Tapi apa kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini dia akan terlindung daripada musibah yang tiba-tiba. Bayangkan, musibah yang tiba-tiba. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya kalau kita perhatikan doa-doa pagi dan petang ini memang dahsyat sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pagi hari ini untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari-hari itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku minta kepada engkau maafmu dan keselamatan. Subhanallah, minta maaf dan keselamatan ini dua perkara yang luar biasa. Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar minta kepada Allah maaf dan keselamatan. Karena keselamatan itu segala-galanya dalam hidup kita. Nabi juga mengajarkan ya agar kita minta ampun dan minta mohon maaf di waktu pagi. Ada sebuah ya istighfar yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min syari ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai. Wa abu'u bi dhambi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lalu ia meninggal di pagi hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan saudaraku, zikir-zikir yang luar biasa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun juga selalu mengingatkan akan pentingnya zikir-zikir pagi dan petang ini. Fasubhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah, di saat kalian di waktu sore dan di waktu pagi. Allah juga berfirman, wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajah-Nya. Maka saudaraku, inilah kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan, pahala, demikian pula keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
7: Al-Qari'ah.

فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه

0: hamil.
1: Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
5: آيات من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar.

0: dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu,
0: membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Surah At-Taubah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لم ينقصوكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا

الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم.

المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
6: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
7: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
6: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
8: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
7: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
8: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat madhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang keras mengharamkan musik.
6: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
9: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
6: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
10: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
7: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
8: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
11: Musik membuat orang lalai, jamaah.
7: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Qad aflaha

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika ada rakyatnya, apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr, كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
6: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'un linnas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasalullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: تحتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Milujeng enjing ikhatal islam kaum dangu dana. Alhamdulillah dina mancarkeun cahaya sunnah. Palawargi anu mudah-mudahan aya dina kawilujengan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa dina enjing-enjing ieu urang dangukeun pangawas khusus bahasa Sunda sareng pangarsa Al Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Ngalajengkeun Bahriyadus Solihin anu mudahan ieu tiasa janten ilmu kanggo urang sadayana. Allahumma amin. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum wilujeng ngadangukeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. حضرين جماعة مسجد عمر ابن الخطاب أنو دمرياكن الله. Fitri pemirsa Sabara TV, orang para netizen di mana wae ayana. Orang tepang deui ngabahas kitab Riyadus Shalihin edisi bahasa Sunda. Orang tos dugi kana bab ad-dilalatu ala khairin wa du'a ila hudan au dalalah. Nuduhkan karena jalan kasayan, atau rapi ngajak karena pituduh. Imam An-Nawawi dina muqaddimah bab ieu na kitab Riyadus Shalihin kutip tilu ayat. Salah sawiasna surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ku anjen manusia kajalan Allah kalawan hikmah. Disebut jalan Allah maksana jalan Allah teh syariat Allah, agama Allah anu dilungsurkan kanggo manusia ngalangkungan para nabi na alaihi

الصلاة والسلام. Jalan diidofatkan ke Allah, jalan Allah, idofatnya disarandekan. Kalimat atau kata jalan, kecap jalan, disarandekan ke Allah, disebut jalan Allah. Ia ayat dua sebab. Sebab anu kahiji, naon sebab agama ia disebut jalan Allah. أنه هو الذي وضعها عز وجل العباد ودلهم عليها سبب agama ieu teh anu netepkeun Allah Subhanahu wa taala anu ngadamel aturanna Allah Subhanahu wa taala jadi agama wahyu ti Allah mangrupi Al-Qur'an anu teras dibejar beaskan ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama itu sanes budaya, sanes adat, sanes kebiasaan. Sebab lamun budaya, adat, kebiasaan, etamah dadamelan jalmi. Jalmi ngabiasakeun hiji kebiasaan jadi we adat, jadi budaya, jadi kultur. Etamah jalmi. Tidak melanjal mimah. Biasa leras, biasa salah. Biasa beda-beda. Di tempat, benes. Atau jaiyah. Jaiyah itu patukang tonggo. Kontradiktif. Bertolak belakang. Sehingga di Sunda, namun orang dicepeng janggot, gado, mastaka, asa dihina. Iya. Makanya ayat paribasa lamun dihina teh asa disoogado. Tapi lamun di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, Oman, Suriah, Kuwait, dicepeng janggot teh asa dihormat luar biasa. Dicepeng mastaka kamu diusap-usap mah, aduh asa disanjung. Benten kan? Benten. Atau jayah adat. Sebab dadamelan jalmi. Agama ya sanes dadamelan jalmi. Sanes adat, sanes kultur, sanes kebiasaan. Tapi wahyu ti Allah. Maka agama Islam sanes budaya Arab. Budaya Arab zaman baheula mah ngaco pisan. Aya tari perut segala macam. Eta budaya Arab zaman baheula sanes agama Islam. Jilbab sanes budaya Arab. Syariat Islam. Sama Islam sumping jalmi para istri bulucun teu nutup karena mastakana leher dada anak katinggal lungsur we. Syariat Islam wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna para istri kedah ngulurkeun kurudung-kurungna tina mastaka dugikeun kan nutupan dada anak sanes budaya eta mah tapi syariat lamun aya jalmi anu telekeun jilbab kan budaya Arab bodoh eta jalmi. Apal karena Quran terterang karena budaya Arab. Kira dibentengkan Islam sanes budaya Arab. Tapi Islam itu wahyu disebut syariat Allah, disebut jalan Allah. Disebut jalan Allah sabab kahiji sabab Allah anu netepkeunana. Sanes jalan. Sabab kaduana annaha musilatun ilaih fala syai'a yusilu ilallah illa sabilullah allati syara'aha liibadihi. Disebut jalan Allah sebab ia hijihina jalan, hijihina cara atau tiasa ngadugikan orang ke Allah. Jaya anu tiasa nganter orang ke Allah, kajabi jalan Allah, kajabi agama Allah, kajabi syariat Allah. Mun orang bade ibadah ke Allah, supados ibadah ia dugi ke Allah.

0: ditampi ku Allah ibadahna kada salayu sareng syariat Allah. Dijentrekeun dina Quran, dijelaskeun dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiasa urang umpamanya umpamana ngahuleng ngaraga meneng ngadoa ka Allah azza wa jalla bari balem bari peureum semedi teh teu tiasa eta mah sanes jalan Allah. Tapi kadah ku cara salat, zikir, ngadoa, baca Quran, sareng syariat anu ditetepkeun ku Allah. Lamun ibadahna tesaluyu sareng syariat Allah ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sajalmi nu ngamalkeun hiji amalan ibadah ka Allah. Tapi teu aya contoh eta amalan teh ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa raddun. Sing sajalmi anu ngaya-ngayakeun hiji amalan dina agama ieu. Tapi sanes bagian tina agama ieu. Daya rengkolna tina Quran tina hadis eta amalan nu diaya-ayakeun teh ditolak. Makana Nabi ngawanti-wanti iyyakum wa muhdatsatil umur. Tebihan ku anjeun perkara-perkara anyar dina agama. Dina agama ya sanes dina dunia. Ayo urusan dunia mah enggak antum a'lamu bi umuri dunyakum. TV urusan dunia, radio urusan dunia, HP, speaker, mic ya urusan dunia. Teu disebut bid'ah sabab sanes urusan agama. Jadi jalmi nu bodoh netelakeun lamun ulah bid'ah mah ulah nganggo speaker, ulah nganggo HP, ulah nganggo mobil, lamun ke Arab ulah nganggo pesawat, nganggo onta, sebab pesawat mah bid'ah. Jalmi bodoh. Tapi agul ku kabodohanana, ditembong-tembong kabatur. Pesawat, mobil, kamera, TV, eta mah urusan dunia, sanes urusan agama. Mangga antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anjeun langkung terang urusan agama anjeun. Urusan dunia anjeun tentu salah kacaleto. Anjeun langkung terang urusan dunia anjeun. Urusan agama mah kudu nyonto ka kuring. Itu saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disebut sabilullah jalan Allah. Ya agama Islam disebut jalan Allah sebab ya hiji-hijina jalan cara supados tiasa dugi ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun hoyong ibadah ke Allah tapi sanes ku cara nu ditetepkeun tina agama Allah ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sajalmi anu milarian agama, sajabi Islam, eta agama moal ditampi. Di akhirat rugi. Makana lamun jalmi netelakeun sadayana agama sami nyembahna ka Allah, pasti ditampi eta jalmi tos gugur iman. Sebab Allah netelakan sahajami anu milari agama sajabi Allah, sajabi Islam, mau ditampi. Ditolak. Amal ibadahna sana ditolak. Terus nyembahna ke Allah. Tapi cara nyembahna ke Allah, ngarang nyalira. Atanapi ngeadopsi tina budaya. Atanapi nyanak tina cara ibadah agama batur. Maka ditolak ku Allah Subhanahu wa taala nya. Tah kitu deui jalmi anu netelakeun yen agama sadayana ngajarkeun ka saya eta jalmi bodo tentang agama. Hiji-hijina agama anu ngajarkeun kana ka saya ngan Islam. Sajabi Islam ngajak kana kaawonan upang awan-awan. Nyata naon? Kaawonan upang awan-awan nate musyrik, nyembah sajabiti ka Allah. Agama nu sanes kan nyembahna sanes ka Allah. Pang awan-awan kaawonan, pang sesat-sesat na kesesatan, nyata musyrik. Nyembah sajabi ti ka Allah subhanahu wa ta'ala. Agama nusanes gitu. Nya dina kehidupan sosial masadena agama ngajak kana kasayan. Tapi dina urusan tauhid ngajak kana kaawonan. Sebab itu tersami. Eta sanes jalan Allah. Jalan Allah teh agama Islam. Saur Allah azza wa jalla ud'u ila sabili rabbika. Ajak ku anjeun tuh manusia-manusia kana jalan Allah. Maksud ngajak kana jalan Allah teh ngajak kana agama Islam. Nyembahna ka Allah, nyembahna ka Allah ku cara-cara nu disyariatkeun ku Allah. Jadi aya dua nu kedah ditekankeun. Kahiji ibadahna ka Allah ulah ka anu sanes. Kadua, cara ibadahna ka Allah kedah ku cara syariat nu ditetepkeun ku Allah ulah ku cara-cara anu sanes. Name we ditambi tah eta jalan Allah. Anu kahiji. Kedua, ayat tilu cara nuku Allah dijentrekeun nalika ngajak manusia kana jalan Allah. Bahasana teh dakwah. Ngajak teh kan dakwah. Dakwah teh artosna ngajak. Yuk urang ngadakwahan manusia. Maksudna ngajak manusia kana jalan Allah. Allah netapkan ayat tilu metoda, tilu cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dina ayat ia Allah ngajelaskan tilu cara, tilu metoda dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Allah kahiji ku cara hikmah. Kedua, wal mau'idhatil hasanah. Ku pangajaran anu sae. Katilu, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat sareng aranjeuna ku debat anu sae. Tilu. Urang tataan hiji-hiji. Mungkin ayeuna mengukur metoda nu kahiji hungkul nu kurang dibahas. Sabab waktosna terbatas. Kahiji unu ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Allah ku cara anu hikmah. Naon ari hikmah, para ulama ahli tafsir netelakeun al hikmatu antadu al asya fi mawadhi'iha. Hikmah teh anjeun nyimpen segala sesuatu di tempatna. Sami sareng adil. Watun zilun nas fi manaziliha. Terus nempatkan manusia saluyu sareng kaayaanana. Wala tukhatibin nas bi khitabin wahid. Wala tad'uhum bi kaifiyatin wahidah. Balij'an likulli insanin ma yaliku bih. Ulah nyarios kasadayana manusia ku cara anu sami, sebab jalmi benten-benten. Ulah ngadakwahan manusia ku hiji cara, nu bodoh, nu pinter, nu berpendidikan, anu terlulus-lulus SD asap, sami cara na. Salah. Kaum urangkali, kanggo remaja, kanggo dewasa, kanggo aki-aki, benten carana. Jadi setiap jalmi kedah didakwahan ku cara anu saluyu sareng kaayaanana. Eta nu disebut hikmah. Bahasa urang nama bijak. Ngajak ku cara anu bijak. Kumargi kitu, fala budda ayyakuna al-insan ala ilmin bihali ma yad'u li'annal mad'wa lahu halat imma ayyakuna jahilan au mu'anidan au mustakbiran au yakuna qabilan lil haqq walakinnahu qad khafiya alaihi mujtahidan muta'awwilan. Maka setiap jalmi anu dakwah kedah ngadakwahan jalmi saluyus sareng kaayaan jalmi nu didakwahanan. Aya jalmi anu bodoh. Tah anu bodoh mah kedah diperlakukan secara lemah lembut dipasian penjelasan. Aya jalmi anu pinter tapi memang karakterna teh hoyong nentang, hoyong beda, takabur, arogan ku kapinteranana. Ieu mah benten deui. Contoh ya, contoh. Nabi kadang-kadang lemah lembut ka jalmi anu bodo sanos ngalakukeun kasalahan anu ageung pisan. Lemah lembut. Tapi keras kasar ka jalmi anu tos lami ka islamanana. Tos senior. Tos seueur elmuna. Tapi masih ngalakukeun kasalahan anu fatal. Keras Nabi. Ini contoh anu kahiji, kajalmi bodoh, tapi ngelakukan kesalahan anu fatal. Kahiji. Nalika Nabi SAW menuju ngariung di Mesir sareng para sahabat. Rojol teh aya orang Arab Badui lebet. Mana Muhammad? Jalang, jeleng, jalang, jeleng. Para sahabat itu gemes, ya, yang merkpek kaya jalmi. Ari pek teh ngajug-jug ka juru cer teh di juru masjid papang. Jaman ayeuna mah preman sajahat-jahatna moal aya anu wantun papang di masjidnya. Ya mah cer teh papang. Kabayang teu ombe ngan ukur di gibrig-gibrig. Atuh para sahabat teh bereaksi tatos tingkoreja. Bade ngalarang ieu jalmi, ngahulag ieu jalmi, nyaram ieu jalmi, nyegah ieu jalmi, tapi tos sermanten kan. Sarpa sar Nabi salosam da'au, antep-antep, sampai dugikan kareng se'ne. Tadi sentak, tadi carekan, tadi kukumaha ku Nabi salosalam, saberesna. Beres eta jalmi papang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun saember cai. Tos dibanjurkeun ka tilas papangna. Bari nyarios inna hadzal masjid la yasluhu fiha min aqdarin nas. Inna ma huwa lis-shalah wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesuna masjid ieu teh teu pantes aya kotoran jalmi. Sebab ia masjid teh kanggo sholat, kanggo zikir, sareng kanggo maca Al-Quran. Kalawan lemah lembut. Tinggal aya dua sikap anu benten. Para sahabat mah bade kasar, bade keras, terus ting polotot, terus ting kekerot, gitu. Anu tekehel tempat ibadah anu suci di papangan. Nabi lemah lembut. Dua sikap ia benten. Katinggal ku eta orang Arab Baduy. Makana respon orang Arab Baduy benten. Anjeuna ngadoa Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah pasian rahmat anjeun ka abdi sareng Muhammad we. Nu saresna mah tong dipasihan. Ngadoakeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat aru kasar mah henteu. Akhirna anjeunna lebet Islam ku kamulian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ieu kasalahan fatal. Kasalahan ageung, tapi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tetep diperlakukan kalawan tae lemah lembut sebab naon? Ijalmi awam. Ijalmi bodo. Ijalmi Arab Baduy ti Arab pegunungan anu tebih ti kota, tebih tina pendidikan, tebih tina pembinaan. Makana karakterna teh asar, karakterna teh blak-blakan karakter nate lamun nyarios tanpa tedeng aling-aling bade raos bade henteu bade nyelekit bade henteu teu dipikiran eta karakter Arab kuy. Makana orang Arab ayeuna lamun ninggal aya rencangananna atau saha we nya karakter nate malas kasar sareng satelasna sok disebut badui badui dasar Arab badui ya gitu disebutnya. Ya badui, badui itu harusnya orang Arab badui, orang Arab pegunungan. Ini contoh, contoh kedua, keresekan deh gitu. Contoh kedua, hiji jalmi mu'allaf, namela bet Islam, namina Muawiyah bin Al-Hukam. Sanes Muawiyah bin Abi Sufyan anu kana jantan khalifah satos Ali sanes. Muawiyah teh samemeh Islam tos eur gaul sareng para sahabat. Jadi sababaraha adab-adab Islami tos terang. Kataji tah ku ajaran Islam. Muawiyah bin Al-Hukam teh lebet Islam mu'allaf. Jadi tiasan terang karena tata cara ibadah nularas. Iji waktu sholat sarang Nabi sarang para sahabat. Nuju sholat berjamaah teh hacih ayah anu bersin. Tamu awiyah sama Islam terus gaul sarang para sahabat. Lamun ayah anu hacih bersin didoakan yarhamukallah. Maka nuju sholat anjena ngadoakan yarhamukallah. Bari ngareret ka anu bersin. Para sahabat nusanes nutus terang yen nyario sina sholat tetek kengeng. Molotot. Nuju sholat. Kamu awiyah dipolototan gitu teh. Teraos satu. Teras penyiris masya'nukum tanduruna ilaya. Naon maneh molotot ka urang. Padahal nuju. Nuju sholat. Fatal teh ya kesalahan. Fatal. Nyarios dina sholat ngabatalkan sholat. Nabi terang pastilah terang nguping da tarik atuh. Batur nuju caricing kan nuju sholat teh sepi jembringnya. Masing-masing bacaan jadi pas ayanu bersin, ayanu nyarios pasti kakuping kusarare. Da masjid Nabi zaman harita tesalega ayana. Ayana mamun ayah anu bersin 10 orang oge okay, di juru itu mah kakuping. Kulega-lega na ayana mah. Saberesna sholat saur Muawiyah demi Allah. Kuring can pernah ninggal. Jalmi anu langkung lembut, langkung bijak dina masihan nasihat. Fawallahi demi Allah. Ma dharabani wala syatamani. Eta Nabi henteu neunggeul ka kuring, henteu nyawat, henteu nyarekan ka kuring. Anjeuna mung ukur nyarios secara umum ka sadayana jalmi. Inna hadhihi shalah la taslu la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesuna salat ieu teu pantes eusina aya ucapan manusia. Mengukur zikir, takbir, sareng bacaan Al-Qur'an. Itu kalintang bijakna jadi manehna teh teu ngaraos kasalahkeun, teu ngaraos isin gitu. Da ditujukeunana secara umum. Padahal nyarios dina sholat fatal akibatnya. Tapi dilakukan secara lemah lembut. Naon sababna ieu jalmi awam. Sekarang seuri contoh-contoh anu sanes. Tah sawang sulna aya jalmi nutus senior tos lami ka islamanana. Ngalakukeun hiji kasalahan. Iji sahabat katinggal ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nganggo cincin tinu emas. Padahal emas haram kanggo pamegat. Katinggal langsung ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipolototan, langsung dicanak, langsung dilaan, langsung dibabetkeun. Kasar teu? Kasar. Keras teu? Keras. Bari nyarios Naha kuring ninggal salah seorang di antaranya nyimpen seuneu neraka dina ramona bari dibanting. Atuh sahabatnya teh ngaheruk. Dugikan ka jalmi-jalmi karunya teras khudhu wantafi bihi. Candak deui manfaatkeun dipasikeun ka istrina sabab kanggo istrina mah halal atau diical terus artosna dianggokan tiasanya. Cuma saur iya jalmi wallahi. Demi Allah kuring mah mual kersa nyandak barang nutus dibanting ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantep tah. Jadi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ka iya jalmi henteu lemah lembut deui. Naon sababna? Iya jalmi ka hiji senior. Toslami lebet Islamna hariwang dipicontoh ku jalmi anu nembe lebet Islam. Oh iya tuh senior toslami lebet Islam tuh seer ilmuna tuh ngengo cincin kayak ngaranggo tuh. Jadi masihan contoh anu awon. Kumargi gitu maka benten jalmi benten sikap. Ata nabi sami jalmina tapi benten yuswana. Nalika orang gaduh murangkali eta teh alit keneh teh acan 10 tahun saur nabi salasa murru auladakum idza balagha sab'a sinin. Parentahkeun anak anjeun kanggo salat. Upami yuswana tos 7 tahun. Ulah waka ditenggel, ulah waka digebug ta. Wadribuhum alaiha. Tenggel ta budak lamun 10 tahun tak san sholat tuai. Iya sanes robih sikap robih kanya. Ulah dugikan ka jalmi teh. Budak salah kasimpulan bapak baheula mah nyaah, ayeuna mah teu nyaah. Baheula mah kuring teu salat getara digebug ayeuna mah digebug geus robah ta bapak teh tingkah lakuna. Eta kasimpulan nu salah. Baheula mah teu digebug teh ku sabab alit keneh. Ayeuna mah tos jebrog. Tos ageung. Lamun diantep karep bahaya, makana langkung keras, langkung kasar. Ya hikmah. Sareng seueur cara-cara keterangan-keterangan anu sanesna. Jadi setiap jalmi diperlakukan saluyu sareng kaayaan eta jalmi, kondisi eta jalmi, pendidikan pemahaman eta jalmi. Jadi pukul rata henteu di samikeun. Tapi dibentenkan saluyu sareng kaayaanana ieu anu disebut hikmah. Nalika ngajelaskeun ayat ieu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saur Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Al hikmatu qala al ulama. Hikmah saur para ulama innaha min al ihkam wa huwa al itqan. Wa itqanu syai ay yad'ahu al insan fi mawdihi fahiya wad'ul asya' fi mawadiha. Hikmah asal katana tina ihkam. Ihkam hartosna itqan. Itqan hartosna nyimpen segala perkara dina tempatna. Memperlakukan setiap jalmi saluyu sareng kaayaanana. Dumasarkan hal ieu maka hikmah teh pasti lahir tina ilmu. Ilmu ngeunaan tilu hal sakumaha anu tos dijelaskeun kamari. Kahiji ilmu ngeunaan materi dakwah. Nah anu kedah didakwakeun, anu kedah dijelaskeun, anu kedah didugikeun. Kaduana ilmu ngeunaan jalmi nu didakwahan, Yaitu pendidikan nakumaha, karakter nakumaha, nu dibutuhkan kumanehanana naon. Namun iya jalmi akidah na tosai, ibadah nama tosai kan akhlak na pika sebelum, ajarkan akhlak. Nah ibadah nama tos terkena diajarkan tosai. Tauhidna akidahna tos faham dengan akhlakna pikas sebulan. Tah didik akhlakna. Sarang satrasna, sarang satrasna. Ya, ia anu disebut hikmah. Hikmah dumasar karena ilmu. Ilmu ngenaan tiluhan. Tiluhal kahiji materi dakwah. Kadua jalmi nu dakwahan. Katiluna cara atanapi metoda dakwah. Ilmu ngenaan tilu hal ieu ngalahirkeun sikap hikmah nalika dakwah. Nalika dakwah dibarengan ku hikmah, jalmi anu kedahna diperlakukan lemah lembut, anu kedahna dikasaran, kasaran, anu kedahna didebat, mangga debat. Ku cara anu sae sadayana, maka dijamin hasilna bakal sae. Rasul sallallahu alaihi wasallam natalakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Saya sunah kelemah lembutan. Lamun aya dina hiji perkara ngalantaran eta perkara jadi sae. Nah, itu perkara boh dakwah, boh ngadidik, boh gaul. Lamun lemah lembut pasti saya ta. Dakwah lemah lembut pasti saya adem. Gitu deh ngadidik. Kalawan lemah lembut merangkali didikan orang oge betah gitu. Gitu deh muamalah gaul sarang rencana sarang tatangga lemah lembut bakal adem bakal betah muamalah gaul sarang orang. Maka disebutkan la yakunu fi syai'in illa zana. Namun kalau lemah lembutan itu ayat tina hiji perkara bakal memperindah eta perkara. Dakwah bergaul ngadidik bakal indah lamun dibarenganku kalemah lembutan. Walayun zaumin syai'il lasyana. Tepati-pati. Kalemah lembutan dicabut tina hiji perkara. Illa syana kajabi memperburuk. Naon memperburuk bahasa Sundana. Jangan ngalantaran kan eta perkara jadi awon. Dakwah kalawan kasar. Lompat itu. Di dakwahan itu. Sarasi dakwahan asa dicarekan, asa dihina gitu kan ya. Namun kasar. Ngadidik gitu, ayana didik, siapkan panunggul. Anu tuh merhatikan, cibrod gitu. Cisulan, dasar siga bapak manih. Da enjing nabu bara tuh. Gitu deh gaul. Sarang tatangga. Hegu cara anu kasar. Robah jadi memusuhan. Awon dah. Kemudian dina masalah dakwah. Iya, nunamina hikmah, bijak. Ngajak ku cara anu bijak, iya anu disebut hikmah. Iya metoda anu kahiji. Iya, insya Allah metoda kedua sareng katilu orang bahas dina dinten Rebo anu bade dongkap. Ayana cekap sakitu hela anu kapihatur, orang nemak kana tanjau, upami ayah patarosan sumangga ditarosken. Aina orang ngawitan hela ti jamaah anu aya di dieu. Mangga pamaya patarosan. Cung. Pa Dadan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya Ustaz aya taroskeun teh. Upami kurang gitunya nuang karena non kajantaran kia anak kantos di hiji tempat di pasihan ngaleut ya cina saurna teh ya mah kengeng ya cai nate kengeng ngadoa nya di pasihan doa gitu Jantan langsung ya. Apa eta lepat nya anu lebih parah deui nya eta di pasien rokok gitu nya. Rokok anu kengeng ngadoaan gitu. Eta kahiji panginten upami dituang kumaha ku urang tiasa ieu sareng kumaha hukumna eta kalebet kana melalui perantara gitu, ibadah melalui perantara tanda kan. Mungkin segitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayeuna orang ngadoakeun cai teras caina dileueut atanapi mungkin diibakeun. Kenging teu. Upami ieu disebut ruqyah. Bahasa urangna ruqyah teh jampe. Ruqyah teh aya dua, ruqyah syar'iyah sareng ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah, ruqyah anu disyariatkeun. Ku cara kumaha? Ku cara ngadoakeun jalmi anu butuh diruqyah. Wah nu teu damang, wah anu kena ku sihir, ku gangguan jin, diruqyah, dijampe. Teras jampena disanak tina Quran atau napi hadis anu sahih. Contoh Quran dibacakan Al-Fatihah. Umpama naon nu karaos ieu patuangan. Simpen panangan orang. Nu katuhu dampalna dina patuangan anu nyeri. Bacakan Al-Fatihah. Tawasul kana bacaan Al-Quran kenging. Hadisna sahih riwayat Imam Bukhari. Kana kitab sahih Bukhari. Dikutip oge ku Imam Ibnu Katsir nalika ngajelaskan kautamaan Al-Fatihah na kitab tafsirna. Aya sabara sahabat safar lapar tegaduh tuangan akhirna mah kahiji lemur nyuhunkeun dijamu teu daek dijamu. Diantep akhirna atos. Nuju istirahat ari pek teh putra kepala desa eta teh dipacok ku orai atanapi binatang berbisa nusanesna. Genuk. Daya anu tiasa. Ngadamangkeun. Teras kepala desa itu ngutus jalmi nyamperkan ke para sahabat ya. Tulungan tuh. Ser para sahabat mangas. Aya syaratna. Naon syaratna. Lamun damang pasien doma. Siap. Dah keheul meureun sahabat ya. Tadi menyuhunkan di jamu atau di pasiennya. Bingung sahabat kada kumaha dibacakan Al-Fatihah. Eta mah saciduh metu saucap nyata damang saharita. Akhirna dipasian doma sakumaha kasepakatan. Ya sahabat bingung halal haram ye. Dicandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi wa ma adraka annaha ruqyah. Di mana anjeun terang yen Al-Fatihah ieu teh ruqyah. Ruqyah teh jampe anu mujarab. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipencet terus dibagikeun ka para sahabat halal berarti. Makana ditaruang. Tapi dituangna ku sarare asana ku jalmi anu ngaruqyah hungkul. Maka salah si sawia sebutan kanggo Al-Fatihah nyaeta ruqyah. Dumasar karena hadis ya. Kenging ngaruqyah ngajampe ku Al-Qur'an teu ukur surah Al-Fatihah surah nu mana wae. Tiasa teu dibacakeun kana cai mangga. Bacakeun tak teras

umpama. Atanapi kalau anu langkung pondok tapi baca 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayas fiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil ayas rabbal arsyil azim ayas fiyaka 7 kali. Diruqyah, dia sedang. Tah. Asal syaratna kahiji eta ruqyah dicanak tina Quran atanapi hadis anu sahih. Kadua jalmi anu ngarukyahna ahli tauhid. Jalmi nu berilmu, anu soleh, anu nalika ngarukyahna teh aya kahusuan dilenyepan sehingga langkung mujarab. Kalabat jalmi anu diganggu ku sihir, ku jin, kasurupan gitunya. Mangga ruqyah kunaon ku bacaan Al-Qur'an atanapi ku doa-doa ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujarab deuna ieu ruqyah gumantung salah sawiosna kana kualitas kaimanan sareng ilmu jalmi anu ngaruqyah. Salah Syekhul Islam Ibn Taimiyah ruqyah teh senjata. Langkung mahir jalmi anu ngagunakeun senjata langkung ampuh, langkung sieun musuh. Coba umpamana urang papayun-payun sareng musuh, urang nyanak senjata nunchaku. Double stick naon basa Sunda. Usiga si Bruce Lee teh geuning terang dua naon kai diheuweungkeun ku rantai di quick-quick kitu nya. Lamun katinggal eta jalmi mahir sehingga sifru sedikit itu dah musuh semera tuh. Tapi lamun orang umpamana tetiasa ninggal nyepeng nasalah pas di huik-huik letak. karena mastakanya. Dah musuh geseri. Ah ya mah itu enteng. Malsian musuh. Kena antap. Kena beletak karena sirah sorangan. Kan gitu. Rukyah ya gitu. Langkung hebat. Jalmina imana langkung hebat pengaruhna. Makana anu jantan penyebab mati henteuna teh jalmina sanes ayat nu dibacakeunana. Kapungkur di zaman Imam Ahmad bin Hambal aya jalmi anu kasurupan. Di ruqyah ku batur ku jalmi-jalmi henteu mempan anggar eta si jin teh nyangkaruk di naraga waraga eta jalmi. Akhirna jalmi-jalmi sumping ke Imam Ahmad. Soal Imam Ahmad pakai tas nal kuring tenggelkan. Dianggo namanya koloprak ke kuping gue eta jin kabur langsung. Namanya naon suara sendalna. Disangkana anu sumping Imam Ahmad. Sienin. Damang langsung. Sabada Imam Ahmad ngantunkan eta jalmi gerebek kasurupan deh. Dirukyah ente damang. Serbatur, oh bahagia ku senal Imam Ahmad. Mana? Tenggelkan. Canak senal Imam Ahmad. Ditenggelkan kalah kaseri. Cek jinate memang na, kuring teh siente ku senal na. Senal siente ku Imam Ahmad. Saumpama bahagia Imam Ahmad. Nitah kuring keluar di negeri ya, pasti kuring nurut bakal keluar di negeri ya. Sebab Allah merintahkan ka kuring supaya taat ka jalmi anu taat ka Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ngajelaskan ayat jalmi kasurupan di ruqyah. Ku ulama itu Imam Ibnu Qayyim ulama. Tidamang-damang. Akhirna ayat jalmi dicanak ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Name ta'awudz oge atos damang langsung. Eta jalmi akan, loh, naha abdi ayah di payunan syekh. Kesadar tadi mah. Ya. Kapungkur, belasan tahun nuka pengkar mungkin langkung ti 20 tahun. Di Jakarta ayah hiji yayasan. Yayasan Islam. Seur da'i-da'ina ustad-ustad nanuju ayah pertemuan. Cakatnya ayah masjid alit paling 4 kalima gitu. Musola lah meren. Gerebek jaya nuka surupan. Gitu. Ayah jalmi santri ke ni bagian kuring. Ayah santri tos diajarkan tata cara ngarukyah. Dibaca

0: Al-Fatihah nurutan eta cinta. Dibaca ayat kursi nororang miheulaan. Disiduhan malik nyiduhan, dicabok malik nyabok. Aduh. Nah teu mempan gitu tanya. Tah, akhirna warga dirinya sumping ka yayasan ieu. Kalerasan yayasan teh nuju aya riungan para ustad. Aya dua ustad anu sumping ka dinya, nebe masuk oge. Eta jin teh ngagalaprak langu. Jangan coba-coba ganggu lu tamu gue pribumi. Bahasa Betawi da jinna orang Betawi meureun. Jadi virusnya tahu tuh langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Terus gagalaprakan. Nema kana Al-Fatihah terus ampun-ampun nanti acankan ayat kursi sarang sata ampun. Jadi tema gue mau keluar ah pokoknya keluar berunjung gue keluar tong ngomong heula da. Loba ekol si eta mah. Sampai akhirnya ngulahik eta jalmi. Sadar deh gitu. Eta warga didinya nyarios nah tadi dibacakan ayat kursi dibacakan ku ieu kalahkan nurut norolang nurutan. Tadi jelaskan ku ustad-ustad. Rukyah teh ibarat senjata. Mati henteu teh dumasar kana kualitas jalmi anu ngarukyah. Ulah aya takabur, sombong, hoyong dipuji. Budak santri tadi teh mungkin singgih mangke bagian saya. Aya katakaburan. Iya anu ngaruksak mati henteuna ruqyah kusabab teu ikhlas. Wajib ikhlas, wajib mutabaah, wajib aya kahusuan. Ngalanyepan eusi surat anu ku urang dibasakeun. Da jantan kalebet ruqyah kana cai. Ya. Tiasa mati tiasa. Gumantung kana kahiji. Kualitas jalmi anu ngaruqyah. Kadua kepercayaan pasien kajalmi anu ngarukyah iya. Sareng kana rukyahna. Insyaallah damang, insyaallah damang. Mungkin pasti damang, teu pasti. Mungkin lain henteu, tergantung tadi ya. Kualitas jalmi anu ngarukyah sareng kapercantenan pasien nu dirukyah kadua hal, kana rukyahna sareng kajalmi anu ngarukyahna. Aya unsur sugesti di dinya ya. Eta nu kahiji disebut ruqyah syar'iyah. Kadua ruqyah syirkiyah. Ruqyah anu syirik. Anu dibacakan sanes ayat, sanes hadis, sanes doa anu masyhur, tapi yang jawokan. Mungkin dicanak tina parerimbon, mungkin dicanak tina mujarobat, bahasa anu oge henteu difahami gitunya. Mungkin bahasa-bahasa campur sareng bahasa jin anu eusina nyuhunkeun bantuan tulungan ka bangsa jin eta syirik. Maka teu kenging. Jadi lamun urang dipasian cai ieu ieu tos diruqyah. Lamun urang memang teu gaduh keluhan panyawatna naon teu kedah dituang, teu kedah dileut. Tapi lamun urang teu damang memang ya butuh obat. Dokter terus ngobatan tapi henteu. Aya anu masih ansai dirukyah tingali saha jalmina. Anu ngarukyah. Lamun dukun, lamun jalmi bodoh, lamun jalmi anu akidahna teu leres ulah. Tapi lamun ieu jalmi, jalmi berilmu, akidahna leres gitu, ibadahna leres, akhlakna mulia, mangga. Sebab pasti dumasar kana ilmu anu leres, mangga kurang dileut. Anapun lamun benda anu dirukyahna teh benda anu hukum asalna haram seperti rokok, seperti vape, rokok oge, nya urang rukyah ya rokok supaya naon lamun dipelenyun teh si jinna kabur, jin teh paling resep karena rokok. Coba taros ka jalmi ahli rukyah anu seueur pengalaman rukyah. Nyesep hawa rokok memperkuat kekuatan jin. Sampai aja jalmi anu ngarukyah, ta atas ampun-ampun atas badai keluar, pelenyun te aya anu ngarokok. Tuh, wah, segeruy sana gitu. Langsung curiga, kuat deh ta. Dumasar karena hal eta, maka tekengeng orang, nyesep barang haram sanos, di rukyah kusadain ayat Al-Quran. Tekeng tetap we haram haram. Gitunya ulah wallahu alam bisawab. Ibu-ibu di penggera ya. Dang, hiji we dang. Mangga.
1: Hiji we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Ustadz sareng keluarga dijagi salamina terus ku Allah Subhanahu wa taala. Abi Luki di Cikarang Utara. Punten Ustadz izin tumaros. Abi mantan fotografer profesional anu kapungkur sok mutuan pre-wedding sareng wedding anu campur baur pamenggeut sareng istri. Kapungkur abi pernah ngajarkeun ka anak buah perkawis ngajarkeun motret nu seueur mudorotna. Upami abi kengeng dosa jariahnya ti mantan anak buah abi nu pernah ku abi diajarkeun eta karena sampe ayeuna masih dilakukeun ku maranehanna. Ustaz mangga jazakallahu khairan.
0: Iya wa jazakallahu khairan. Lamun orang kantos ngajarkeun kasalahan, terus orang tobat. Tapi kasalahan eta terus nyebar, kumaha cara tobatna? Ya kahiji urang liren dina eta kasalahan. Kaduhung sagede gunung. Kaduana kahiji liren, kadua kaduhung, katilu tekad moal ngulang deui. Terus kaawanan utus nyebar kumaha? Kurang ralat. Namun orang tiasa ngahubungi murid-murid orang wartosan. Ulah kitu gitu. Kuring geus tobat. Lamun ayeuna tiasa dihubungi ku alat komunikasi boh HP boh WA teu kedah langsung tiasa ditelepon-telepon. Anapun bade nurut bade henteu eta mah urusan manehan nu penting urang tos berlepas diri tos ngalakukeun tanggung jawab sebagai jalmi anu kantos nyebarkeun kaawonan ngaralat ditarik deui tos berlepas diri. Anapun muridna ngeyel tetap tos we eta mah tanggungan murid-muridna nya. Tajandan tobat tina kaawonan anu kantos diajarkeun mung ukur ngawartosan murid-murid urang yang nyata teka lepat keliru ulah diamalkan. Terus nyata nyebatkan kuring lepas diri. Tina masalah iya lamun anjen badin naraskan sanes tanggung jawab urang dek. Ya insya Allah ku cara kitu tanggung jawab urang terus kalaksanakan lamun murid urang tetap kekeh betekeh. Ngeyel sureyel, ngotot suratot. Laksanakan eta kaawanan maka di luar tanggung jawab orang. Ya. Sekap sakitu nukapihatu insyaallah orang tepang lir subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyakum kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah parantos dikapidangkeun oge kadangu ku urang sadaya pangaosan sareng pangarsa Al Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala medarkeun kitab Riyadus Solihin. Anu mudah-mudahan pangaosan anu nembe disanggakeun tiasa katampi elmuna tiasa janten cukang lantaran lungsurna taufik oge hidayah kanggo urang sadaya Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna tangtosna wae di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.